Ya, selamat pagi bala menyadik kita kena kami jam ketiga pengarap pagi kita ya. Okey, di Sibu Kalai Gerempung, orang Butak Sarawak bagi menua Sibu PBOBS ya, dekat ngatur rumah terbuka. Tapi juga pengurami pemakai hingga pesta ria ke-48 ke dekat diatur kena ke-11 hari bulan 10 telah. Anitia ke penerang Richardman Komiti Pengatur Pengawak tu Datin Sri Judi Lau yang ada program tu dekat diatur bapalan PBOBS Sibu di Jalan Bukit 5 berdekat pukul 8 pagi nyentuk ke 12 tengah hari ngembuan 7 ungkep ya program pengasih gerempung tu ya. Kalai program dekat di penyadi presiden persidangan tahunan Cina Gereja Metodis Sarawak SCSC Reverend Dr. Lau Hui Ming kena di tetamu kehormat atau ke patron pengeraminya pukul 9 pagi. Kita ke dia di Sibu ninga kami ke pagi tuai. Terima kasih kena baru Dani muka radio. Selamat pagi semua ya, ngarep ke semuanya rega semagang pagi tu ne. Mendik lagu Rahmat di sini kasih ku abang di kedua lagi Gwen sanggup aku.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

kita ke Dion di Lubuk Antu, bawah rumah Rebecca Lipat Ulu ya. Okey, selamat berami ngiling tikai gawai 2026 di rumah bega ianya pengurami ulang tahun ke 30 J3K rumah Rebecca Lipat Ulu ya. Okey, kalau sama berami bala-bala kami hari RTM tau ke YFM Iban ya. Kalau tuai pengabang kedekat sama ngulu program tu pukul 2 ngali hari itu lagi ianya Kaban Parlimen P203 Lubuk Antu ianya yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Ginkoi ngarap ke nyangkung berami ngiliang tikai gawai ni. Okey, semoga kita berhati ke World Cup atau ke FIFA 2026 kita ya tahu di pedak kita bah channel TV OK Sukan RTM tahu ke ngena RTM klik ya kalai ke tahun tu 48 bengkah tim berebut ke gelar champion FIFA 2026 sebab tu 32 bengkah tim tahu ke menua ajak ya. Okey, ni bagi tim ke disukung bala kita. Sama-sama kita hingga mata ke 104 bengkah main ke dipandang ke bak TV RTM. DJ Main nyukung England. Hehehe. Kau belan udah nasib tua.

Ya, pukul 8.30 minit pagi mending ke tandu program Leman Berita kita engkau Edmund Langi ya. Okey, kena nutup pengurang pagi kita ke pagi tu 13.06 nampung penduduk aku lagi 3 jam 9 ngagi pukul 12 tengah hari tu lagi. Nancy Tambun tak ke isi merenda kita ya 3 jam agak tahu didinga kita secara online RTM klik tau ke kena channel My TV ne. Okey, dua lagi lagu dikenal ke berita kita. Wah, kita ke hari ini kami kenyang hari tu mu pagi tadi ya. Okey, terima kasih ya. Dani terus meningkat kami di YFM ya. Okey, kita bertemu baru ngelah tengah hari tu lagi ya. Apabila engkau lima bekas stesen kebukai di Miri, Limbang, Seri Aman, udahnya kita visit Sibu, engkau se... nama gini, Siti lagi. Lagilah nyebut ni. Alexander Vita udah bersedia bila kita engkau lagu ya Joget Ensabi Pahit. Udah nyanginjau lagu dari Chris Van Polen engkau lagu ya Kiruh ya. Okey, pagi tu kirakan lah minlah. Udah bekal ke kupi tadi wangir kupi bau upi sejak ni. Seraya ke nungak PC lagi. Medak main bul ngena channel RTM klik ya. Terus merindang hati diri ninga kami. Segulai sejalai YFM di Bandar Kuching, Kota Semarahan ngena 101.3 FM. Bakal selama ingat pesan DJMA jangan lupa untuk bahagia.

temu baru kita peningat dalam program Leman Berita kita ke sekali itu. Special gawai ke dekat data itu ialah. Jadi aku harap ke kita sudah bersedia berdisi radio mendiang ke program untuk seraya kita hanya dia ke diri. Angin itu tak kepatut. Bersering main ngopengami kita ke dekat data itu ialah. Seraya kita kedua-dua bertungak ngopangan diri. Aku merindang kita berdisi radio ke sekali itu. Anak jauh hari radio aku. Seraya kita gawak, serayanya mendiang kaku berjakuk bar radio. Jadi lemah berita kita keterubah tau. Aku mai cerita ke nyadi di Muna India ada di Nupi lama aku dah aku boleh cerita tau ya. Dengar kita cerita tau. Lemah berita tu nyadi baramati di Muna India ada di sanggup aku omunyi leka lagunya tadi munyi lagu rakamayar itu deh ya kedek kerindu nembiak kemayar itu ya meh pengeran nanti siko indo atau ukai aku dekat muji sidak kindo ke nama tu tang rindu tu ama dah sayau ke kita anak main-main nau pengrindu retu nan sigi datai ke pengujuang tu bukti ya cerita ya. Jadi ini kita tu berumur 61 tahun. Nama ya Lata Bhagwan Kare. Kalau kena kita medak sitik cerita. Cerita ke berkawal ngau ini kita tu berumur 61 tahun. Berkenai cerita lagi kunusi. Bak pengujung cerita tu. Ini kita tu tadi bisi sitik hari ingat tadi. Ya udah masuk pekit Belanda Marathon 61 tahun umur itu. Pekit Belanda Marathon nama kebuah umur 61 tahun sanggup Belanda Marathon ketegal laki ya ketegal laki kita tahu jadi tahu cerita ya bisik siti hari yang tadi maya ini kita tahu badu kutai dalam rumah dia deh aki kita ingat tadi pedih dada akai pedih mendada aku tahu dia solo ko apa tu ai tu tadi naik nama hal deh ko ini kita lata tu nan mulai na satu janyo ko ke hospital kada na tu ko mai stroke ko tu ko kita tu tadi au dan yu mungkin dah tai di hospital dan tadi pina kita nemu ba mena ini ada nukai baka kita di tu hospital de dia na dai hospital bayar seringgit na dai hospital ke nak babayar hospital free na dai de dia nak tau nak babayar de register babayar de deka berputuang ka bescan ka x-ray semua nak tau nak bayar dulu baik receipt baru orang X-ray kita. Bekenya apa tadi? Apa nanggulannya? Jadi kita ditu nyamai. Bayar kita seringgit. Mayuah pengawal. Cabut ngelik seringgit. Nanti kita dekat X-ray tadi bayar seringgit. Okey, bola-bola. Au. Jadi dedian tadi dutur hospital madah ke ayah tu, ibu. Nak tahu nak de MRI tu. Nak tahu nak de scan tu. Okey, sering apa tu MRI. Jadi bayar ₹5,000. Bisa duit tu, ibu. Kok dutur tu madah. Ngajai tu jang je ni macu bisi duit je kami tu yang misa ku ini tu tak nyak me tadi ente yang nak de MRI nak de perasa dalam jantung dia nak nemu kami ngubat di ni no kak ngeripe ku dutur peningau tu saya tadi ni kita tu tadi pansuat dari hospital barang ya meh dutur aku tu pulai dulu ke awak kejaga di tu aku ngujing ya duit di ni no patut bagi kak ke duit ku ibu kita tahu ko ini kita tahu pansuat dari hospital tadi peningal nak jawab hari hospital kena nganjong lakinya tadi bisik orang kedai ke main nasua tadi orang berjual teh goreng-goreng berjual samosa lapar de perut labanya hari pagi tadi banyuan-nyuang ngagai emergency de dianyo orang ngadu semua deh nyo lapar perut ini kita tahu dah tadi dia beli ya samosa duigi. Jadi samosanya de bungkus orang nak kertas. Maya ya kemakainya tadi seraya makai, seraya nyepu, seraya makai, seraya nyepu. Ya ga baru mansau de goreng deh. Dia tepedak ku teh tulis dia ya de lamun-lamun minyak teh tulisnya tadi. Minyak samosanya. Alu pedak ya pekit marathon. Diatur sekian hari bulan ku ya bisi pekit marathon peraya siapa peningal betul-betul ₹5,000 nanti ya pula ngagi duit kita ₹200 ya ₹5,000 itu duit India kira ya betulnya tadi ya lalu nanti pihak nyamai aku masuk aku pekit tu ngicak aku boleh menang pamam kena aku berbayar ke MRI sano ku ya peningal jadi hari setiap amamai. Ya Belanda kasih aku medak peningan. Nanti kita medak cerita ya ke bernama Lata Bhagwan Kare itu. Nang sikit nak berkasut ya Belanda. Ngenak baju sarinya ya. Baju sari. Sida Indianya. Nyak kena ya Belanda. Orang bukai. Ngenak baju juging. Ngenak kasut juging. Ngenak tancut juging. Ya nak.
Nah segi nade bekas suat ya tak Belanda anak kaki ayam punya kurang tadi Belanda menang ya peninggalan tang ya okey menang ya ke marathon ungkup ngagai kurang besarnya nah ya menang berungkup ngagai orang ke udah lunggar umur ya ke 55-60 tahun ke atas. Jadi penyawa ya Belanda nade jauh ianya seminak 3 km aja menang ya benar ya Belanda siko degeliah ya siko degeliah ya siko degeliah ke ngujuang boleh lumba satu nak cabang-cabang kaban udah nikik pengau terima duit 5000 cashnya 5000 rupiah alu terus ke hospital alu mayar MRI lakinya tadi hanya meh duitnya tadi nade daripada ke cerita bekeni ko laki itu tadi gerai tau kena tang kisah tu tadi bisi digagak ke cerita wayang ke diberi nama Lata Baguan Kare tau digigak kita ya sama dengan nama ini kita tu adik berumur 61 tahun Belanda meriton ketegak sayau ke laki dekat ngigak duit scan jantung laki ya nyaman tadi leman berita kita keturbah kita mansang lagi leman berita kita kedua ke sekali tu leman berita kita kedua tu nyadi di Bangkok Thailand dedian ya sawadikam. Di Bangkok, Thailand dan Peningai, ya, aku mai kita ngagai sebengkah tumpuk pendegau ke dukumai Nakhon Sitamarat. Dia di sepintu ruang biliknya di tu cerita orang yang ngai bangkai di menua Thailand dia nama utaika degagak setok maya yang ngai sikok lelaki. Jadi lelaki kena ya kena dai tu tadi berumur 59 tahun. Udah nadai sakit ianya tadi ya. Jadi malam ke penudi nyengai yang tadi orang ke datai ngau nyengai ni kenyabak berbuah ni kenyabak piak aja ni ke seminak nyai mata nyu alit ati sidak medak bisi tiga iko induk biak baju ngena baju tik seksi mansang mansang ngagi lungun lelaki ke berumur 59 tahun tau. Kumai orang yang tadi engkanya bala kaban ya sama ngue gawa sama pintang nama ku bahindu tu seksi nal ngena baju ke nama korangnya tu nyuka ayan dada ayah ke ayan peh tadi ngena skirt ayan peh nama penguat sidak ya tau ku bala temuai ke bisik datai orang kengau nyengaiknya nak mukai-mukai pendengar ya dia ada tiga ikut induknya tadi udah bekau muzik di tebah orang muzik disco sida induk tinggi ko nyanyun tural nyu begentayang bertanda belungun namanya baluan lungun ucak ke berumur 59 tahun ya kenanda itu jadi utai tu ukai sengapa peningau ukai sengaja sida tiganya datai laban nang sigi dekangau ke ruang bilik lelaki ke bernama Winich nya nama ya kenanda itu Winich berumur 59 tahun maya ya ke dekat mutus ke sepuatnya tadi dia dia madah ngagai bala sidaknya dia nanti aku tu udah nyajai lah jom kangau kita tiga iku induk ke babaja mamanya penyiau bertanda ba longon aku ilah kena merindang semangat ku pama majom ya mutai ke nyandi pindah ada kangau residak tiganya jadi cerita tu tajak viral di menua viral buat menua Thailand dan dia buat Nakhon Sitamarat dan dia menyuh bala netizen mantah bisi megak ia kena mantah leban kau sidak ya tu cara dia kena berbahasa dah peminta ya bekenya nah dia kau ngau tu nak kajak meh jadi ia kena setuju nak setuju menadai kita ngau nopi ya leban sidak kena setuju yang tadi madah pun ada adat orang tu nadai kalau orang bekenya selalu yang ti orang nadai tadi kita ngau kurang berlagu lagunya tadi lagu sampi lagu nah segi muji semangat orang kena dainya kau sidak ya apa dengar jadi nya mata tadi utai kenya di nur di Bangkok Thailand dedian ya jadi pagi siti udah bekau ke malamnya benar bertanda sampai ke pagi berdisko bergentayang nyo bertanda enturan-turan sida induk tinggi ko nya bangkai Winish tu de baik ngage wat tempanon ciwat kenduar ya dekat di tunu. Leban adat mono ada din, nanti orang dah nadai sikit di tunu. Abus ya, sekali ke disimpan dalam genu amin, tau ke tadi dia buai ngege sungai, buai ngege tasia. Hanya mah tadi, cara orang siku-siku ya, peminta orang siku-siku. Jadi cerita tu dikirim ke kaban aku hari miri, Jimmy MG, terima kasih genuan nunggal, sama gawai ngege nuan, ya aku dah ngirim ke leman berita kita ke, sekali tu, leman berita kita kedua. Kita mansang ngege leman berita kita ketiga, leman berita kita ketiga ke sekali tu,
Ari Jakarta di Indonesia dia nama otak kenyadi di Jakarta Indonesia dan sebenarnya aku nanya kita ke bisi anak tadi bisi anak bersekolah primary kini tahu ke sekolah secondary uji perasaan nama otak dalam bi anak kita uji cia kita dia tahu peda nama otak dalamnya ah bisi utai dalamnya tentu ya bisi bu bisi namanya butuh lai bisi bekal sida ya kontainer bekal ya ke nak ingat de pansuat ke sida rebek udahnya tadi tentu ya bisi sarang pensil bisi pensil ke temerayan sebelahnya mayuh macam ya bisi nya tisu basah ya kuda kena buai saya dalam biak mayuh macam ya tadi temu kita kerban-kerban bala anak kita kerupuk bisi sampah pengeraut pensil macam-macam tang nemu nak kita peningat di benua Indonesia di den bak kampung Kedekumai Cimaskara Kecamatan Cibonong di Jawa Barat di den siku nembak sekolah bernama Maisa Arifa Kartiwa berumur 8 tahun ukai seminak bob aja ukai seminak bob ukai seminak pensil ukai seminak penyuran aja bisik berdalam beaknya ia tiap pagi nurun sekolah berbaik ke nama ukai berbaik ke bekal ukai berbaik kai tentu kita nanti kunya buat aku Kedekumai kita banggar lagi berbaik ke ular amai ukai ular getah nak segi ular hidup tang ular tu ukai ular kebisa ular ciet ke seda yang dan segi ular ke make ciet besai diri kira ke besai kuan lengan nembiak ke berumur 5 atau ke 6 tahun pemesai ular panjai lebih sedepak manjai nyak kedengkah dalam biak din nembiak tu ya segi rindu bermain ular nembiak tu tadi ya kebernama Maisa tu tadi berumur 8 tahun tiap hari debai ke sekolah kan bala cikgu nemu maya waktu rehat maya tayem ko kami kelia au ya waktu rehat tu maya tayem dia deh ya dekat muka biak sekolah ya, saraya ke make bekal ya bermain ngular deng ka ke ba pegu de kayam bala kabarnya pun sama datai ngayam ularnya jinak diri ke ularnya jadi apa ya bernama JP Kartiwa madah kana indau ya tu nang sigi armit kelia umur 3 4 tahun na sigi udah rindu bayam ular nak nemu keji nak nemu gelik nya ya peningal ke ngujuang ke nembiak tu tadi tiap hari maya nak tau jawah hari ular nurun sekolah ya mai ular maya bermain bayam ular ti tindu apan nak tau nak debeliat ular wajah macam jadi berita tu dikeluar ke agensi berita kompas.com terima kasih ngage kaban aku unggal dom dinas sudah berkunci ke cerita ular meliat tu terima kasih ngage nuan kaban nau selamat dagawai ngage nuan jadi titik-titik leman berita dah tusih ke aku seraya kita berperindang nanti kita kat belalak aku pun kak ke belalak kita ingat ke dulu lagu tu dah lagu tu lagi kita bisik 2 titik leman berita nanti kita berperindang dulu kita out.

Kita mansang ngagi round ti kedua program Laman Berita kita ke sekali itu. Ya, kita sudah berperindang. Aram kita nyambung, kita nampung Laman Berita kita ke minggu itu. Seraya kita nanti dekat rami, tak lama lagi ya. Kita mansang ngagi Laman Berita kita ke sekali itu. Agi bak meruan Indonesia. Dedin bak menuanya. Tang sekali itu aku mai kita natam diri bak menua Jawa Timur. Dedin. Empai lama aku dah 26 hari bulan. Aku tulis ke cerita itu. Jadi di Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Ngagi kita kerindu karaoke tu cerita kita. Atang yang lain mimik tau. Nebah muzik. Ya tu tadi nebah muzik. Lelaki tu, ia bisik nupik capek. Tang tiap hari 24 jam ia nebah muzik. Ukai dah kena merindang sedak sebilia. Ukai dah kena merindang orang ke dia ngelingik sedak. Tang dah kena merindang siku capek ke dia tupik. Ya. Cukup dia kesayau ya. Capek itu peningan. Laki itu bernama Sutasmir. Dia di Ndur Kedukumai Lumajang Jawa Timur. Dia ni Kecamatan Pasirian tu. Siku ikut capeknya mereka ada kembuannya. Sebedau tu bisa sampai ikut ya capek ke ada ibuan ya dia jaga ya. Tang tiga ikut dah mati. Ketiga penyakit kedukumai orang penyakit kukut dengan mulut kesuah. Nuntuang jelu tupi. Baka capi kambian ngau jelu tupi ke bukai ke bekaki empat ya. Jadi tu ngujuang ke ya, yang tadi tinggal siku aja gi capinya nya mekedasi ke dandal ya capinya dengkah hebat sangkar mana-mana de beri ya kapet no capinya dia tiap-tiap hari capinya mandi de beri ya lotion capinya kita mandi nang nang lotion udah bekau ke mandi nah ya tang capi ya tu nasi special dijaga ya mana udah nya peninga tiap-tiap hari 24 jam nak kalak ngetahunya dia tebah ke muzik ayun lundai ngagi capinya awak ke capinya nak stres kau ya siti kau ya nanti capinya stres tusah hati dia capinya tadi dekat sakit ke ujung ke mudah kena rampit penyakit kukut ngemulut. Jadi penyakit tu mereka dikirau ke orang ke betupik ke jelu kelebih lagi jelu ke bekaki empat. Udahnya tadi peningat Sutasmir tu kai nakaknya aja penyayang ke capi tu orang ke dia sepiak-sepiak ya. Suah berpadah. Oh, kok sidaknya tadi madah. Lelaki itu, Sutasmia itu, dalam 24 jam, 12 jam, bisa ya kawan-kawan berlagu. Berlagu karaoke. Nama aku buah berlagu karaoke, ukai merindang anak bini, nak, ukai merindang hati diri, nak. Berlagu baluan capinya, seraya capinya ngulam rumput, ia berlagu karaoke. Macam-macam lagu dia baik. Mai lagu Widuri, mai lagu Tenda Biru. Macam-macam ya. Udahnya joget di tepi jalan macam lagu dangdut, lagu reggae, lagu joget, lagu balada rock, macam-macam lagu dah baik ya. Dah kena merindang capinya. Tuju ya awak ke capinya tadi ndak stres. Nanti capi itu mati. Nadai aku boleh capi gi ke bukai. Ko lelaki bernama Sutasmir tu peningan. Jadi sanggup ndak kita kelebih gi kita ke nupi jelunguatnya. Berkaraoke merindang nguat ke detupik kita. Ya tadi Laman Berita kita keempat kita mansang ngagi Laman Berita kita ke menduni ke sekali tu nade ku ngau nasi udah awak de beri ngagi kita aku nusui ke kita sitik Laman Berita kelebih lagi empat lama aku dah aku tu tarik mayal ke dari baba jalan luar dari semarahan ke kucing. Betul-betul berpansak ngau sebuah luri besar tiga tingkat berbaik kebalang nguat cukup mewah nya aku madah segi dikena kita ingin tu gawai mesti daknya. Jadi cerita tu nah segi berkawal ngonya jadi di Xinjiang di menua China dedin berserimai ngau pengrami maya tu tentu ya peminta banguat nang segi mewah. Laban dekat desayat dekat dijual dibeli bala kita lebih hari tiga kali empat kali lipat peminta banguat. Nemu kena kita kisah nguat di mana China dedin. Jadi sebisi sikut lelaki ia kebetupik nguat betupik babi ba mana China dedin ianya bernama Song. Lelaki bernama Song tu ia madah nguat ke dijual aku tu sikit cukup dia kerindu orang. Laban nama ke buah aku ya. Nguat ke dijual aku tu mani sisi ya lembut. Udahnya tadi lubah bari nanti nak dia tangkup nak dia tepuk lepti ayas. Siti kita tadi ia nyamai. Nguat ke dia jual aku tu. Nak stres. Maya ke dia saya tadi. Relax. Ajak nada nama-nama. Bisik rahsia apa dia? Nanti tadi. Capi ke dia jaga Sutasmir ni. Dia perindang nak lagu Ayun Lundai.
tang babi nguat ke de jaga ba benua China den ya ke lelaki bernama Song tu de perindang ngena lagu disco lagu seseko ko kita okay bola bola nya ko ngai kita ngumbai ko banggar tau peda kita berlah laman sosial benong viralnya dia tau nguatnya dia tebah ke lagu disco 24 jam okay lagu disco aja dia tebah tau dengkah ke lampu padam hidup ya ke betekijapnya lampu berdalam pubnya sigi dia pasang berdalam kandang kelimpahnya megak peringau tayo tau ngasuh hadliat hati nemu kita asap ke dia tepu arah batas panggau lebu arah ke lagu wayon lundainya tada semua di dalam kandang asap ke bawah nguatnya dia kena orang berlagu bata pentas dia tepu orang dalam kandangnya kena nentu ke tempatnya bahkan luar disco nyak balang nguat bala babi dia benar bertanda ok bertanda namanya terkenjit-kenjit jengkak-jengkak dalam kandang leban ninga ke lagu disco nya ok sesebarang ok lagu disco sebarangnya tak lagu disco techno nya betul dia peringat leman berita kena kirim ke kaban dari kabong di seratuak dia ni nya Bell EL ya terima kasih ya ngegek kita aku dah bergulai dengan aku berlama program leman berita kita ke sekali tu leman berita special gawai 2026 terima kasih ya ngegek kita aku dah bergulai dengan aku Edman Langi nanti kita ketemu baru aku terima kasih ya ngegek kita meri selamat dari gawai daya gayu guru gerai nyamai lantang senanguan menua ngegek semua bala peringat YFM Iban kelebih gig bala kita kena segi seruran mendiang ke program leman berita kelebih gig maya rinam ngopi amaga tanduk ya ridua 5:30 lemai bersamping ngage kita wak ke mujur meruan dalam semua pengawa boleh padi boleh puli boleh pengaya boleh pengeraja boleh duit boleh ringgit boleh tuah boleh limpah majak bidik majak lansia seruran gerai meruan nyamai ya kebujang dara boleh tawing ya kebelajar boleh pemintar ya kegawa boleh pangkat nadai pesekat minta celap, minta embap, lantang senang, nguan menua, gayuh, nguan bangsa. Oh, ha, selamat hari gawai, ngagih kita pendengar semua. Mumpul aku ke sekali itu. Bertemu, bamaya kebukai. Bye-bye, ngagih kita pendengar semua.

0: ini.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
2: Berita seterusnya. Pertumbuhan perdagangan edaran Malaysia diunjur meningkat kepada 6.1% tahun ini berbanding 5.6% tahun sebelumnya. Menurut Kenanga Investment Bank Berhad, Kenanga IB, prestasi tersebut dipacu usaha pengumpulan stok borong, peningkatan harga berkaitan petroleum serta pemulihan dalam jualan kenderaan motor. Bagaimanapun, lonjakan harga tenaga, ketegangan geopolitik dan gangguan rantaian bekalan berpotensi memberi tekanan ke atas aktiviti penggunaan serta perniagaan dalam separuh kedua tahun ini. Fenomena El Nino yang dijangka berlarutan sehingga awal tahun 2027 dijangka memberi kesan ketara kepada Malaysia. Negara berisiko berdepan cuaca kemarau dan gelombang haba. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Emeritus Dr. Fridolin Tanggang berkata, keadaan tersebut berpotensi memberi tekanan kepada beberapa sektor utama termasuk sumber air, kesihatan awam, pertanian dan pelancongan.
3: Sepanjang tempoh ini, Asia Tenggara masuk Malaysia, terutamanya Indonesia akan mengalami keadaan bencana iklim, terutama kemarau, kemudian gelombang haba, dan ini akan menyediakan keadaan untuk kebakaran hutan dan juga jerebu rentas sempadan, termasuk juga kebakaran di kawasan kita sendiri yang boleh menjana jerebu. Ya.
2: Profesor Emeritus Dr. Fridolin Tanggang. Luar negara, Iran menjangkakan perjanjian dengan Amerika Syarikat dapat dimeterai dalam tempoh beberapa hari akan datang selepas rundingan antara kedua-dua pihak memasuki peringkat akhir. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata memorandum persefahaman yang sedang dirundingkan itu akan ditandatangani secara digital oleh kedua-dua pihak sebelum diumumkan secara rasmi. Menurut Araghchi, perjanjian berkenaan tidak pernah berada pada tahap yang lebih hampir untuk dimukamatkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gagal bendung judi dalam talian boleh didenda sehingga RM10 juta. Perjanjian Iran-Amerika Syarikat bakal dimeterai. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

ke tahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Ya, lagu hari Ika ndak jerak anang jerak mendeng ke kami YFM terus bergulengok kami hanya untuk ke penghujung program kami. Terima kasih ngagai Matthew Abu kuda bergulengok kita bawa penggerak pagi sehari tu kenyari tu mu pagi tadi. Terima kasih labahan milih YFM jadi ke stesen pemerintahan kita bersari-sari 24 jam mendeng ke YFM. Oh, jadi bawa Y9-12 kita bergulengok aku Nancy Tambun ke isi jadi tusuk program kita agi bakal selama nada berubah kalai pukul 10 tu lagi dia kita sama mendiang ke tandu randau pemansa bergulang tuan di Olubo Antu pukul 10 tu lagi jadi buat jam ti ke perudi jam ti ke perudi Y9-12 hari tu kita tahu ngatai ke pesan lelengah pesan rindu hati kita bawa Facebook kami YFM Ibaru dah tu lagi dia aku dekat ngatai ke nampak ke pendor kita ngatai ke pesan rindu hati kita buat ujung minggu ada ke ujung minggu kita sehari tu berjalan gau mujur kita ke bisi pengawal berjalan kini ada ke mujur dia adu kita sehari tu pulai pengujung lagu hari etnik transmission Y9-12.

0: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 serbulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Menua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam topi serta bisi muka panggal pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak tidatur rupis bertanam bertupi dur nyungka penatai komisi rakyat mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi Ika yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 serbulan 6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.
1: Aku yang berhormat Datuk Jepusan Jamil Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawak Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawak atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawak Niti Daun tu ini pengawak berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepanjang jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai square tower Kuching waterfront penyawah kira 2.1 km. Jadi Niti Daun ke tu Setin Hitam tu diatur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbalam ayuh mengatnya di ke Siti enggak platform kena kita mantai ke berbagai pengaya adat asal kita ngau budaya jadi berbagai mega bak kaum kita Dayak ini serta nanya yang mega ngerapit ke kaul ngau hidup ke semangat berbagai segala sejalai semua kaum ke diau di Sarawak itu. Bila peningat maya Niti Daun tu elak inya temuai ke dipuasa ke kalatai maya elak inya yang amat umat Premier Sarawak inya Dato Petinggi Dato Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 plot. Kita yang megak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kerajaan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari Menua kita mampu saja dan mereka bisik mereka dari benua luar dia bisik namuai kakai Sarawak jadi itu cara kemaya Niti Daun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai yang abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah jadi untuk aku ngari ke Niti tu yang atur pengawak Niti Daun tu sekali lagi kita nesau atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak terlebih lagi pihak megak bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawak tata Niti Daun tahun 2026 ke dia atur pemanyai jalai Kuching waterfront kena 2026 tu ialah
2: World Cup 2026 hari 6 13 hari bulan 6 2026 main dalam grup B Kanada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari lalu dalam grup D Amerika berlabang dengan Paraguay pukul 9 pagi main tu boleh dipedak kita bak channel TV OK ngau Sukan Plus serta boleh stream bak RTN Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
3: YSM.

Ya, lagu Ari Dino Bulan dengan Wilfred Berayak. Nadali Sin Berjegau. Lagu kena merindang kita bawa 9.12. Selamat pagi dengan Guy. Kaban kita kudah nyapa bawa Facebook YFM bersama Mudin. Kudah nyapa bawa Facebook. Selamat pagi. Selamat hujung minggu. Selamat berkonti dengan Guy Nuan. Madah ke Kaya Ridi Sibu Jaya pagi tu. Mana kaya nanti bisik awak lagi. Minta tebah ke lagu Regionals Johnny Aman. Kaya Nuan bisik Intan di Kembuan. Lagu bisik dipinta Samuel Mudin bawa Facebook YFM. Jadi tu selamat pagi dengan guys Sandy Ann HP Megak Mary Ubun Martin Sandy Ann Madaka. Selamat berjalan ke pengawak minta tebah lagu Sanggup Aku Hari Gwen kena Emerinda Dreampu. Lalu Megak dengan kabar Facebook ke Ngelala serta harap ke kita mujur dalam semua pengawak ke dikerja sehari tu serta selamat ujung minggu. Lalu Mary Ubun Martin Madaka minta tebah ke lagu Ari Masterpiece Menyadi dituju ke yang ngagai kelo nyalu sebeli abala anak menantu yang ngaucuk ya ke Diaudi Suania Robin Ijut sebeli di Bintulu adik menyadi ya ngau sedak ya sebeli di Nangalipus Kenawit ngarap ke sama-sama gerai abalama kayaknya Ari Mary Ubun Martin ke udah nyapa bab Facebook YFM kita kebukai ke berdagi like lagi follow Facebook kami atau ke media ramai kami tahu follow tahu like dia tu Facebook YFM Iban jadi kita megak ke bisik TikTok nada salah megak tahu like serta follow TikTok YFM Iban seruran lelengau lagu hari Lydia Richard Y 9.12.

0: Gerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama bat tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya ada dua ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyik kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong. Ia ke guna belarinya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyikut tadi bak tempat masjid Jamik Betong. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dah 2 ke 14 hari bulan

0: program sitik ke tahu nari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert layan ya. Kak dulu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat kekarangan Dewan Tansri Datuk Ahmad Steven Kelunikan enggak ya.
1: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
2: Hai kawan-kawan.
3: Aram merindang bala nembi amin.

Danny Umpin, lagu kini yang lagu Merina kita bawa 9-12 hari itu ke 13 hari bulan 6 2026. Jadi berjam 3-2 tu lagi dia kita sama mendiang ke Tanduk Randau Pemansang Bugulai Ngau Tuan D.O. Lubuk Antu. Tak sebenarnya tu setiap lagu retro Ari Wilfred Vincent Ragam Darah Bajik serta bergaya.

0: Limpa hari radio kita muka udah dengar ke YFM hari RTM Klik tau ke My TV.
1: Okay, terima kasih dengan banyak kami mending ke program kita di YFM muka pihak hari itu 12 hari bulan 6 tahun 2026 kena ke lemai hari 5. Bakal selama kami di YFM bisa keluar ke program Enyak Randau Pemansang jadi ke lemai itu juga. Senin dia mendar kami sempat ngangau si kemuka pemesai kita temuai ke dikangau ngisi awak kita Enyak Randau Pemansang muka pihak randau kami dua lagi dalam kandang sejam. Tanduk ya program ya pagilah hari 6 kena ke pukul 10 pagi. Jadi kelemah itu pelabak aku bila kita ke diau di pelilih menua Lubu Antu, tentu buka nama tu dan tu asing bagi kita laban orang ke dikangau temuai ke dikangau sudah duduk bermua ke itu ianya pegawai daerah Lubu Antu tak akan kembali tanya Tuan Dio aku melalu ke Tuan Wan Tuan Akoi Anak Hijau bagi konti kita di YFM sama lemai sama
2: terima kasih ngai DJ Meteo Abu dah ngau dah beri peluang dah tayang ke konti kemarin itu kena kita bandar pasal Pemansang lebih bagi pemenang kita di Lubang tu.
1: Terima kasih. Jadi ngari ke kami sebuat tebal lagi bala kami hari YFM pengurus kita YFM Cik Monica Midi dan juga pengelola YFM Encik Edmund Langgi siang kita buat konti dan juga ngau pengari kita ke Bukai Puan Penny ngau kru penerbitan kita sehari itu siku aja ke ngau tu buat konti itu ne. Okay, Nancy Tambun tak ke isi kira kemari terima kasih kepada Wan kuliah muai awak untuk kita ke berantau tebal lagi sehari itu dekat ngenang sebengkah juga perami ke dekat jatuh di menua Lubang tu. Tak sebenarnya ke peningkat kita nya dekat ngelala siapa gini Tuan di awak tu penata ya awak berapa lama sudah berlebuan tu Tuan gawa.
2: Okey terima kasih jadi penata yang salah ku hari menua di sebuah kita Sabah Kerwin dulu banyak menua Sabah Kerwin tu dipegai si Tak tau ke pelilih menua Semunjan
1: iya
2: dah nyak lebih banyak kita yang ngadu ke pentadbiran baru ba Sarawak menua kami nya dipegai pelilih menua Serian dia tu jadi banyak lebih banyak nak madah penatai diri sebut dari Semunjan dan dia tu tiru nanya nuan dari penatai asal penatai nuan nyau yang ngalah saya yeah. Depan terlepas nyebut menua Semunjan dia tu nyut kali nyebut menua Serian dia tu ya yeah? So mulama aku dah bawa Lubang tu lebih kurang tu masuk tahun kedua lah
1: tahun kedua
2: di Lubang tu tu stesen aku ke 6 mm-hmm. Sekumbang lebih kurang 21 tahun gawa bak perintah menua Sarawak lah
1: sebenarnya pindah ke Lubang tu bak dini
2: sebenarnya tu gawa bak Kementerian Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Infai Court.
1: Ya.
2: Mayanya.
1: Okey. Kebenaran pendengar manyuh bila kita ke baru ninga kami ke lemai itu program Randau Pemansang. Sebab lagi Randau kami dua Tuan Dio tu Tuan Akoi hanya berkenang ke serentang city program ke dekat diatur ba Lubu Antu kena ke 19

0: Pegawai daya ringgat pilih menolong bantu sekali itu dekat diatur kita kena ke 19 bulan 6 tahun 2026 yang kena hari 5 menurut kita dengan dua pengawal kita itu yang baru rumah Joel dengan San Lubuantu.
1: Kita ada dalam tiap-tiap bengkak pengurami ke dibuka kita bak megeri, bak menua tentu megak kita si ngangau ke tuai pengabang ne, ke di kangau datai jadi ungkup pengurami ngilang tikai pelilih menua Lubuantu itu Tuan Dio, siapa bagi tuai pengabang kau pembesai bukai kebisik di kangau datai kau nguluk program.
0: Ya, temui ke di pemasar kita ya kudah tahu kenyanggup ngau pengawal kita itu yang ada orang bukai lah. Keterubahnya yang berhormat Tuan Roy Angau dan Ratu Gengkoi ke hari kita basita Parlimen P203 Lubuantu. Lalu pihak mega yang berhormat Datuk Dr. Maka Musi Lamu kenyadi Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Beranak Kepukul Menua Sarawak. Ya ke pihak nyadi pengari kita basita adun 34 batang air. Jadi sangka aku sedua ya tentu bisa mai tahu yang sedua yang
1: bagaimana
0: mayat welak ya.
1: Okey, laba program ke dia tu kita ba rumah panjai tanah. Ba rumah Joel Nangasan di Lubuantu nya ba kita ke dia di Lubuantu kan nya benar dengar randau tu kelemai tu beri sama lemai nya di tahu mega nya dia diri sama berami ba program ilang tika kita kena ke 19/6 tilak neh. Tu nampung baru tu randau tu Tuan Dio ngenang senentang antara program ke bisi diatur mainnya ilak main nasal ngau program kebukai yang kebisi repeat tusun program lemainya.
0: Ya, terima kasih. Jadi program kita itu disadang jadi toko berengkah lebih kurang jam 5 lemai penatai bala mayu jadi bala YB toko bala pemasai disadang kita datai lebih kurang pukul 5:30. Jadi lebih maya YB keratai tadi toko orang ke pemasai kita datai sedaya mereka disambut dengan acara kita ada lama kita lah miring lalu bisi berpacar ke babi bawa mau penikik baru panjai nyai lah. Jadi udahnya lebih banyak sedaya ke Niki lalu berjalan di Tirowai sedaya ke disambut di Persatuan Gendang Batang Air. Jadi Persatuan Gendang Batang Air itu udah nerima tau udah di list dari intai ke dalam Malaysia Book Record bergendang paling lama sepung lama 8 jam.
1: Oh iya, kita ambil kita tahun yang kemarin nih.
0: Betul. Jadi sedaya itu bergendang bertabuh lalu ngiring namanya temuai kita pemanjai ruai lalu duduk bak luar kuda disedia mayanya ilang ya. Jadi lebih banyak kita kuda terendah duduk semua di arah sida Persatuan Gendang Batang Air itu dekat ngagak persembahan sidaya ya, persembahan sidaya sudah tiba persembahan kita bisa acara resmi ucapan dan sebagainya udah banyak baru kita berlabuh ngau pengawal berperindang kita bisa mai artis terbilang
1: oh lagi
0: menua Sarawak ya lagi kita
1: jalan dulu
0: ya.
1: Okey, laban ke benda repeat atau ketusun program dengan atau ke balau komiti pengatur tu kelimpah hari jaku pengelalu hari kaban parlimen P203 Lubuantu Tuan Roy Angau Anak Gingkoi engau kaban kunci negeri adun N34 Batang Air Datuk Dr. Malcolm Musen Lamu aku mungkin bisa benda rintai nama dua ikut tuar berbangsa kita atau ke tuar rumah engau pengulu kedekat sama beri jaku mengelak oleh berkunci kebenaran bagi seruai tu siapa?
0: Ya betul, jadi kelimpah hari yang berhormat dua ikut kita ke si meri jaku piam gak kita si meri peluang agai tuai rumah orang kempur ruai orang kempur tikai nur kita ke
1: Berami
0: yang nyak tuai rumah Joel kita meri peluang yang berjaku ngari ke bala JKK ngau bala rakyat ke bak rumah panjai dia leban sidak ya jadi ketuai gawai kita sekali itu jadi kelimpah hari tuai rumah kita juga meri kita juga meri peluang agai pengulu manai pengulu ke magai kawasan bak rumah panjai itu beri namanya jaku pengelalu mengenai bala-bala temui kebesi datai mayanya ialah.
1: Okey, itu nampung laban tadi bisa ngenang senentang panggau pemerintah kita itu Tuan Dio nguyang gagai tanya berkaul ngau perkara pemerintah kita atas panggau tau ke dikum bagi tanya pentas hiburan itu begaulah pengabang bala manyuh ke datai lemainya nyentuk ke malam berami jaga aku bala komiti pengatur pengurang mengiling tiga gawai pelilih menua Lubuantu bisa ngangau ke artis merindang bala kita bak rumah Joel Nangasan. Nanti ada rahsia tentu boleh berkongsi ke nama artis ke di kangau lemahnya.
0: Ya, ada rahsia. Segi utai mana akan dikongsi kita kena kena riat penatai bala mayu. Lebih lagi bala riat kita dulu bantu dia. Jadi kita bisa ngangau tiga ikut penyanyi terbilang kita dari menua Sarawak. Keterubahnya Linda Simai. Kedua, kita ngangau ke Joni Aman. Lalu Siko Giatis ke Benung top dia tu. Yangnya Gabriel Mawat.
1: Jadi Johnny Aman Siku hari artis kita lagu ya kalian temawai siti lagu ke dikerindu Mr. Edmund lagi kita. Tuhan pengelola kita nanti sempat lagi kita.

0: sikit lagu kena menggau randau tua lagi ni.
1: Oh, boleh.
0: Tu nyu nampak baru randau tua tu tuan DO kita, tuan Akoi Anak Hijau dalam program kita Randau Bansang Lemai tu. Pemanyuh bala ke di Kangau, nyengkawem bala-bala ke di pegai tuan rumah bukai sekedaknya bisik ndak ke di Kangau atau ke di dijemput kita.
1: Ya, terima kasih ya. Jadi lebih banyak pengalaman itu ke diado kita ngangau ke semua orang kesemakai ngau rumah Joel dengan Santo. Kelimpah rinya mega kita ngangau ke semua orang ya kesemak ngau rumah Joel, lebih lagi orang ke menua Balu Bantu tiulia nang ya segi di kangau datai sampal. Do kita berami ya, ngilang tikai mayanya. Jadi kelimpah bala rakyat dari kangau kita mega bisa ngangau ke bala ketua-ketua jabatan, setiausaha politik, bala-bala ketua masyarakat, ketua kaum, lalu juga bala-bala counselors, ya, dikenalkan kita awak kesama beramai bergelomu banyak pengawal tu diatur lah.
0: Ya. Engkau sih bala pendengar kita dari luar menua lubuan tu tuan sedaya ya, ke engkau kita ke nemu dini menua rumah panjang itu kita ke beramai itu hanya rumah Joel nengasah lubuan tu tu nggak kini tak?
1: Ya, nanti kita dari pasar lubuan tu nengah jalai belakang menuju pasar Ngerili. Tu kembali kita jalai belakang.
0: Ya.
1: Jalai belakang menuju Ngerili kurang lebih hari pasar lubuan tu kira ya 5 minit atau 10 minit dari pasar lubuan tu nya lah. Nah, ya jauh nah. Jalai pun mana nyentuh datai ke rumah. Rumahnya pun ndur kita pakai yang punya mai besai.
0: Ya.
1: Jadi semuanya utai dah diatur magang lah.
0: Laban tiap pengurami kita iban berumah panjai tentu mesti diujak ke kita bendera Sarawak bah simpang jalan ni.
1: Betul.
0: Kumpul dah tersap lah.
1: Ya, kelahi ya.
0: Okay, kelahi pengurami kita ikan lemah itu. Jadi, randau kami doai Tuan D.O. dekat di Tampung Baru kita menggal dulu randau tua tu Tuan D.O. Nggak sitik lagu kena merindang bala manyuh. Akan gini ke program kita randau pemansang ungkep yang lemah itu 12/6 tahun 2026. Nggak sitik lagu hari Johnny Aman, Keliang Temawai.

0: Okay, terima kasih yang banyak kali dengar ke kami secara live di radio kita yang bergabar Bandar Kuching, Kota Semarahan, kena 101.3 FM. Lagi mending ke program kita Rantau Pemansang, kelemai tu ya, kena kelemai hari 5. Tak ada program, tak didengar kita pagi lah, hari 6 pukul 10 pagi. Kalau temuai ke di Kangau, lemai tu ngisi awak kita di baik aku berantau di konti itu, hanya pegawai daerah Lubuan tu, tak ke tuan DO kita, tuan Akoi Anak Hijau. Ya, berkenan ke sentang perami ngiling tiga gawai Dayak apabila menua Lubuan tu kedekat diatur 19 hari bulan 6 tu bak rumah Joel di Nangasan Lubuan tu tu nampung baru randau tu atuk tuan DO nama di program bukai ke bisi diatur mia tu ilang tau ke sepedau penatai bala tuai pengabang tau ke BIP ke jasi program muak ke tawas agi tau ke lemai.
1: Ya, terima kasih. Jadi sepedau pengawak kita berengkah lemainya kita mereka bisi atur pengabukai yang pengawak kumai kita ya program pembangunan komuniti ya ke diatur sudah hari majlis sudah lupa antu. Jadi muak ke paginya kita bisi meri ceramah pasal pengerai ceramah hari sudah IPD sudah hari PDRM ngau pengawak pengabukai. Jadi kelimpah hari ini mereka sepedau pengawak tu jadi kita bisi ngadu ke program kumai kita program gotoroyong lalu kita ngadu ke fogging bak kawasan tu kena kita ya ngambil ke kita likun bermaya kita ke berumur rumah panjang itu ialah ya.
0: Programnya pukul berapa?
1: Muak pagi.
0: Pagi ini? Ya. Dia tu baru rumah panjang itu ke
1: baru rumah panjang dia.
0: Baru rumah
1: dia.
0: Baru rumah dia. Bukan lain kau pula sekedar di agensi ke bisa datang ini.
1: Betul.
0: Okey, jadi peninggal banyak. Tentu juga kita yang akan lepas ke peluang ke sekedar hari program ke diatur muak ke tawasnya. Engkau kita nak tahu mulia ke penerang atau ke info ke bekawal lah untuk penerang dia info ini. Tu nyingkang baru ngagai tanya ke nangkan ketuk Tuan Dio jaku perangsang nuan ngagai bala wanyuh tebal lagi peranak bak pilih menuang lubuan tu.
1: Ya, jadi aku merangsang bala kita di lubuan tu dia kelebih lagi kita ke Semak atau ke boleh pendia ngau sudah di rumah Joel yang ngasan minta kita sama-sama datai sama-sama berami ngagai rumah tu lah atau ke program tu lah kena kita menunjuk ke kawal kita kena kita menunjuk ke pengawal kita ke di kumbai kita segulai sejalai.
0: Iya.
1: Kelebih lagi bak menua kita di Sarawak itu lubang kita itu dah jadi diambil jadi ke contoh bak menua bukai tentang pengawal kita ke segulai sejalai ya jadi aku merangsang kita sama-sama datai sama-sama berperindang mayanya lah ya
0: nyangagai rakyat manyuh tu ngagai bala komiti pengatur
1: ngagai bala komiti pengatur aku ngarap ke bala kami boleh ngatur uta itu ngau mana ngau teratur tangti sama tak bisi timpang aku ngari kami sebuat minta ampun tak utanya ke kai ketegal kami sengai tang ketegal pengurang bala kami ke ngatur mayang ila tang kita sama namanya nguji ngatur yang ngau nakaya ke mana ya
0: hanya sigi utai ke dipinta kita ne
1: ya
0: kira ke laban timpuh tagi panjang lagi sempatlah balas dari induk biro wanita nya ngadu buat dulu ne tuan
1: ya siti ge tinggal tadi asai ku maya tu ila kita mega bisi mai bala tim hari RTM ya kita bisi bala namanya kena tanya
0: penyampai radio
1: penyampai radio bisi datai mainnya lah bala penyampai berita atau penyampai radio hari RTM bisi datai ya sida yang mega bisi apa gurem dato sida yang maya apa gurem kumai kita ya berperindang mainnya lah ya.
0: Harapan atau ke pengharap atinuan untuk pengurami ke diatur kita abah rumah Joel Nangasan Lubuan tu atau pengurami ngiling tikai gawai 2026.
1: Ya terima kasih ya. Jadi pengharap hati aku bah pengawa pengurami ngiling tikai gawai daya pilih menolubuan tu tu pengharap ke kita sama negap ke kawal bah menolub kita di Lubuan tu bermain kita ke uliah begulai uliah sejalai nyamai do kita ngatur pengawal nyamai do kita ngatur mansang lebih lagi bak menua kita dulu bantu dia jadi aku ngarap ke kita sama boleh bersukung boleh bertolong ngerja nama-nama pengawal lupa maya kita ke bisik pengawal bak menua lupa bantu dia.
0: Okey, jadi sebenarnya tua berserak engkau peningan manyuh bak program Randau Pemansang ke sekali itu tuan engkau bisik perkara bukai ke hendak ditanya aku atau ke hendak kena pansak dilansak tua bak semenjaya randau tu tadi engkau bisik kena bukai ke dekat di baik nuan.
1: Jadi semua utai tadi pasal pengawal kita ke kang do pengerami ngilah tikai gawai daya pilih menua lubang tu dah di padah dari sebuah kemagang nanti habis tinggal sangka aku nari salah kita tahu bertanya ngagai bala urus dia lebih lagi kami buat upis pejabat daerah bala lubang tu dia nanti habis utai katanya utai ketemu tahu mereka nanya kumpul nanti habis utai ke nak tu terang ya sedaya mayuh nyimpan nombor telefon aku laman aku nombor telefon aku yang ada di pelalai kan.
0: Oh, sejak
1: si nama-nama tak mega kumpul tak pun juga bala bala konsel aku bak lubantu dia.
0: Boleh dari kontak ne?
1: Boleh, boleh.
0: Okey. Kiranya datai ba pengujur randau tua tu tuan Dio ngenang tentang pengurami ngiliang tiga gawai pilihan menua lubu antu kedekat diatur 19 hari bulan 6 tu baru mah jual nangasan lubu antu. Jadi ngari ke kami sebuah tu Tuan Dio, RTM, pengurus YFM, Cik Monica Midi, pengelola YFM Iban, Edmund Langgi, engkau kru penerbitan program Randa Pemansang, ungkap ya lemah itu. Sekali lagi, berbesar terima kasih dengan genuan Tuan Akoi, Anak Ijau, Kuliah Datai Limpang, menjadi temuai program kita seratu, menjadi peningkat manyuh. Bakanya tadi, randau aku engkau pemesai upis bagi pilihan menua lebuan tu, Tuan Dio kita, ungkap program Randa Pemansang kita ke lemah itu, menjadi tanduk program, tahu didingar kita baru pukul 10 pagi hari 6. Engkaunya, aku Matthew Abu, engkau semua kami dari YFM, meri selamat bertemu baru bawa aku bukai dalam program Randau Pemansang. Tang sudah tuan mupuak tu tuan, kasi lagu ke dipintak nuan, cerita lagu hari Tuan Dio.
1: Jadi, engkau perlu untuk engkau, aku meri saya terima kasih ngagai yang berhormat Tuan Roy yang engkau Datuk Gingkoy, yang engkau ngagai yang berhormat Datuk Dr. Makam Musailamu, akhirnya di pengari Basita N34 Batang Air kudah mantu kita dari segi belanja kena kita ngatur pengawak tu tinggal ada tolong rasa doa ya pengawak kita itu sengka aku nak boleh diatur kita yang kau neka ya pemanah jadi ya aku ngari kepala kami sebuah bila komite kepala rakyat bermenuh lubang tu meri pesai terima kasih yang kasi doa ya kudah meri belanja kena ngatur pengawak kita bekal ke sekali itu ya jadi ya kena ngujur anda kita bekal ke sekali itu aku minta DJ mutar ke lagu bagi kes belum betul
0: lagu Ori Anderson yang lain
1: betul
0: okay. Dan jadi tanpa ngasih lagu Ori Linda lagi Siti bukan lagu kadikerinduk Puan Penny kita Asayati Enggai Berserarak bertemu baru Randa Pemansang nangkan ketila terima kasih.

0: Giga FM.
1: Kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jakuk ti kalak di dinga kita inah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakuk tu tadi mai erti jakuk ti nak mana jakuk ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nya kebuah kita ditangkan nyaga dila nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakuk. Nyadi bak perkara tu nama jakuk aja ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kita maya maksud ke jakuk.
2: Okay, sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan pini. Nanti kita benda kapal ya, bak tasiak dien besar kapalnya ya.
1: Ya.
2: Tang ya bisi uliang ko kita nyak uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi teh kena tenguik kianya tadi. Oh. Ti bak biluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, tiga tiga berarti ke bekenyak mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati semuanya bapangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekan pilih kita labat jakuk kita itu bisi kuasa jakuk kita itu ianya nama tekan disebut kita ya tau nyadi ba kitempu tau ke nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ka ti urang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua mega bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut utai tijai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
3: Plaza Jurai 635. Plaza rendu berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: 2024 iti lagi kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Mansur, Kelabung, Watrop, Lagu Terabai, Leka Lotiwen, Frankie Man.
1: Kadeh ke langit, minta petara mereka yang nyanyi.
2: Sambut me, salam rindu.
0: Donny Lounge, Lagu Nggak Mudah Aku Lengkap.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

jam kita tidurnya 4 jam. Anang lebih hari 8 jam tidur yo. Tahu ke 12 jam. Tiap hari-hari kita tidur 8 jam, 10 jam. Kumandah ke balau dah pincin, ada pengawal. Nyok darah kita tinggi. Nama kita tidur kurang hari 4 jam, pan darah tinggi. Tang anang nak tidur kurang hari 4 jam. Anang lebih hari 8 jam. Ke mana ya 4 untuk ke 6 jam. Nama kebuah kita tu nak tahu nak ngintu dirimpo. Medak mua kita, baju dia kena kita. Nanti kita kat berjanggu tahu, nanti kita kat bersumiat tahu. Ngada yang awak, saja mudah tuai. Kurang bahasa dia tu. Anggun. Nama kalau kita nemu anggun, gap reti ya. Gap, pakaian dia gap, baju kekena ya. Nanti buah mar, baju terkena. Tang, ngam ke kita. Tubuh dah gemuk. Nanti buah kena utai ke ketat-ketat. Kadang-kadang berjalan, baju tak tentu. Dirimpo tak dintu. Bisik janggut lagi. PC mimit, keyboard mimit, kanan mimit. Perut kita kebuncit, tak peduli kita. Ni buah kita gap, aku dah selalu madah. Ni buah ke plastik sejeri. Tang, kita nak kemas.

lagu kena merindang kita ke lebih lagi kita kendang rindu mendengar lagu tu Siti lagu ke bisi mega dipinta semua mudian pagi tu ba Facebook YFM mereka terperindang jadi ba jam 3 berudi hari tu 13/6/2026 ba Y9/12 endang ya seleksi milih lagu kita lagu ke bisi dipinta kita ba Facebook YFM sudah dirintai aku udah tu lagi bisik guari Lucy M rarah bulu palak Gwen sanggup aku pian mega bisik lagu hari lemambang lemai mega ke mega bisik dipinta kita ba Facebook YFM Suraya macam pesan ke bisik dikenatai ke kita mega ba Facebook YFM lalu harap ke udah tu lagi dia Mary Ubon Martin terperindang mendiang ke lagu hari masterpiece menyadi pemegak sendi and megak lalu haudahnya lagi bisik megak lagu ke bisik dipinta keliang temawai lagu hari Lucy M rarah buluh bulu pala kini kenyak buluh ni ok terus merindangi tangan lagu hari masterpiece menyadi Y9/12

Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 bulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi mega panggal pemerintah nilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak diatur upis bertanam bertupi dur nyungka penatai pemisi rakyat, mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi ke yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 2006 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.

2026. Hari Minggu, 14 hari bulan 6, 2026. Main dalam grup B, Qatar bersatu dengan Switzerland. Pukul 3 dini hari, live box Sukan Plus. Lalu main dalam grup C, Brazil melawan Morocco. Pukul 6 pagi, live box TV OK. City lagi main dalam grup C, Haiti melawan Scotland. Pukul 9 pagi, live box Sukan Plus. Dalam grup D, Australia bersatu dengan Turki. Pukul 12 tengah hari, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Ketahun tu, rokap dekat diatur bat 3 bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bar RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Lagu ni lembambang, lemai gerunung, kaki curi, hati lagu kebisik dipinta peninggal kita bawah Facebook YFM. Hagi bergelengah kuning si tamun terkeisi setengah jam lagi dekat pukul 12 tengah hari. Jadi hagi megang merindang kita dengan lagu-lagu kebisik dipinta kita bawah Facebook YFM. Sudah dirintai aku lagu-lagunya. Jadi itu nguyang-ngagai Facebook macam pesan kebisik dikenatai kita bakal Adeline Wilfred. Selamat pagi hari Kampung Kak Kota Semerahan tu minta tebah ke lagu Kaban Sampai Mati hari Wat Rock. Kena merindang semua warga Kampung Nangka Bak Kota Semerahan Kuya Bala Sidakya buat rumah panjang Spencer Bijulu buat Senggelang Ulu Sebatan Seratuk. Lalu nak tinggal mega nujun tu ya ke dia ba sampun baru Nambi Luhum ngau ajan Jawa ngarap ke sidak ya gerai selalunya ari Adeline Wilfred pagi tu jadi tu ari Kelvin madah ke nama berita nanya ke nama berita awak ke minta tebah lagu Ari Florence Hai ko ya kaul antara tua dituju ngagai semua ke ngelala serta selamat ujung minggu. Lalu Ari kawan kita tu mega Alex Delta Binawata Barau mari selamat pagi madah ke gayari sidai pagi tu mana di penting baru ngkelili minta tebah ke lagu Malam Agik Muda Malam Agik Muda Ari Ika Saiful kena emerindang Annie Mead di Selulat Betul Bulan Pengerinduk di Batu Niah Ripin Nyandang ngau Alexis David Bijo di Betul tenda tinggal megak ngagai kaban kebukai bakal Wilton Wellington Imai Richard Unup apa megak Roy Roy Kuang ngau semua kaban neti ngelala Alex Adelta Tabina Wata Barau enggak pesannya salam rindu salam sayau serta salam Malaysia Madani kue. Oh, penuh kan eh hari yang tadi hari Alex Delta Bina lalu tu hari Monica Giman selamat berjalan ke pengawak madah ke gayari sedak ya bak kakup entabai panas pagi tu minta tebah ke lagu hari Wat Rock kaban sampai mati kena merindang Selesha Ganyun Dominic Dasi David Piamaga Akit Tia ngau ini Tia ke benua ngumpul lada ke ngagai sedak menyadik mega ba sibu ngau Selina Jura di MJC Batu Kawah dia ke nya hari Monica Giman ke bisi minta tebah ke lagu lagunya udah bisik ba playlist kita ba Y912 Ana Hirau terus boleh kami nyentuk ngagai penghujung program au lalu mari selamat pagi mega ngagai kita ke benua barantu jalan ke nya bisik minda pagi tu harap ke semua pengawal kerja kita mujur magang sehari tu lagu Datuk lagi kita bisik lagu hari Freddy Lin Leo tebak ensiban atang sebedaunya tu lagu hari Angela Latajua aku nak puas hati Y 912.

Ya, terima kasih kerana kita lagi mengkabungkan dengan kami BUAI FM 7 minit lagi dekat pukul 12 tengah hari. Pukul 12 tu lagi dia kita rekam mendiang ke berita tabur terus hari BUAI FM di Kuching di tu Jalan P. Ramli. Bergulang dengan Matthew Abu Taka MA lagi. Bergulang dengan kita penglamat 3 jam tu. Bagas kaban ke tu gawak. Okey, jadi kena lekat ke BUAI 9-12 hari tu 13.6.2026 tu megak Siti lagu ke bisi dipinta peningat kita buat Facebook YFM harap kata perindang penglamat tu sejam tu mayu lagu kita udah di tebah kaku harap ke kita terperindang lalu kata selama belalak selama ujung minggu menuju kita What Rock Kaban sampai mati.

0: Jo, pagi riwai.
1: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Breeze Walk. Jaku ya ke dia tahu. Macam jaku. Nanti kalian ada yang berdarat. Kurang ngau.
2: Tahu sekian mana tuan. Tahu. Jadi tanya mayu macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ya. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lepas main ke kita ikan urun ya tuan.
1: Tahu. Lepas nak punya kecanggih modern lagi. Nyak ke kena mansak belah dari ibu. Kini dia ibu. Nah, Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama ke nyana tuan.
1: Ya, sama punya berdarat ke kebun.
3: Anak-anak, mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk hari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi
4: Y. Kucing 0.3 FM.

Jam kita itu pukul 12 tengah hari. Kita menabur ke berita tengah hari dari YFM Iban Kuching Kenakari 6/13/96 tahun 2026. Miri sudah dipilih jadi palan Ndur Mungkal projek dari ramai ubah ngagai produk dagang temuai di menua tu. Ianya hari pengawak ting ubah Crocodile Farm jadi Miri Wonderland. Sapi Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya kelalu jadi kaban Parlimen Miri Chiu Chun Man. Madah ketu ndang dikena ngaga identiti baru ke mana hagi. Serta ulih bersemekih lebuh ke narit bala temuai datai ngelantang kati. Ia madah ke ubahnya dekat mungkur sekedak perkara berketukuh ngau logo. Utai ti dikena ngelaku kepalanya ngau atur ti ngemansang ke produk dagang temuai. Ia maksud ke jakutu berpengawak ndur meri nama baru Miri Wonderland di Kuala Baram. Nyadi ke tanda sukung ia ngagai pengawak ti ngemansang ke palantu dia ia megap si meri tiket tamak ke 2000 ku nembiak tadika ngau nembiak sekolah primary. Ia madah ke program nemuai ungke pengarah berita ngau influencer megap bisi diatur dia kena ngangkat ke Miri barangkat nasional ngau antarabangsa. Tuai Rabban Bangsa Ngau Tuai Community KMKK sudah diasuh cakah hagi berjalai ke ungkut pengawas sidak kenyadi orang tengah antara perintah engau rakyat ngambil ke pengawas pemansang oleh dikerojang nak cara ti oleh nangkup guna hari semua Rabban. Sapi Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Ngau Wilayah ti lalu nyadi kaban Parlimen Kota Semarahan Datuk Rubiah Wang madah ke KMKK Patibisi Penyiruk ngagai orang manyuh ti nyengkaum orang ke udah tuai umur, orang ke kurang penatai pemisi ngau Rabban anbiak ke patut dibantu. Datuk Rubiah Wang mansut ke jakutu bak sesi randau ngau Rabban KMKK di Asa Jaya. Ia madah ke penegap kerjasama antara KMKK agensi perintah ngau mensamanya patut semampai dikelati ke alai nentu ke pengawak pemansang ngau ubah sosioekonomi orang manyuh oleh dipejalai ke ngau mujur lagi. Pengawak tinjidia kepalan main asal Bidayuh Bau BCCB udah nyauka tembuk di pejalan ke alai di penyadi Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng kena ke 22 hari bulan 6 tu ilak. Sapi Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Henry Harry Jenap madah ke sekedar pengawak benung di pejalan ke kena ngalus kagi palannya ngambil kepalan main asalnya ilak udah bersedia nerima penatai bala temuai. Ia maksud ke jakutu udah ia ke berjalan ngabas projek palan main asal Bidayuh Baunya. Pengawak ti benung di perjalai kenya nyengkaum masang lantai baru serta ngalus ke panggau besai ba endul tu BCCB di sadang dekanya di palan main asal ti berguna bendar dikenangetan ke pesaka ngau identiti bangsa Bidayuh di Sarawak. Penanggul air pipe ti lalu ndak berubah bak kampung Gerigat Kabung dekat diputar ke ngena kerjasama antara orang manyuh ngau agensi ke Bekaul endur berunding ke atur timpuh panjai. Kaban Kunsil Negeri Sitak Kabung Datuk Muhammad Cik Kadir madah ke pengawak libat urus megap isi diatur alai nguliah ke buah penanggul

penanggulnya yang madah ke sekedari isu kebisi dibantai ke ianya air pipe ti indak entap engkau lori tangki air ti indak cukup maya kandang endurnya kebisi penanggul nadayai upis air menua pesisir jebab bagi benda betul madah ke kapasiti air ti diagia ke ngagai genturung pendiaunya jam kedetu endang endak cukup laban batang pipe ti dikena diatunya seminak pipe 6 inci aja. Nyalai upis tu dekat berunding ke langgur penemu kebisi dikenatai ke ngambil ke penanggulnya uliah diputar ke ngau mana lagi. Menyujung ke berita tengah hari hari Wai FM Iban Kuching ungkap ia hari itu hari 6.13 hari bulan 6 tahun 2026 berita ditusun Monica Gary hari bilik berita RTM Kuching disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Jauh Hari Raya, sepenglamak seminggu bak rumah ya, Sri Bahagia di Petra Jaya. Ya gagah mayati serta regas maka selama, lembuh ke berandau gobala pengabang TBC Datai mayanya. Pian megak Tun Rahman, ngenang mayu macam kara, kil bagi perkara tiba kaul ngau kaya dalam menua, serta megak patikas antara bangsa. Tungayan kaya gikirwah, gaya utai tinyadi ke mayar itu, tajak panudah ngetu gawa. Pengrami nerima pengabang tu diatur ngau rami, kalai sidak kedatai bisi peluang berandau betungak mua, ngau Tun Rahman pu. Pengrami tu mandang ke kaul tirat antara Tun Rahman ngau rakyat mayuah.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu, ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 13/6 dalam tahun 1986. Seraban orang bisi ngabas yang dipertua negeri Sarawak ke dulu Suma, Abdul Rahman Yaakob, laban natai ke selamat hari raya ngagaya ngau sida sebilia. Tun Rahman mainya benun terima pengabang berserimbai

0: pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.
2: YFM Segulai Sejalai.

0: Larry Silas Sobat Nuan lawa-lawa lagu ke terubah yang dipilih kami bah, jam ke terubah kita ingatlah tengah hari ungkap ya hari itu hari 6.13 hari bulan 6 tahun 2026 bakal selama ingatlah tahun hari kita ok nanti yang ujung minggu bergulang kau 5 lagi pengari atau ke pengeluar program kita hari 5 Begas Station Limbang Seri Aman Sibu Bintulu engkau miri kita ngagai Limbang Hello Dom.
1: Hello MS, selamat tengah hari.
0: Iya, nama berita Dom.
1: Berita bakal selamat tu MS. Mana non teh?
0: Au gerai puji Tuhan ke kita awak.
1: Leban nuan ke isi madah muji nuan bagas tadi.
0: Ni ndak dua kali ban sorry tu dom.
1: Ya meh pagi tadi ni ngade dia tu. Ni ngade baru ke.
0: Okey, gari kita di Limbang dom.
1: Gari lebu aku kedatai tadi. Manah dia? Leban 2-3 hari tonti ya tengah hari maka tau pukul 1 pukul 2 lagi. Start mukua hujannya lagi. Oh, pagi itu. Pagi tadi mana? Dan nemu dia tau meh laban aku buat kundi itu nak bedak gaya hari itu. Ke mana meh sehari itu?
0: Ya, sebabkan ke kucing nak ke dia tu nyak mana gari kita nyangkung pengawak ke di kerja kita buat luar ni. Ya, okay. Tuang ya guys, Sri Aman. Hello Sri Aman.
2: Hello, selamat tengah hari.
0: Ui, nama berita.
2: Oh, berita tu mana tu Matthew? Dari Pugerai gaya hari kami pasti aman tu pan mana sehari tu panas hari pagi tadi nyentuh angkai dia jam.
0: Okay.
1: Lama ada dengar suara insien tu.
0: Baik ya.
2: Ya, nyame lama aku.
1: Saya kura baru dengar suara orang baru.
0: Okay. Kaban lama. Kaban tu lama berjalan dia dom.
2: Biasalah. Ya weh, mulai kengkari gawai itu tadi. Benar, dua minggu gawai, dua bisa kemisi gawai itu tadi. Dengan aku ME, tak ada kemisi dengan aku.
0: Tidak, aku kaku.
1: Kasih Tamil, ada pemisi Stari Tamil.
0: Juga bakal cerita leman berita bos katanya ini malangi ya kanunu bos. Nunu bos ini ya kanunu nunu face. Ada nunu bos.
1: Ada nunu face. Ada nunu kerja gitu.
0: Mesti leman beritanya dah ke ditusianya. Okay, kita sebuat ngagai sibu. Hello sibu.
3: Ya Nana Resibu.
0: Ketawa Nana.
3: Ngai.
1: Ini kena kuai lagi.
0: Okey, gari di Sibu Nana.
3: Sore to panas kami di Sibu nah kemarin hujan. Harap panas atau kelemai punya lagi.
0: Anang jam bunyi lagu acatnya nih hujan galih kelemai.
3: Nyak meh.
0: Nyak ketawa lagi ujung-ujung. Ya, handphone saya lain dulu.
3: Siapa punya? Dom punya.
0: Raya agak rington.
3: Nostalgic nah.
0: Nyemunyi. Kita ayam mana biya?
3: Ya.
0: Namo dia sida namanya jelu bayak ya kena India perut dia munyi.
1: Ah, nemu ko. Temu na munyi ne. Aman ME. Mun kada sempat ME tadinya munyi.
2: Sudah na heran doi. Sige pake ya bunyi telepon orang bujang ne. Sige pake nya me ya.
0: Iya. Orang lalang pengerindu nya me munyi.
1: Lalang pengerindu ne.
0: Ngga Bintulu dulu. Hello Bintulu.
4: Hello.
0: Yun.
4: Ui.
0: Kamanya pula yang melancong Yun.
1: Lama ada dengar kereta
4: Yun. Ingat.
0: Awak.
4: Sudah. Awak. Megawai buat Melayu.
0: Lagi ingat aku Iban Yun.
4: Lagi ingat. Nakak ke dia tu. Nak patut.
3: Kau.
4: Nak patut sekali.
1: Ni nama.
3: Ni nama Yun nak ingat kat makan daun pasa.
0: Awak.
4: Mana tahu nyata makanan apa kebangsaan.
0: Ya.
4: Daun pasa katanya.
0: Itu. Oh, mal kenggau siangat ni, ya, ya ne, nama tendala.
1: Pun, banyak bunyi perut lagi MBE nya.
4: Aw,
1: karena ngepun MBE.
4: Aw, ramai banyak kan.
0: Bunyi baru banyak lagi ne. Aw, pulai dari Melayu tu naik bilun ke?
4: Naik bilun.
0: Gaya dia kena perahu.
4: Okey, sen. Awak nanti kena perahu. Benar dia semaya datai.
0: Dia semaya datai. Boleh 11 datai. Udah kena cukup tubuh orang gawak ni. Luang datai boleh 11. Apa? Dia seluang kita. Okey. Jai ibu ketawa Nana. Ketawa bangang main mana Nana.
4: Ketawa orang jahat.
0: Awak.
3: Ya kena kita ketawa.
0: Alah lang waratnya duit tidak kepada jantil. Baru mana dia ketawa lagi. Hanya baru original. Okey, kita ke Gai Miri. Hello Miri.
5: Ya, hello MA.
0: Hello Bi.
5: Selamat tengari kita semua.
0: Awak. Gary di Miri Bi.
5: Gari di Miri tu mana MA kami di Miri pun baru visi air tu. Bapa hari tu nyu begau kami di Miri tu nada air.
0: Iya. Terbegah tinggal guys Sarawak Water lawan ke oleh mutar pengawas sida yang mana nih.
5: Iya betul. Lapan kira ke 8:30 pagi kemarin kami di Miri tu visi air atang berubah ke pipe tadi MA maga lawannya pipe ibu kurang.
0: Iya yang jadi di kenyit ketua lepas baru dipasang dah.
5: Iya betul.
0: Oh, nalah tertinggal skru dalam dia buka baru banyak. Lama penjadi nadei baru.
1: Teniah bi, teniah bi. Lepas dah mandi kemarin.
5: Iya. Oh, nadainya kami tu dah sedia kami tu. Oh, dah beli kami.
0: Bi banyak gawai tu. Bisik bisik nikit bilon ke bi?
5: Oh, nadai nikit bilon kami tu. Nikit kereta kami.
0: Nikit kereta pergi betung ke?
5: Iya, betung.
0: Okey, tu pulang agai insian jadi pemataran lau kita yang dah minggu tu YFM Seriaman Idar ya. Pulang agai nuan tu insian.
2: Okey, jadi terima kasih agai nuan Matthew ba YFM Kuching. Jadi sebenarnya ne Matthew yang mengapa tinggal mayuh terima kasih agai menyadai ku Steven tapi silai lepas dah jadi ke topik ya ke dekat di kerandau ke kita sebuat ba RMT ke Randau Minggu tu ne. Awalnya di nama tu tadi sebenarnya nyemai kita perintah dulu ne Tio.
0: Iya.
2: Okey kita ya terus mendengar setiap lagu Ria Jepri Nyaloi lagu Kaul Tua Kelia.

0: Ya, jadi hanya ke sedia lagu hari yang Jeffrey Nyaloy, lagu Kawal Tua Kelia. Nih, adik kena kita ngepun ke Ranau minggu tu yang kadi sedia ke kami hari WiFi Masri Aman. Nih, jadi Ranau kita ke minggu tu nyeto nama tu digaga atau ke RMT ke sekali tu nyerumah Siti hari main tikas dunia, ianya main bola ke berbuat ke Piala Dunia FIFA 2026 sebuah kalai ba to lagi kita sebuah dekat nama tu tadi nyerita ke sekretari penerang ke bekawal ngau sejarah Piala Dunia tu ke diatur ne. Jadi nanti kita ingat ke tu peninga Piala Dunia FIFA ia kecubah diatur bah tahun 1930 subah lalu renggat kecubah Piala Dunia FIFA tu diatur ianya bah menua Uruguay bah tahun 1930 kalai lebih banyak tu subah tiga dia 13 ite raban tau ke 13 ite tim main bol ngari ke menua diri udah muka dikangau ke FIFA datai nama tu masuk apa main tu sobat ne. Jadi ya berengkarinya dia Piala Dunia FIFA majak mansang lidah ke segang pemansang dunia kemayari lalu batur FIFA kemayari tu dia 32 bengkah tiam main bol menua di selampur dunia tu udah maka dipilih untuk perengat ke penudi berbuat ke Piala Dunia FIFA ya. Jadi ya 32 tiam tu udah nempuh rengat ke dikumai pusingan kelayakan jadi pusingan kelayakan tu diatur 2 tahun seberau tu lalu barengat tu dia lebih 200 titik tim atau ke 200 titik raban di serata dunia tu masuk bak pusingan kelayakan tu ne. Jadi awak ke penemu Rama kita ke benar dia ke WiFi mega ngali hari tu dia kami sebuat 6 stesen dekat nama tu tadi berkongsi ke menua ni ke nyadi tuan rumah pihak mega alai ngatur main tu lalu penyampau raban orang ke ngau penyampau main bol ke diatur atau ke bilangan pusingan lalu tim ke nyadi champion berengkah di tahun 1930 nyian subak ne. Jadi kita kecubah tu terus ngakain wan di limbang dia dom nuan-nuan yang dekat kunci ke penerang berkawal ngau Piala Dunia berengkah hari rengat kecubah ngakai rengat di keempat jadi terus ngakain wan di limbang dia dom.
1: Okay, terima kasih Hinsin di Sri Aman. Jadi pihak mega terima kasih yang Gibian sudah nyedia ke topik kita ke minggu tu nya bekawal ngau Piala Dunia FIFA tahun tu. Jadi berkunci ke penerang bekawal ngau Piala Dunia keterubah nyentuh angkai keempat. Disi keterubah ke bisi diadu 1930 subah pula mak tu dan Hinsin. Budak dah mai tahu ni 13 hari bulan 7 nyentuh 30 hari bulan 7 1930. Jadi alai menua ke ngatur ke terubah ya edisi Piala Dunia ke terubah subak inya Arague yang di penyampau menua atau keraban tinggau ngulu Piala Dunia tu subak atau kemangkuk dunia tu 13 buah negara atau ke menua. Jadi penyampau main ball diatur atau kebilangan pusingan inya penyampau 18. Jadi tim ti jadi champion keterubah subak inya Arague empu ya. Lalu edisi kedua ke bisi diatur 1934 inya 27 bulan Mei atau ke bulan 5 nyentuh 10 bulan 6 1934 menua ni tinjadi tuai rumah mainnya hanya Itali lalu penyampau raban tinggal yang 16 menua lalu penyampau main ball diatur bilangan pusingan hanya 17 lalu tim tinjadi champion mainnya Itali bu. Lalu pihak mega edisi ketiga bisa diatur bak tahun 1938 ianya 4 bulan 6 nyentuh 1996 1938 jadi menua ni tinjadi tuan rumah mainnya ianya Francis jadi penyampau raban tinggal pekit Piala Dunia mangkuk dunia mainnya 16 tim lalu penyampau main ball diatur bilangan pusingan 18 pusingan lalu tim tinjadi champion mainnya tu subak Itali jadi antara tahun 1939 yang tu 1949 mangkuk dunia atau ke Piala Dunia FIFA nak diatur laban maya tu nyadi Perang Dunia Kedua 1 September 1939 yang tu 2 September 1945. Lalu edisi keempat ke dilansak aku ianya berlabuh hari 1950 hari bulannya 24 bulan 6 yang tu 1957 1950. Jadi menua ke nyadi tu rumah mainnya ianya Brazil. Penyampau Raban tinggal ngulu pekit main bol dunia atau mangkuk dunia tu 16 Raban. Lalu penyampau main bol diatur ianya tau ke bilangan pusingan 22 tim. Lalu tim tu jadi champion buat tahunnya subak tau ke edisi keempat ianya Uruguay. Hanya tadi sekedar info atau ke sejarah menua ke nguluk mangkuk dunia atau ke Piala Dunia FIFA hari edisi keterubahnya untuk keempat tu Insen. Lalu pulai baru Gagain Wan di Suriaman.
0: Okey, jadi terima kasih Gagain Wan Domba Limbang. Jadi kita terus ngagai Miri Nur Wife Miri dekat kunci ke penerang berkawal ngau Piala Dunia berengkah hari atau ke edisi kelima ngagai ia ke-8. Jadi terus ngagai Miri ne.
2: Terima kasih Insin. Sekali dah mari bersai. Terima kasih ngai Ibin lambung dah nyedia ke topik kita randau minggu tu. Jadi di Miri dekat kunci ke penerang berkawal ngau Piala Dunia edisi ke-5 ngagai edisi ke-8 namun iko adum tadi nanti berarti ke tahun tu berdau ada magang kita itu ne. Jadi di Miri tu dekat kunci ke edisi ke-5 Piala Dunia ke-5 ingat tahun 1954 berengkah hari 16 hari bulan 6 ngagai 4 hari bulan 7 1954. Jadi menua ti nyadi tuai rumah tok ke alai ngatu main Piala Dunia tu ingat Switzerland. Jadi penyampau Raban ti bisik ngau ingat sepenyampau 16 negara. Jadi penyampau main bol diatur tok ke bilangan pusingan mayanya ianya bisik 26. Udahnya tim ti nyadi champion tahun 1954 tu ianya hari negara Jerman. Kira ke tahun edisi ke-5 tu balap ringa Jerman nyadi champion Piala Dunia ke edisi ke-5. Jadi edisi ke-6 tahun 1958 berengkah hari 8 hari bulan 6 nyentuk ke 29 hari bulan 6 ianya tahun 1958. Jadi menua ti nyadi tuai rumah ianya Sweden. Udahnya penyampau Raban ti ngau mainnya bisik 16 iti mega. Lalu penyampau main bol ke diatur tak ke bilangan pusingan bisik 35 bilangan pusingan. Udahnya tim ti nyadi champion ianya hari negara Brazil. Jadi saiko mayuh bala peninga tentu ya nak sabar laban malam turgi sidak ya Brazil laban eh. Jadi udahnya edisi ke-7 nya tahun 1962 berengkah hari 30 hari bulan 5 ngagai 17 hari bulan 6 ianya 1962. Jadi menua ti nyadi tuai rumah mayanya ianya tau ke alai ngatu Piala Dunia edisi ke-7 ianya menua di Chile. Jadi penyampau Raban tau ke penyampau kumpulan ke bisik ngaunya 16 tim enggak. Udahnya penyampau main bol diatur tau ke bilangan pusingan ianya bisik 32 bilangan pusingan. Udahnya tim ti nyadi champion mainnya megak balap ringa ianya negara ari Brazil megak. Jadi ari tahun edisi ke-6 ngau edisi ke-7 kira ke berjurut ne 2 tahun berjurut Brazil nyadi champion berpiala dunia edisi ke-6 ngau ke-7. Jadi ke penudi tu edisi ke-8 walau meringannya tahun 1966 berengkah hari 11 hari bulan 7 ngagai 30 hari bulan 7 1966. Jadi menua ti nyadi tuai rumah mayanya ianya menua di England. Lalu penyampau Raban ti ngau sama mega inya 16 negara. Alu penyampau main bua ke diatua tau kebilangan pusingan inya 32. Alu tim tinya di champion mainnya inya hari menua England. Jadi kira ke hari biri udah kunci ke edisi ke 5 ngagai edisi ke 8 Piala Dunia hari tahun 1994 ngagai 1966. Boleh tahan Brazil tu insian eh. Dua yeah. tahun bojurut jadi juara. Aseko tahun tu bisik manis kini Brazil. Tahun tu lah insian.
0: Tahu tentu ya penyukung
2: nama Brazil.
0: Dia Brazil yeah, ne.
2: Tentu lah. Okay. Okay insian pulen non baru.
0: Kau tu rahsia dulu.
2: Rahsia dulu ne.
0: Oh. Rahsia lagi. Ante alah lagi kelanya kepala sendiri.
2: Aman ya. Lama nari coba segi mana Brazil tu insian. Pelabak aku kita ke Indo segi Rindu mana Brazil ne.
0: Iya nyame. Okay, terima kasih yang kau nanti Miri dia Brenda ne. Jadi ya kita terus ngai YFM Bintulu khusus ikap nerang berkawal ngawa Piala Dunia berengkari ia ke 9 ngai ia ke 12. Jadi kita terus ngai nanti Bintulu dia Yohana.
3: Okay, terima kasih Ensin. Jadi sekali lagi, mari terima kasih mengagai Ibin eh. Udah nyedia ke topik kita ke sehari tu. Lalu nanti kami Bintulu tu tadi berkongsi ke penerang berkawal ngau Piala Dunia edisi ke-9 ngagai 12. Lalu bak edisi ke-9 kena tahun 1970 diatur 31 hari bulan 5 nyentuk ngagai 21 hari bulan 6 tahun 1970. Lalu menua tiknya di tuai rumah ianya Mexico. Lalu penyampau raban tik ngau bisik 16. Ngau penyampau main bol diatur tau kebilangan pusingan bisik 32. Serta tim kenyadi champion ianya Brazil. Brazil lagi. Okey, edisi ke 10 kena 1974, 14 hari bulan 6 nyentuk lagi 7 hari bulan 7. Tahun 1974 lalu menua tiknya di tuai rumah ianya Jerman tau, serta penyampau raban tinggal bisik 16 menua selalu penyampau main bol ke diatur bisik 38 bilangan pusingan lalu champion ba edisi ke-10 ianya Jerman lalu agai edisi ke-11 tahun 1978 1 hari bulan 6 nyentuk ngagai 25 hari bulan 6 tahun 1978 lalu menua tiknya di tuai rumah tau ke lain dua ngatur main tu ianya Argentina serta penyampau raban tinggal bisik 16 menua lalu penyampau main bol ke diatur bisik 38 bilangan pusingan jadi champion ba edisi ke-11 ianya Argentina ngau ba edisi ke-12 tahun 1982 13 hari bulan 6 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7 tahun 1982 menua tiknya di tuai rumah tau ke Alain Dur kita ngatur main tu ianya bak Spanyol lalu penyampau raban tinggal bisik 28 menua serta penyampau main bol diatur bisik 52 bilangan pusingan serta tim tiknya di champion bak edisi ke-12 tahun 1982 ianya Itali. Haun sian nyak tadi lansak hari Piala Dunia edisi ke-9 untuk ngagai edisi ke-12 sian.
0: Okey, jadi terima kasih yang kawan di Bintulu dia Yun. Kita itu kenang tu tadi nya tu mulai baru ke pengingat neh ngagai Piala Dunia FIFA tu ni Yun. Jadi tu kita terus ngagai YFM Sibu ngagai kawan di Sibu dia Chris berkunci ke penerang berkawal ngau Piala Dunia berengkah hari 13 ngagai 16 edisi ke-13 ngagai edisi ke-16. Terus ngagai kawan di Sibu dia darane. Ya nyawa
4: tak ramah dia. Basi bunya orang kemebolnya insen. Dengar dia nyebut Chris dia. Cristiano Ronaldo basi bu gawa cerita.
2: Anci.
4: Dia benda tumpul hidungnya.
2: Dia dia kita nemu cida ayo. Nyukung tim sapanya.
5: Entah kena mana. Bisa ngamanya.
4: Iya.
0: Karena aku membayangkan tante amat lah nuannya di nampak mayu mula siapa kenin nak deh kita kita tu
5: belanda nak belanda aku nyaga gua lah adanya jadi goalkeeper aja gerinti nak masuk
4: nyepak bol nyepak tungkul tanah padang tebak-bak rumput.
5: Ayo.
0: Oke. Oke, terus akhir mandi darane.
5: Oke, terima kasih Insin di FM Sri Aman. Jadi kita di sibung lansa Piala Dunia 13 ngagai 16. Jadi edisi ke-13 senyabat tahun 1986 menyebrang ke hari 31 2005. Untuk ngagai 29 hari bulan 6 dia menua ke nyadi atau rumah atau kalah di orang atau main bol tu tadi enya Meksiko. Jadi penyampau raban tinggal enya bisi 24 itik tim. Lalu penyampau main bol diaturnya atau kebilangan pusingannya tadi bisa 52 etek. Lalu tim kenyadi champion maya itu tadi enya Argentina. Lalu edisi ke-14 berengkah hari 8 hari bulan 6 untuk kanggai 8 hari bulan 7 1990 dia menua ke nyari tu rumah lain ngaturnya Itali hanya di penyampau raban kengau bermain dalam pekit ke sekalinya enya 24 etek tim. Lalu penyampau bol main bol ke diatur enya bisa 52 pusingan. Lalu tim kenyari champion enya Jerman. Oke, edisi ke-15 apa Jerman besar semua ya. Oke, edisi ke-15 ke diatur 17 hari bulan 6 untuk kaget 17 hari bulan 7 1994 menua kalain dua ngatur atau kenyari tu rumah hanya mereka. Lalu penyampa orang bang kebemain atau tim kebemain ya 24. Lalu penyampa bol ke diatur atau kebilangan pusingan hanya tadi 52. Lalu maya tu tadi champion tadi Brazil. Edisi ke-16 10 hari bulan 6 nyentuh ke 12 hari bulan 7 1998 menua ke Andor Ngatu oleh pemain tetadi enya Prancis. Lalu penyampa raban ke main bisik 32 itik tim. Lalu penyampa main buat kreatur atau kebilangan pusingan yang tadi bisik 64 itik pusingan ya. Lalu tim kenyari champion enya Prancis. Oke, nyak tadi nama edisi ke-13 nyentuk ngagai 16 keudah di atau tenzin boleh baru genwan.
0: Oke, terima kasih Nuan dia sibu dia kreas ne. Ya mekreas nyebut Jerman tu tadi siapa tu Brenda ne. Happy nyebut Jerman tu. Ya nyebut Brazil tu. Tadi tekan ke mai Brazil.
2: Telemau nyebut Brazil.
0: Mai bisa mai surat tetes surat ne.
4: Buah ti ya kalian nama Jerman.
2: Nyelemau nyebut Brazilnya.
4: Nemu Dinsen.
0: Tahu. Pia?
4: Oh, Jerman anak kami ya, orang-orang tengah king kota hadir. Nyanya buatnya luar bebah hanya buat dah. Oh.
0: Jerman.
4: Nama berita Jerman itu Chris.
2: Tidak dapat menyebut Brazilnya Chris.
0: Tentang kiamai tadi. Amat dah singgahnya kan ngelamnya. Saya ngelam.
4: Bukannya si Buya tua matahari ya gini. Kak kelau gak jadi.
5: Setengah Brazil ya tua.
0: Cuma bisa ingat deh Brenda bisa kira bisa pesaing metuha
2: bapak bila dunia sekarang
4: Oh, nginjau Cristiano Ronaldo kita di Sibu dia debah lagu kena berendang Jerman. Oh, Chris. Oh, ini mau Jerman nih gak mau berendam kita.
0: Ayo.
4: Setel lagu dulu lah.
5: Oke, hasil lagu hanya di baik wat miat ngau sapa tu neh
2: Jerman.
5: Wat miat ngau Max nama penyelia aku.

0: Oke, okay, nyata de lagu nama penyalahku nama pengurangku are what meant man.
1: Nya ke buah Jerman ngelengka kelia. Balagunya yang mendah ke kita.
2: Aku kagak mendah siapa nama gamal ke nama Jerman.
1: Aku boleh ambil jen muai sian. Alu-alu sumit ya, murek.
0: Oke,
2: oke, oke, lah nol mai kau bertemu wajar banyak ke darah. Kak gak aku mendam.
1: Jaga aku. Tindak tiga, empat dah nak Jerman dia tu. Hadiah. Mati okay. Kita dan orang kena nama Jerman. Minta ampun Jerman tau. Jaku tuntik kami aja.
2: Oh, okay. Jadi kita terus ke ranau minggu tu. Kita ke sekali tu. Kita terus ke Kuching. Jadi terus ke Matthew di Kuching. Kursi ke penerang kawan Piala Dunia. Edisi ke-17. Nyentuh angka 23. Anak 21. Wow. Minta sawak 23 tau terus.
1: Oh, nemu makam ni kita benar berlagu. Okay. Oh, kira ke panjang ini adalah hari Kuching ni. Oh, meri peluang agai si Dabak si Bunya murus gambar Jerman badum piat ya. Mulai mulai ke peningat.
3: Boleh lagi habis lumpiat dia lagi di persa sampai sana lagi.
4: Kalau perhati ke sumiatnya aneh kri.
1: Halo sumiat ya deh. Tidak itu cuma lek kita ni benar ke kontrol maco ada. Saya kri sudah jadi gunanya kri.
4: Anang sekali juara Jerman lagi.
1: Anang gua lo aku petugas dulu. Okay. Edisi 17 tahun 2002, 31 hari bulan 5, World Cup berengkah untuk ke-30 hari bulan 6, kalau menua dia ngatur main tu nya Korea Selatan ngau Jepun. Jadi aku bisi mentua matahari lima Jepun ke pendak sebut laban utainya. Au sigi dah tugasan kita
4: au. Kena anu matahari kita lagi.
1: Mentua matahari ke bang berdang dia nama Jepun, wa Jepun dengan ngau ya. Au ke pendak sebut.
3: Sebut ge.
1: Bisi ini. Sebut ge. Anang Mali. Okay. Penyampau main ke diatur tau ke pusingan dia mesti 64. Tim ke nyadi champion Brazil. Okay, tim sudah berindah. Edisi ke 18 9 Jun nyentuk dengan guys 9 dari bulan 7 2006 jadi menua ke nyadi tuan rumah nunggu atau mentor Jerman. Penyampau tim ke masuk hanya 32 bengkah tim. Pusingan bengkah main ke diatur 64 menua kenya di champion ianya Itali. Nyingkang gaga edisi ke 19 tahun 2010 hari 11 hari bulan 6 nyentuk ke 11 hari bulan 7 2010 menua kenya di palandung atur main World Cup ianya Afrika Selatan. Penyampau tim ke masuk ianya 32 main ke bisi diatur pusingannya bisi 64 kalau menua kenya di champion ianya Spanyol. Edisi ke 20 tahun 2014 kena ke 12 hari bulan 6 nyentuk ke 11 hari bulan 7 main tu diatur di benua Brazil kalai pemanyuh tim ke masuk ianya 32 semoga pusingannya bisi 64 kalai mayanya menua ke nyadi champion ianya kalau melembau aku nyebutnya Jerman. Okey. Edisi ke 21 tahun 2018 14 bulan 6 nyedok ke 15 bulan 7 menua nungatur main bol tu nya di Rusia 32 begah tim ke ngemasuk 64 begah pusingan main bol ke bisa di atur mainnya menua ke nya di champion nya Perancis. Okey nya ya nyingkang ke edisi ke 22 ianya kena ke 20 hari bulan 11 tahun 2022 nyentuk ke 18 hari bulan 12 menua ke nyadi tuan rumah ngatur pekin membol tu nya kuartar kalau 32 bengkah tim bisi masuk 64 bengkah main bisi diatur meyatuk kalau menua ke nyadi champion enya Argentina. Kedatunya benung di atur kita beringkah hari 11/6 untuk ke 19/7 2026 World Cup kita kita untuk masuk negara edisi ke-23 tiga bengkah menua dong atur ianya menua Canada, Mexico ngau USA atau ke Amerika Syarikat di atur 16 bengkah mengguri tau ke bandar hari tiga bengkah menua tu ya. Kalau hari penyampau 32 edisi ke-23 tu bisa nambah pemanyuh tim ke masuk ianya 48 bengkah tim main ke bisa dibuka ianya 104 bengkah main ni bagi tim ke nyadi champion kita sama nganti final tu nak ke 19/7 tahun 2026 tentu ya kita iba RTM jadi ya stesen ke mandang ke semua 104 bengkah mainnya ianya FIFA 2026 boleh baru ngaganuan di Seri Aman Insin.
2: Okay, terima kasih Hakainuan Matthew ba YFM Kuching udah nyawam aku nama tong lansa beberapa ite edisi ne Piala Dunia. Jadi ya kepenudi yang mai tok kita bar diam tok patut mengganti laban kita udah dipilih jadi nama tok dari penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Lalu nama tok tadi Piala Dunia FIFA tu dekat di keluarga ba RTM, udahnya ba Unify TV, piamga platform digital RTM Click, piamga siaran percuma atau kena berbayar ba My TV ne. Lalu piamga RTM dekat keluarga nama tu tadi mayuah perlawanan ke besar-besar lah ya ke secara langsung atau ke tertunda ne nama kebuah ya laban kita itu nak sama jam ngau sida menua ke dipilih nyadi tuan rumah tu ne nya kebuah kita bisi nama tu siaran tertunda kurang ne jadi apakah ditemu kita meka tu apa dinga kejohanan Piala Dunia tu berengkah 11 Jun yang tanggal 19 hari bulan 7 2026 jadi datang lepas ke peluang peda siaran tu ba RTM ba Unify TV lalu piam ga ba RTM Click laban nama tu dalam tipuah tu kita ngada kauliah maka ngaka live nama tu tadi siarannya ne. Okey jadi ya ke dia tu nya RTM tahu oleh keluar ke jadual nama tu jadual penuh siaran FIFA tu tang tajak pihak ya dekat di padah ke ngau cara ke berengar-engar nangkan ke tu ilah jadi nya lah utai ke nama tu di kunci ke kami sebuat apa nama tu topik ke distia ke Steven Tapati Silai berkawal ngau sejarah nama tu Piala Dunia FIFA hari edisi ke satu nyentuh angka edisi ke-23 tahun 2026 tu ne.
1: Iya.
2: Okey, jadi kiranya naka nama tu Ranau minggu tu hari YFM Siaman tu tadi Matthew. Jadi bisa kasih kau peninga kita itu kena nutup RMT kita minggu tu minta tebah ke lagu ngini yang nuan kau ya.
1: Mana gua ngini yang nya insien. Tim di sukan nuan okay. Insien, tim nama?
2: Nato pada.
1: Nai pada.
0: Jadi insien sebenarnya nuan main lagu ni aku kan nebah ke PT tu nalah aku ingat ke.
2: Okay.
0: Udah habis tu lagi nama lagu udah nyaku kan ngapa Jerman dulu.
2: Ya lapar.
5: Jaku tangkan arikot besai sibu di tuju ngagai Betty anak matu. Betty anak matu kedia berumah langgung nangabitan ngemah kenawin. Pesan tu minta Betty anak matu ndak tahu ndak datang ngagai kot besai sibu kena 11/6/2026 hari 4 laban peminta atur kepecara dekat diatur mayanya ilok. Nya alai Betty anak matu dipinta datai tak ke nengah pengari luya maya tu ilok kena 11/6/2026 berkot besai sibu.
0: Dah main lagu nansian.
2: Ngarap ke iya ke nama tu minta tebah ke lagu sawang band ini yang luan tapi sebelum kita yang tujuh ke sano kau ya siapa sanonya
1: udah nyata bisa kasih ke kita nih
2: okay
1: nyak ya sawang band ini yang luan

0: Okey, kita sebuah temu baru ke pihak carta ke Nyalang. Okey, minggu ke-24 sehari tu ni. Okey. Ni insian berdoa yang bertibi kita insian.
1: Sekejap.
0: Okey, keluar baru dan nyata mak baru ni.
2: Kemantai okay. Ke Brazilnya, insian.
0: Dia nanggulu kena nak baru, Bi.
2: Baju tak kena Chris baka jamannya ame ya.
1: Okay, baka Siti Kristina nya lain dah. Celah punya.
0: Okay.
3: Baru medak. Beda gaman nana nya serayong kenya aku.
2: Celah punya.
4: Ngecak kurang nang lalaku udah tolak ke pansur udah nape iklan tuh
1: ngek ke Jerman.
3: Lalai mau nang lalai tak tawa
2: ni lalai.
4: Serius, ku pasu tak tawa ku.
0: Kini Jerman nganggur di sebab Nana.
4: Enggak kira.
2: Man ku ya.
0: Oh, Jerman nganggur ya, memang kini.
1: Salahnya leyang ku ya.
0: Oh, ayang.
4: Naga kau kau kena ke.
2: Nusumi halus nak.
0: Okay.
4: Ya, kayak usian kesemuanya.
0: Juri kita juga udah mesti dia di konti. Kita berantem gua juri sekejap. Aha.
4: Ya, bisa ya. Nggak orang kumpul. Gerinta ya celak minggunya kemarin.
0: Bah minggu kedua tu kita bukalah nggak juri kita. Okay, nyaya.
5: Halo,
2: selamat tengah hari juri.
5: Selamat tengah hari, selamat gawai lagi, mood gawai kita
2: ni. Oh, okay. Gawai sebulan.
4: Hari-hari gawai.
3: Bukan sebulan. Hari gawai. Every day
5: gawai.
2: Gawai sebulan.
4: Sedih.
0: Okay, juri kita Steve Shigan, bah minggu kedua gawai kita. Minggu tu balamanya, bah kita ke baru mendak kami live. Moga terima kasih. Gawai ninggal kita secara streaming. RTM klik ya. Okey, bab minggu ke-23 nya kemari pemutus semoga sudah di pos aku ba handphone pala kita. Okey. Ya. Lain dah kata orang sibu. Awak
3: siapa nama tadi?
0: Oh, bisa nya Yuan Maria nama mata dia.
4: Nyenyi ti kota. Nama tata wacha ta.
0: Anak gua dulu me pemutus berdau.
1: Berdau maksud. Halo ka wacha.
0: Anak tu nitia ya, tu baru atur Jerman me atur sike me titia kita.
2: Semangat me kreas.
4: Oh, arwas kita meraih ya daya belama deh, meraih ya dudi belama deh. Lepas semangat ya. Ya.
0: Okey, kita sebut kau pemutus cerita minggunya kemarin dulu nih. Okey, bisa lima ikut pemikir kita ngari ke lima bengkas station minggunya kemarin minggu 23.
3: Lagi berenang sedua ya.
1: Kita ngagai ya. Kami buat pantai, kami belagu pedak kita pun nyawa belakang.
0: Aku anda lama lepas hari itu kita kasih 2 kejutan.
3: Perina ya.
5: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
6: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
3: Awak.
4: Tukar ni. Kalau minta udah rempau.
5: Bisa balat tu. Tukar ni awak.
4: Sama pagi.
7: Kau jadi kira ke duit voucher yang kira bisa rempau mah.
2: Kita. Sirap Nora.
8: Carta Kenyalang tahu dipeda bak Facebook WiFi Miban Ninting Arena pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami
9: Carta
4: Kenyalang
10: Nombor 5.

0: Carta.
1: Kenyalang.
2: Ya, Carta Kenyalang pemutus minggunya kemari 23. Nana gua hirat kuang tu ngena.
3: Au. Numan yang ngenian MC.
4: Karo ya. Au.
3: Kritu
5: kuang yang kenya.
4: Ni aku kekak kaku tadi.
2: Iya.
5: Ngenya deh na rekuang ya.
2: Nah, siapa kai mai macam berita tadi ni. Tiga ya, ya berapa jam udah bau pis.
3: Tiga. Alasan.
2: Aku tadi muka demi mata ningkir demi mata pendalam. Pada aku steady Jerman kau kesida Arif Suryaman. Nya berguai ke masa demi mata pada aku pada steady Suryaman.
4: Pada habis cerita Jermannya ne.
2: Agi tampu.
3: Sampai pergi lah cerita Jerman.
2: Alu jadi kebuah mulutnya.
3: Ada satu orang yang gak aku apa aku punya darat nuran kopias lah. Dapat Jerman mana aku sepat atau pagi dah.
2: Iya.
3: Iya.
2: Okay, pulang ke guys, sibuk dulu lah.
3: Lagi liang tikai kami sibuk tu hari satu. Okay, nak ngerana jure dulu kita.
2: Berenda dulu meh.
3: Ni nu kita kan ngerana jure dulu.
5: Nimbuh ngerana jure.
3: Agi menyelami.
5: Nimbuh ngerana jure.
2: Juri pekan hingga pemutus ada.
3: Tak aku agak menghayati, menyelami, menghidupi. Okey, catat kenyala minggu ke 23 kena kena mari bulan 6 tu tadi dia nomor 5. Christine dari ngari kesibu sulu ninggal nama dah kau aman ninggal nama
6: dah. Aman ninggal nama dah banyak.
3: Lapan ninggal terus karantin deh. Okey, Jana hari miri ngari ke ATM miri ngai bumpumpan nomor 4 nomor 3 Daniel hari ni ya ngari ke kucing pengeran nanti tu ngakal lo. Nomor 2 Jimmy ngari ke Bintulu pengerinduk tuci lalu juara kita ya. Aaron ngari ke Sri Aman berani mati ku ya berani mati siap deh berani mati deh ngacau Jerman ku.
6: Kira Brazil me juara minggu ini.
3: Okey, hanya tadi pemutus cerita kenyalang hoyo ngerti wae 2025.
2: Iya.
3: Minggu ke 23 6 hari bulan 6 2 kusun.
2: Nah, tahun kemarin yang menyadar.
3: Kuang
2: tahun kemarin.
3: Ukuam tau.
2: Au.
3: Eh kayaknya tadi. Dah menya rumahnya.
2: Dah nih. Au ngambil ku naik baru nulis baru gak salah sebut lagi. 2026 nih. Nyepulai baru enggak tahunnya kemari.
3: Baya, dan sebenarnya aku udah beto baru ah.
2: Okay.
3: Anak kesal kita.
7: Cakutangkan angkot besar sibu dituju ngagai Betty anak matu. Betty anak matu kedia berumah langgung nangabitan ngemah kenawin. Pesan tu minta Betty anak matu ndak tahu ndak datang ngagai kot besar sibu kena 11/6/2026 hari 4 laban peminta atur kepecara dekat diatur mayanya ilok. Nya alai Betty anak matu dipinta datai tak ke nengah pengari luya maya tu ilok kena 11/6/2026 berkot besai sibu.
3: Okey, hanya tadi iklan kita.
2: Kau oh, ingin dinda lah banyak iklan berbayar ni.
3: Aku nak lah ketua berbayar.
2: Kau. Ngai ke minggu dudinya minta Christina datang ngai tanya ke kau.
3: Tu sehat tu.
2: Okey, dua mesti pengari dom.
5: Bisa tang bedau bersedia.
2: Okey, nang awal.
5: Anang gua dulu lah, Mei. Laban uji pada di video akunya namanya video nanti ayah hari minggunya kemarin video nanti ayahnya.
2: Oh my, kasih dia dong. Udah gagap oh baju baju kancil nih. Anak gue lo dong.
4: Baju bakal pengulu sekali nama video nanti ayah.
3: Nama baru dong video nanti ayah.
5: Nama baru.
2: Bukan nama lah minggunya kemarin limbang nanti ayah deh. Laban kamera di baik ngagai pesta berbulang nih dong.
5: Ya betul.
2: Patut bernama hal limbang terpanjai bernama aku tidak berarti kenyang.
5: Anang, anang rompet minggu tahu ga, Emi?
3: Kau nama baru harus menerima nama baru aja doang.
2: Nama dah.
3: Video Nadayan.
2: Aku bisa ya. Okay,
5: Nadai,
3: Nadai. Nama baru doang. Kau aku video Nadayan.
2: Oh, engkau mah.
5: Aku.
2: Nama si buat aku engkau aku nama Jerman.
3: Aneh ya.
2: Engkau nama Jerman.
3: Bukut kau
6: dah. Kau orang nemu deh.
2: Okay, limbang siku di miri bi sebe.
6: Miri bisi siku MA.
2: Udah dikontin eh?
6: Iya, udah dikontin. Okay. Baru ratai.
2: Bintu lu dah, Yun?
4: Nadai.
2: Bedaun eh. Miri?
6: Nadai.
2: Miri baru. Ini kan. Siapa ni? Aduh, sibu. Nana.
3: Nadai. Udah lari sih, Jerman.
0: Insin. Sriaman kak kriato betul bise ngarap ke bise masih dah Sriaman atau yang konti dan kene
2: start kamu tu sikal halu lagi konti ni insyaallah yeah,
0: ya betul
2: kucing berdaun kak ke dia tu nak berani janji lah nanti bise ke lagi nih mana dari nak telefon kak kita ya ya ni bagi aku dah bersedia tu Miri tahu eh
6: Okey, anang gue ko ngangau dulu lah.
2: Okey, maka selamalah puan kita hari bala DJ 40, juri 40 dan yang bala manyu hari FB kita 20 markah nya ya. 10 lah ke bendar lagi aku darap ya 20 gak.
3: Okey. Ni dah. Iga ni kita.
0: Semangat benar mansa adep tara benar mansanya.
2: Sorry baju baju dom baka tim US ke main pukul 9 pagi tadi dom. US menang dom 4-1.
5: Ya.
0: Tetap masih tak ngai minat US namun. Tapi itu semua Brazil ke kak masih tak.
2: Sebut ke Jerman kau Brazil angkat sudah.
3: Brazil pergi lah main ya.
2: Kena pagi.
3: Melawan Morocco.
5: Morocco. Nama terdempak.
3: Pukul 6 pagi pilihan saya nak jaga dia bermotivated saya.
2: Boleh muda pagi lah ni 6 pagi.
3: Lusa Jerman pukul 1 pagi. Hidup
2: Dini itu muda Jerman bang.
3: 15 hari bulan.
6: Okay, Miri dah sedia atau MA?
2: Okay.
6: Okay.
2: Anda gua aku nge-zoom dulu ni.
6: Ya.
2: Siapa nama tu?
1: Nama aku Jovian.
2: Jovian. Kedua kali engkau sike ni Jovian?
1: Kali tu ketiga.
2: Ketiga ni.
6: Ketiga ni.
3: Nama lagu ni.
6: Hari di penata Jovian?
1: Aku hari pujuk tujuh lah tadi.
6: Hari pujuk tujuh. Kira penata di Miri ni. Asal di Miri. Okay, jadi kira ke ngari ke Miri meh.
1: Ya, betul.
6: Nama lagu baik saya tu Jovian?
3: Tadi kan mereka misi pun. Tahu ke?
6: Mama Jerman.
3: Okay, ya, kira ke ngari ke kata kita. Okay, nama lagu.
1: Lagu pengen putus setengah jalan. Ada kelemayang band.
6: Ya.
3: Okay.
6: Tujuh ke siapa nya Jovian? Lama dia tahu benu musim Piala FIFA dia tahu.
1: Nah, dah.
3: Sina Jerman.
6: Nah, sekali juara Jerman lagi. Nana.
3: Harus itu.
6: Okey, jadi kita terus di Miri yang nyak pengari Jovian dekat mic lagu putus putus pun hidup putus tiga kali. Okey, jadi terus ngagai pengari di wife and Miri. Dah sedia Jovian?
1: Okey dah.
6: Okey. Jadi ni. Okey, 1 2 3.

0: Thank you.
1: Okeynya Jovian Pengari dari YFMiri. Jadi terus ngegai juri kita ya, men, eh?
2: Iya, kita ya. Mending ke komen dari juri kita yang ke pemikir kita ke terlebah tu, Jovian, okay.
3: Ya. Okay, hai, selamat ngelih hari Jovian.
4: Hai, selamat hari.
3: Selamat, kini, selamat gawai, lagi mun gawai kita nih, ya.
4: Okay.
3: Okay, jadi aku ngai mau masa kita, eh. Jadi, untuk dempu kini madah pitching buat ke kulit itu pun semuanya bagi aku cukup mandah lah. Belari mimik-mimiknya benda yang biasa lah. Tau? Engkau tadi kini madagi dalam mood kita gawai. Kita gunakan alasan gawai tak. Lama lagi gawai sebulan setahun. Nanti hari everyday gawai. Okey, untuk sebutan ni memang aku suka lah. Laban seleka-seleka kini madah. Nyamai seleka-seleka. Memang terang jelas dengar kami di to. Untuk bapak bukai saya kena nadi komen ke bukai ke bagi ku tadi. Cikita manah lah, mantap, maka mantap gitu. steady.
4: Okay, thank you.
3: Teruskan lagi, oh.
4: Okay.
3: Alright.
4: Okay, thank you.
3: Okay.
2: Ah, untuk jadi artis lah, kira-kira nak Jovian sike mana?
1: Kira pihak me ya? Okay. Ya, nyak pengari kami di WiFi Mirito ME, terus pula baru ngai di Kuching.
2: Pada di dom nama utai tengah saya ditucum di dom. Adom.
5: Ah, mesti tucum ya.
2: Okey, muda di tucum, muda utai bermuah dia.
6: Ija.
2: Udah sedia malah nu dom.
5: Udah bapak ku udah sedia lah. Okey, nak gue. Udah aku ya, nak gue.
7: Aku kak nukar kamera lo.
2: Iya, suyang dulu nih.
7: Ya betul.
2: Awak. Balam nyuh kita ke telefon, kang uji lagu buat cerita penyalang kita lagi lah. Anang gua imanya ke sidak ya belum berlagu nih. Saya ke kredit.
7: Saya mai, saya ke kredit. Okay.
2: Ni kamera dom tu, nunggu lah dom.
7: Bisa kah? Udah pada aku.
2: Oh, ya.
7: Okay. Jadi awak ke kita berkelala engkau pengari dari Limbang tu.
2: Oh, siapa nama?
6: EVY.
2: Ya,
6: EVE.
2: EVE. Okay. Hari ni EVE.
6: Hari Limbang.
2: Oh, Limbang ni. Gawak ke belajar tu EVE?
6: Gawak.
2: Oh, dah kerja ni.
6: Kalau ngajar tak kena? Nak kalah.
2: Baru tu. Terubah ya tu.
6: Nama lagu kita ada? Lagu Ari Florin lo, Aib Mata Lelengau.
2: Aib Mata Lelengau.
7: Okay. Kita terus ngau lagu. Okay, dipilih mana?

0: nya tadi pengari-ari limbang tu MA.
1: Iya.
0: Yeah. Terus enggak juri ni.
1: IB, okay, dia IB.
0: Oh, okay, oh, dia.
1: Mm-hmm. Ada yang kebuat info video kamera. IB, lagunya tujuh orang guys apa IB?
2: Lu juga lagi dream puja.
1: Dream puja ni. Oh, engkau tujuh orang dengan guys sedak ke Basi Bum eh. Feeling apa yang dengan lagu ini tadi dah? Awak pulang ke juri dulu, Steve Shigan.
3: Feeling salah ya, nak feeling salah ya.
4: Pulang Jakob. Okay, hi Ivy, selamat ngalih hari dan selamat hari gawai awak. Okay, Ivy, nanti aku jemput Ivy. Sekarang kau nyebut If aku tadi sebenarnya Ivy. Okay, okay. Hari pengharian di Limbang ni ya.
2: Ya.
4: Yeah. Okay, lagu tadi Air Mata Lengau Tujung kaki aku lah, boleh kadai?
2: Boleh je.
4: Boleh je. Okay, jago tenek, jago tenek. Jadi untuk bandek EV lagu tu bagi aku memang cun lah bandek. Dari segi pitching, quality tone kalau aku gunakan, aku nari nafikan lah. Cuma bisik papat yang tadi dia macam kini madah pak bisik dia bavrito ni tadi macam dia agik nangis-nangis, agik malu-malu. Malu-malu gitu. Malukah?
2: Malunya.
4: Malunya.
2: First time deh.
4: Siasat terus. Ya. Oh, terus. Okey, nak kawan. Sigi makan ya. Kami pun bekerja. Nanti salahnya. Jadi, untuk tebukai, nanti kak boleh sebut kau. Lagu tu, bakde, kira mainan dek lah tu. Sebenarnya, lebih dari tu pun lagi uliah baik dia saya kau. Jadi, terus kan lagi, kini madah belajar nanti, kau ni, kak belagu tau.
2: Okey.
4: Okey, okey, okey.
1: Okey, okay, Ibi tu culian di bantai Ibi.
2: Matulin Iban, apa iku Iban, mak ku Iban Bisaya.
1: Oh, bisa campur
2: ni. Mix ya. Campur.
1: Okay, enjoy lah medan nuan belagu Limbang, Konti yeah. Limbang.
0: Ya, terima kasih juri engkau Evi nih. Tidak ngarik ke Limbang saja pun minggu kemarin. Nadai wakil Limbang, jadi ngarap ke peminat-peminat Evi tu. Engkau bisa tau nyukong tau nama tau support tengundi. Ba FB YFM. Okey. Agi MA di Kuching.
1: Okey, terima kasih Dom, terima kasih Agi Steve Shigan kau komen duit ku dah pemikir kita ungkap ya miring kau Limbang EV tadi ni. Awak lu berdaun ke buat tempat di tiga kali waya kamera ada Dom. Aho. Kasih kata dah EV yang ke buat.
2: Aho.
1: Okey, kita nguji terima kasih dulu di Kuching tu. Engkau ya kau kita Cata Kenyalang, hello.
5: Selamat tengah hari dan nuan tu.
1: Oh, Rida tu ya.
5: Kemarin nama lagu sudah baik. Kemarin kaya lagu Pengindu dia penyangkai.
1: Pengindu menarik penyangkai.
5: Lagu tu kau nguji baru dengan lagu tu. Lagu terpamal lah. Nguji tu aku tu rindu main aja. Kaya,
1: oh, nang awak dah takas minggu. Boleh aja.
5: Okey, aku kemarin lagu hari untuk nyusahan hanya lagu Tepamar.
1: Oh, berendau dulu engkau juri kita Inuan Rida, engkau bala penyampai radio buka ya. Suraya aku ngigak lagu dulu nih.
3: Hari ini Rida.
5: Terima kasih ya.
3: Hari ini Inuan Rida.
5: Apa?
3: Hari ini.
5: Hari kampung Melaban Kota Semarahan. Tapi mana orang bala aku belagu lah. Aku selalu lagu badin ini aku mesti belagu.
3: Api ya.
1: Oh. Nah, ni kang lala orang buka Jerman jak kekingat.
5: Okay. Aku tu tadi rindu main aja bukan ngudi tu. Rindu main.
1: Ya.
5: Bukan kemudian nama rindu api lah. Mungkin nak mulai lapang ngadai pengawal di rumah.
3: Okey. Oh.
6: Ya, terima kasih senyukuang sike.
5: Ya, sama-sama.
6: Ya.
1: Oh, sumit udah gaguntian nih Rida.
5: Ya.
1: Ada ke pengawal? Oh, dah lagi mama aku nyo lepak kita karaoke ke kita yang lantang hati ni.
5: Iya ya. Aku jadi aku jadi laki di rumah.
1: Iya. Okey, dah ready non Rida?
5: Muji nanti salah lagi baduk lagi. Okey. Thank you.
1: Okey, nyak ya 1 2 3.

0: Okey, terima kasih Rida. Nuan dengar komen Rido Riba Radio lagi. Oh.
1: Okey,
0: terima kasih. Nyak ya kaban kita dari Kota Samarahan. Pula ingat guys, Steve Regan.
2: Okey, hai Rida. Mana nak lagu yang tadi lagu terpambar kau ya. Tadi yang mana tadi nama, nanti nulis lagi badok kau ya. Nanti badoknya, apa mana lagu?
0: Iya. Yeah.
2: Sikit dia terus ke jahatnya. Nanti kalau mana stop, stop nanti terus ke okey Rida, kini ke mana? Teruskan lagi aw, lagu merindang to mayuh lagi TK dipelajar aw. Jadi nanti semua jago bisik mayuh datai ke kunti kita kita. Nyak baru best gig kita dengan live tidak lagu itu. Okey jajak komen dari aku untuk Rida to.
0: Iya. Nanti semua ART nya sudah tembok nah tuan.
2: Nyak
0: main-main ya sangkai bu pias itu.
2: Nak kilo ngerak cerita lagi udah.
0: Okey. Balam menyuh komen dari puan dari pendengar kita 10 hari juri kita 40 pemegang hari penyampai radio 40 nya ya. Di mana kau jerman?
3: Kira besar lah. Kira besar lah kuasa kita itu ne.
0: Ya. Ni udah berlaki be.
3: Kaku.
0: Bukai. Ini nanti kita di kerana tahu lagi dah.
3: Ni lain ya udah. Ni kesayangan ni ada be. Ibu. Ni kesana lama. Kaya orang kenal tadi.
0: Okay.
4: Be tiba.
3: Be. Aku tak ada be. Nanti semua bakal tanya ada. Nanti ya bakal ya ke hujan. Nah, aku nyawa dah tak ada. Tak marna. Mau orang dah
4: Ya.
3: Ya.
0: Orang bujang mana mah bahasa Rawak itu anak kalau milih ya.
3: Awal utara bisa mana? Dia nanti bisa rahsia minyak emen atau padahnya.
0: Anak kalau lama rahsia.
3: Ya rahsia tua muziko lagu Swelian. Ya.
0: Oh enggak. Okey, kira ke nulung sibu gene sibu engkau bintolo.
4: Sawat dia
0: mantap bisik. Nanti bisik kata lia lau baku ciam 082-258-634.
3: Iya, di Miri Tanguji. Adi
4: Yasriaman. Kedolong
3: nadara. Nanti di Miri Tanguji baku 085-423-634.
4: Okey, ini Pas Yaman 083-325-436. Nama aku buah ni orang Yaman tau ngai.
3: Lagi pegawai nyinsin.
4: Lagi kawai.
3: Lagi uha tidak ya.
4: Kesibuh 084-353-224. Ya mana nak sibuk nak belagu. Isian nak ngan dikit konte.
3: Gawai tata depo.
4: Alah sama mama.
3: Sida ya. Baru
4: ya. Sida ya. Ragu isan pun. Isan ya.
5: Ragu anyawa.
0: Mekerupuan.
5: Benar sida ya.
0: Mekerupuan. Dia bau sup sup manua. Nada nemukan ampunnya pelagu.
4: Abet tu kan tali mikrofon.
3: Ruanya. Sida yang pun magang. Oh, capu.
0: Ya. Asal pelagu basike. Malu sida ya.
5: Malu. Malu sida.
0: Maka kesikunya menyeragu anyawa. Benda mebelagu. Isan o isan ya.
3: Oh.
0: Temu amai nuan data isan lagunya.
5: Cuna lagunya neh.
0: Awa.
3: Kelanggak mat orang neh meh po.
0: Awa.
5: Kepaknya buat.
3: Aw.
0: Ia kepala. Aw. Ia kepala isan. Orang siang meh.
5: Orang siang mati isan.
3: Jawab deh pedak di kamar lah kok mana membenaran rupuang kari limangnya jawab.
5: Mahal. Kae. MA tadi mana ada benang ngambil ngambil isan eh
0: bang yeah.
5: Isan maya gawai ni MA
0: iya
5: nya ragu wak nyawa
0: iya menyuh gambar di kunci ya bang media ramai ya dong
5: betul betul betul bisa
6: kau benang gambar ya
5: ya sampai juri bedak
6: bedak
5: Steve kami nanti
4: Steve
6: oi
4: Steve
6: oi oi oi
4: Steve oi oke kita nyakin hari sibu.
5: Hei baca.
4: Halo.
5: Ini masih ada tebas setiap.
4: Halo. Ni deh. Nama ada nyawa.
5: Ni deh.
4: Halo. Halo. Halo.
3: Ya,
7: bisa. Ya, hello.
4: Siapa tau?
7: Emilia.
4: Emilia.
5: Emilia.
4: Udah enggak berdaun.
0: Hari ini.
4: Hari ini Emilia.
7: Hari ini ya.
3: Hari ini Mira itu. Saya kekalat ingat nama.
4: Emilia. Akhirnya nama lagu kita ya, Amelia?
6: Atinuan Atiyako.
4: Okay, mahar is your heart. Cepat tawa aku. Hai, Ranau dulu ya, Nay.
0: Agi gak kertas. Anak gue dulu.
3: Emilia, kalau ngau kami baca tak nyalang sebentar tu Emilia.
0: Bisa ya, ya cara telepon.
3: Kalau cara telepon. Mana ngai ni kayak ke konti dah. Jauh nuan dari RTMC bu?
4: Dah ini ya.
7: Ini ya, Miri.
3: Oh, ini ya. Okay, ini kayak ngai dengar ya.
7: Coba kalau Emilia udah dua kali nengau ne. Si ke tu.
4: Ya, oh, bisa kena earphone nuan lah.
6: Oke,
4: tes dia ada?
6: 3
4: 1, 2, 3

0: Oke, Anyata de Lago Ari sepatu tere Emilia. Ati nu anak teh aku po ya. Oke. Kita ningak ke juri, ningak ke juri Ari Radio lagi ya.
1: Oke.
2: Oke, terima kasih Emilia.
0: Udah nyau.
2: Komen dari juri kita.
3: Oke. Tadi benar ngante nama ko gua gay ke bakas renya sama sulu ningan nama deh. Singin ku kanunu ku ya. Oke, untuk Emilia hari ini ya, wakil ini hari mirime tone ya. Betul?
2: Oh, ngari kesibu.
0: Iya, si sibu. Ngari kesibu.
3: Oh, sibu.
0: Karena memiri ku pai.
3: Nih, kan jadi nalam aja hari ini ya. Ini kulit ya.

0: Wah, koya.
1: Sayona suka mana cuma kita, bila kita dengar bari dia tadi habis delay tapi untuk sebenarnya tadi bagulah mana mai sana nyama atau ada komen buka aku cukup mana teruskan lagi Emilia. Ini nemu bisik maya rezeki boleh jadi pemerintah enggak apa semua ke cun serata memang nanah lah bagi aku.
0: Ya harap ke Emilia bisik awak minta yang hari 6 cetak kenyalang ya, tak tumbuh ratai buku hari niah deh.
2: Masa niah kemirin.
0: Ya betul.
2: Nah jauh. Kami sibuk kemirin deh.
0: Iya. Usah ya ne, pejam.
3: Usah. Lawalah. Lawalah hari sibuk kemirin.
4: Nanti dari bar ini ah ke konti berapa lama bi?
0: Sejam, sejam lah. Lebih, nanti ya lupa sejam setengah. Nanti ya tumu mupu naik berumban. Pagi ke ya mupu.
1: Sejam lah.
2: Pukul 6 pagi meleka dari rumah.
0: Apa?
4: Kira pukul 4 umbah nurun nih.
2: Apa nih? Kalau ke?
4: Bukan, kami kena berumban.
0: Iya. Tak lalu tumu ke nya ME.
2: Ante pukul apa lemah nak ngajak tak kalah.
0: Kira Cina apa buka jamnya.
2: Baik, kan kok pukul 6 pagi ke 7 setengah nanti buka. Kira Cina, kira pukul pagi ini dengan gak. Ante sih berharap lah, kok bisa kedai buka pukul 4 pagi kira me.
4: Bisa nih, Nana.
2: Bisa.
4: Badininya.
2: Apa namanya, jalan bridge, long bridge.
4: Oh, ya kusi nyo bubur ya.
2: Bas berarti nyak pun bisa. Mayu lah kedai buka tunggu pagi dah. Pak Esplanetnya bisa.
4: Awa.
2: Nak pedih enggak makan di sini, Bu?
4: Awa.
2: Awa nyak jam ya. Sekian terima kasih, teman.
1: Anu sekian terima kasih, teman.
4: Kita gak ngari ke...
2: Sama gua di belakang.
4: Apa belum nak?
2: Dari buat tiup belum?
4: Nada belum. Okay. Bintulung nggak sampai ke bawah nih?
2: Bintulung kucing
4: oh. Eh kucing udah rida deh.
3: Cewek udah rida.
2: Sri Aman.
4: Oh nggak izin. Okay. Telepon mbak kucing udah berapi. Aku nguji nama dulu. Okay. Kalau kita hello.
3: Masalah. Anu was teleponnya.
4: Apa eh apa eh? Hello.
3: Nanti berapi.
5: Hello.
4: Oh ya apa ide apa ide? Anak tu ngenyer, wai. Siapa tu, wai?
5: Hari kenawit.
4: Hari ni?
5: Kenawit.
4: Hari kenawit, siapa nama?
2: Yusuf.
4: Peter. Peter.
6: Agak kena karantin kah?
2: Agak kena karantin.
4: Amai, minggunya kemari, Peter.
2: Agak kena karantin, non Peter ucuang.
5: Tahu. Nak kincir coba.
2: Udah kena karantin. Agak karantin 6 bulan non kena karantin.
3: Ini lambatnya.
2: Bulan apa?
5: Bulan
2: 12. Bulan 24 cukup bulan.
4: Oh, 6 bulan ya karantin. Oh, ilang uji baru Peter.
5: Dah gua.
2: Oh, nama hal deh. Kak nama nuan telepon tengah hari itu dah. Empat cukup hari bulan, ujung bulan 6.
4: Beda juga syarat nak kita. Awi lah tipu baru kau.
2: Punya orang kau pantai. Kau pantai mana?
4: Di mesti 6 bulan.
3: Mesti 6 bulan.
4: Di ngaku nade kantian kata dek. Ngelupa lah kau pasal itu.
2: Okey, tapi saya orang telefon ke saya mantau uji tau. Aduh, bakal cuti melana. Halo, siapa tu?
5: Halo.
2: Siapa tu?
5: Halo.
2: Ya, siapa tu?
5: Ya, Stanley tu.
2: Oh, Stanley. Hari ini tu, Stanley.
5: Hari kapit.
2: Hari kapit. Lu jawab hari kapit atau nekap lagu hari kesiaman ne?
5: Iya.
2: Oh, lagu nama apa?
5: Muji mai lagunya nama tu, kata berma. Lagu rezimnya yang Nuan Meruan Dati.
2: Nuan Meruan ya.
4: Iya.
1: Senyum senyum dia siapa yang lagi dengar nggak?
4: Steady lagunya. Oh kenyal mai kita. Oh kita telefon ke konti yang nanti ngingin hello awak.
2: Kira kesal kami. Tunggak goyanya sama goyah tadi melat.
4: Juga bersambung goyah tadi.
3: Nadai.

0: Oke, Steny udah dianuan ya?
1: Ah, udah
0: sih. Udah nih. Kalau ngawur lagu seberapa tau Steny?
1: Misi sekali dua piano.
0: Oke. Oke, atau lagu Nuan Meruan di Hati. Terima kasih Steny, Ari Kapiet.

0: Stanley.
1: Okay.
0: Terima kasih.
1: Okay.
0: Jadi hanya ke pengari kami hari Siaman, Stanley peningari kapien. Kira, okay.
2: Baru dah nampak ke puan aku tadi. Komen juri.
3: Okay, hai Stanley, sama Rigawai. Nanti lagi bisa ninga Pak Radio. Jadi untuk Stanley tadi bisanya bisa masalah putus-putus tadi apa semua sih. Maka ya bakal kemana tanya mai nanti uliah datai ke county lah. Lagu live selainnya mai kita apa semua. Okay, untuk Stanley itu tadi dari segi kenimadah buat suara ya tadi nada isi masalah lah bagi ku sebutan tadi pun ada. Nanti boleh mayuh di komen aku lah. Jadi nanti uliah lebihkan lagi lah belajar ataupun kena madah ngambil penemu lagi di segi kap lagu tu. Walaupun nanti tu kena madah kena kita betunik kena kita bergagai. Ini nemu ilah lusa uliah kena orang pekit ke lebih tikas ke lebih tinggi ke kini kena nemu kan. Jadi untuk Stanley teruskan lagi pengari-ari Sriaman. Lagu yang tadi mana-mana kini lagu tadi
2: Nomor wali hati.
0: Ya. Testip lagu kena nuju ke aku kakak mati.
3: Anak macam.
4: Aku dah pulai kulit kain yang
0: sama kena. Okey. Kira udah lah kami Siaman tu siku pengari ni.
2: Kita ngigak pengari Ion kan eh? Okey. Bak kucing tu nguji nerima dulu kangau. Hello. Okey. Putus. Nguji baru. 28634 nya ya.
0: Nuan bisa dia Matthew?
2: Di tok aku.
0: Baru bisa nya pada maro.
2: Orang nanya kita jujur kita nyawa tau.
4: Nanti mana tau jawab.
2: Ya gasolana nuan bisa dia Matthew ke di tok
4: aku. Nanya apa ya?
0: Aku tu nyang umai nu nyamuk telefon wan dia. Lapang ku tu bisa.
2: Nya ya berapi baru. Okey. Nah. Nu rupis. Ni dah. Salah. Hello. Hello.
5: Selamat tengah hari.
2: Oi, selamat tengah hari. Siapa tahu ai.
5: Jimmy.
2: Hari ni Jimmy.
5: Hari Bintulu. Hari Bukit Beruak.
2: Bukit Beruak di Bintulu ni.
4: Okey, nama lagu kita Jimmy. Nama lagu Jimmy?
5: Minak berpangan aja hari.
0: Apa ni?
2: Cepat main lagunya.
0: Sino main berpangan aja.
5: Tik sama.
4: Ni kau nemu?
5: Nyaman.
2: Joni aman. Lagu lama. Lagu lama tu. Lagu lamanya Seminak berpangan aja. Nengok sekejap. Sim dah karaoke ni Semina pangan aja.
4: Kalau kau catat nyalang Jimmy.
5: Nak kalah.
4: Baru ya amin eh. Ngari kini dulu tau.
5: Uji tu.
2: Uji dengar tu dulu au. Nanti ya narecun lagi. Madah kau?
4: Iya ni?
5: Baik ya. Dia kan?
2: Bukai tu ni?
3: Kai lain ni.
2: Tiap tu.
3: Tunggu nak keyboard saya kau.
2: Atau keyboard. Ne. Lagu ni ane, ane gua lo.
3: Ne. Okay.
2: Ni karaoke ni ne.
5: Ika
2: oke
5: okay.
3: Ya, te selalu lagu lama keyboard bisi te original saiko na dai ba nya tanya dia. Tau giga dulu lah.
2: Boleh kena bersih keyboard tu Jimmy?
5: Jimmy.
2: Oh, ninga dulu sekejap.
5: Oke. Okay. Ya.
2: Boleh ne?
5: Boleh
2: ya. Okey, sebenarnya ya mesti jam 4 minit lah tempoh tempo ni. Okey, ready Nuan, Jimmy, Ari Bintulu, ngari ke Bintulu, lagu ya Minak berpangan aja, Johnny Aman.

0: building ah music.
1: Oh, lamanya jauh kirim nyari kucing. Terima kasih Jimmy.
0: Okay.
1: Ninga komen juri kita di radio lagi.
0: Okay.
1: Nyaya lagu lama minak berpangan aja. Johnny Aman di by Jimmy hari ngari ke Bintulu nih. Okay, komen juri kita.
2: Kejap mungkin dulu ya. Ha, ya, boleh. Nak salah pantik kita tu kini madah belajar utai ke penguat belagu tu tadi. Bisik guna ya dulu hari ini nemu kena kita kemudian belah pinang kawin baru salah kena kita nyak salah sebut. Okey, Tuan Jimmy terus kena kita nak ya jalan komen oleh diberik mungkin dek.
1: Ya saya juga lagunya nada original tiga yang pun eh.
2: DJ Sriaman okey main sesenyum kan lain macam senyum
3: banyak.
1: Lagu
3: mesti senyum kita.
1: Lagu rentak kenyak si rentak maya kita ke bisi rami ni tuan.
2: Ya.
1: Berlagu baru kenupi dah biasalah.
2: Segini dah kelari lagu
4: kenyak. Baru kenupi.
1: Ya.
3: Kenupi jano berlagu.
2: Sama tajuk lagu tadi
4: mina bapangan
2: aja.
1: Mina bapangan aja.
2: Nada eh minyak dia aja mina.
4: Dia aja menyapa.
1: Ya agak bersihnya laju amai ti kita hanya benua lalang injen tamak batu buah ka ngenyadi gigiu tu buah nih.
4: Ngenyadi.
1: Gigi makan timoti ya makanya deh. Dah mana gigi minyak baru tanya gigi ya.
2: Kini nah, rindang mana?
4: Anda ngepot ya?
3: Mujur, aku mujur dek benar ingin nganya deh.
2: Tuh, paman berjalan tengah malam, ninggal ketawa, ketawa dulu, mak teman lari, raju lari, kamu mula.
3: Nyubuyan baik.
2: Nah, balik kibak kan? Tuh, lanjut tuh gimbal dia.
1: Orang ke dunia sepiaknya ningan nyak tahu apa dia bela siapa sebenarnya membok ke aku ke ya you orang nyak ke bela
3: Okey, aku main sete to aku perlu ya tunggu sore to ne
1: nama dah
3: main iklan
4: kau main iklan
1: oh iklan kita nunggu dulu ada iklan berbayar serius dulu okey
3: main iklan dulu kita
5: Jakut tangkan arikot besai sibu dituju kengagai Betty anak matu. Betty anak matu kedia berumah langgung nangabitan ngemah kenawin. Pesan tu minta Betty anak matu ndak tahu ndak datang ngagai kot besai sibu kena 11/6/2026 hari 4 laban peminta atur kepecara dekat diatur mayanya ilok. Nya alai Betty anak matu dipinta datai tak kena ngak pengari luya maya tu ilok kena 11/6/2026 berkot besai saya
3: sih. Okey, nya tadi habis ya.
1: Oh. Tahu pada baru gua enggak klien nyung lebuh sehari bulan deh. Tang ada salah bagi teh aturan jadwal nih.
3: Ni teh katua jadwal udah tadi tor deh.
1: Betul.
3: Orang enggak sok main tiga, mesti main tiga kali. Okey, main tiga kali gitu
1: ya. Lagi tiga guys ada marketing lagi nih.
3: Kesal aku nih.
1: Aku ini berarti kali bulan ninggalnya 11 nih namanya 13 Rito kaku.
3: Ya aku tak ada berarti kenapa nyedeng lebuas nama gaya Sarita.
1: Nanda salah ga awak ya yang pula ngatur perkaranya.
3: Ya meh oke udah nyana nama gaya.
1: Tahu bi beda ke belaki.
3: Nih.
6: Irama MN.
1: Kami kan lagu baru kenopi nemuan.
2: Kak ngesat ke kaki.
6: Nang. Ya. Ngelak ke flow dulu.
3: Sama seretai tahu.
1: Berimbai kenopi. Ya benar dah lagu kenuan lagu ke flow.
3: Nah. Nah dah tengah. Ya.
6: Nanti berumbannya ini
1: yuk. Okey,
3: niti aja tu.
1: Anak nanya orang sini ya.
3: Nah orang sini.
6: Lubah. Ilagi, sikat gay orang laki kedatai baru.
3: Kadang-kadang sudah sini atau udah konco-konco.
7: Lama ke nin mo niyo si kat gero na ne.
3: Yung sikat ko
7: ya tu dah udah modern ya lain cara ya.
2: Aduh dia ketawa telinga aku. Amat aku. Dudi aku dengar saya Rana udah ketawa nya telinga aku lope.
1: Uji di pindah ke Kuching Nana, tadi gawa malam pukul 12 yang aku temu sedanya lari deh. Nah ya pula kita dah. Sudah ya lari. Oke kita lari.
3: Aneh sekali sudah enggak aku dia pagar nama jadiku dah.
7: Misi okay. Kekawan.
3: Kita kawan kan ada kedengar-dengar nungak dia. Nama penyadiku deh.
1: Nei.
7: Ngau ketawa sekali minya Nana.
1: Jangkam. Jangkam bekening.
8: Pakai belum.
6: Oke, kita nyau kat.
3: Oke, oke, oke.
6: Baru nya. Baru ka
1: nya. Oh, tahu gak Guji baru telepon nah pendengar kita gimana panjaya wa.
6: Iya. Oh. Tenda ME ke belaku kita lagi seminar aku aja nemu aku ya.
7: Ya betul yang isian setuju.
6: Ya, aku mana nak pandai belaku ya aku deh. Belaku Stevenson ya.
3: Mayan
6: ya. Mayan ya, besar ya aku deh.
4: Stevenson, ya ngajar sebab. Okey ya ngajar Stevenson belaku sebab.
6: Ya,
7: ya.
1: Stevenson yang kelihatan tiga lemah beruntut dengan aku. Dan nyawa yang mana.
4: Dia berhubung selama
3: jadi dia tahu ada belagu selinaan.
1: Ya. Okey. Peninggal kita ke telefon anda kena 633 kena 634 batas barulah diangkat kita labannya tak berkunci hingga PC. Okey. Hello.
9: Hello. Hello.
1: Selamat datang. Hai.
3: Hai. Uji padam ke dalam radio naik.
9: Halo.
1: Ya, siapa tu? Hari tak tahu. Oh. Kang hari ke siapa tu dah?
9: Hari ke Kuching ni
1: kok. Oh, barang ya agak. Oh, lagu nama apa ini Pridi? Pridi
9: putus satu.
1: Beri nama nya.
4: Putus satu nuan.
7: Beri putus satu nuan.
6: Beri jaga hati nuan.
2: Beri putus satu nuan.
7: Mana yang acau?
1: Dengar dah beri cangkuk. Cangkuk hati nuan.
4: Bisa ke kelau wak?
1: Namanya lagu ya Beri Pemutus eh. Betul?
4: Beri Pemutus Hati Nuan.
9: Ini apa lama dengar kita ini kan kajuk lagu nak.
1: Oh, dia mengingat ane. Anang gua elo Beri Pemutus Hati Nuan. Oke, nya ya.
3: Bisa kena ya phone nan Fede.
9: Bisa dalam aja dalam kereta aku to.
3: Tapi ya, kita sangkat di sejalan Nuan deh.
9: Udah saja.
1: Udah sejalan itu. Oke, oke, oke. Oke, okay, dari di non Freddy?
9: Udah.
1: Oke.
9: Okay.
1: Ah, nyak ya.
9: Untuk mesti lain itu.
1: Betul sih lain.
3: Oh. Ah, kini.
6: Kini, ada confused kok.
1: Aw.
9: Tapi sebenarnya aku lagi ketemu baru kaki.
1: Go head dulu hingga ke mesti menyuhi lain. Awak. Ingat ke benar lagu ke putus dah.
6: Ya ingat ke video soal sebab aku ngas suara merap atau telefon.
2: Bune. Nak dulu lihat tau.
3: Pemati bahasa merap tawa telefon yang pakai kalah aku.
2: Ya nanti penginok benar berserangan mula mendengai.
6: Pengalamannya Steph.
2: Iya.
3: Okey kan.
2: Amat aku dah ada lagi kak lain gin ke babah gin giga.
1: Bicak kau ni tadi Allah.
6: Ya kau lawantu tu. Babah. Anak kau kata lawantu na radio tu.
2: Ni jadi kelar itu nya.
3: Okey.
1: Okey.
3: Kau pernah sih tak ke babah yang belaga.
2: Ya, dia ni bisa lain nama masalah.
4: Lagu baba.
7: ME Miri tu kita ngunci di Miri neh.
1: Okey.
7: Okay. Ngunci dulu. Halo. Enya. Yeah. tahu Muji ya, baru.
3: Ya,
1: Muji baru ke enggak ke tu tadi Friday ni. Okey.
7: Tahu Muji baru?
1: Oh, hello.
8: Hello.
7: Ya.
8: Hello.
1: Hello, siapa tu? Ai.
8: John.
1: Ah, John hari ni, John.
8: John.
1: Oh, John.
10: Jawan ar kan apa?
7: John.
8: Aku kan nanya dulu.
1: Awak. Ah.
8: No. Boleh lagu mana gitar?
1: Mana gitar? Enggak kan ada didengar lagi.
8: Uji dulu mimit.
1: Oh, tahu gak? Oh, tiup ke mimit gak?
4: Oh, malah mah.
1: Sige dah.
7: Wala ka masking.
1: Oh, sige dah standby. Hari ni tu. Hari ni John.
8: Miri.
1: Oh, Miri.
3: Ngarik siapa John? Ngarik siapa? Ngarik siapa?
8: Ngarik nana aku.
4: Hah? Aku tu kena.
1: Sibu ni.
7: Sibu.
1: Lagu nama apa ini John?
8: Sebenarnya kenal lagu.
7: Oh, sebenarnya kenal lagu.
1: Oh, lagu Stevenson. Oh. Sebenarnya kena lagu.
10: Dinganya au DJ kan sibuk.
1: Ah, non kena sibuk. Eh kena sibuk. Kena gitar ya.
7: Basking.
8: Nak ke chorus ya lagi au.
3: Ya lah pa kena ke chorus ya deh.
1: Ngucil. Okey. Au. Nak pulang ke inuan tu John. Okey, ready 1 2 3. Okay.

0: tanya aja. Halo.
1: Cuan mana yang tanda dengar kau?
2: Okay. Gika ninggal.
3: Dah ngau agak ilah ilah ilah nguji baru ke Jun.
0: Okey okey.
3: Oh ngambil full song dah.
0: Ya.
3: Oh tu kira.
0: Nanti pretest dulu.
3: Oh pretest dulu lah.
1: Nyaji jengap aja. Nyakat tangannya dari kebaruannya nanti.
3: Jadi nyaji Jun ilah nguji baru aw.
0: Okey ilah nguji baru.
3: Awak.
0: Naingat lirik tadi.
3: Awak.
1: Ya. Oh pretest berapa ya? Kenapa berapa berapa? Ya, selamat hari gawai.
3: Ya. Oke, okay, bye John.
0: Bye.
1: Oke. Ya jengap kenyak John.
4: Nantung deh kok komen tahu apa ini.
1: Enggak jadi komen pada tambah kurus.
4: Tuh kan masalah bapak lagu orang ketawa tau lihat tau.
3: Iya. Oh, kira-kira Kinsil nama John tadi nih.
1: Kinsil, kan jadi jengap.
3: Iya.
1: Dua kali minta gaya kena tembak kurwa dia ketau.
3: Kira-kira riasa punya tadi.
1: Oke, kau.
5: Nah, ngacau laban ya berani nguji.
4: Ya, betul. Ya, betul.
5: Ya, kak ngau program kita deh.
4: Ya, kak agak keunikan. Nanti ya, full tadi mana? Mana tadi?
1: Ya, kuaku lah.
4: Umbah ni boleh jengap, ni boleh jengap. Nenek
5: jauhnya John, tau nikit kunti miri itu. Baik gitar,
2: baru John ni.
5: Baru kita minta live.
3: Wow. Oh, laban dia bak miri ni.
5: Ya, hari ni ah ni tadi.
3: Oh, hari ni ya.
4: Ke miri menyiasat.
1: Ada hari ni ya.
5: Dua.
4: Ada bisa target lah minggu baru.
1: Kira-kira sekarang ni ya, boleh nurun ke miri.
5: Miri.
1: Studio miri.
3: Halo.
0: Halo. Halo, Jay.
3: Pridi tadi ya.
0: Ari Semarahan, Jay.
3: Ari Semarahan. Siapa nama tu, Ai?
0: Libin, Libin.
3: Libin.
1: Libin.
5: Libin.
3: Oh, Libin. Oh, Ari Semarahan. Lagu nama tu, nah. Libin.
0: Kamu main lagu mana, Jay? Ari Steve Shigan.
3: Oh, Steve Shigan. Lagu ni?
4: Lagu ni.
1: Isutan ne?
4: Apa ne? Tahu mesti baik tu mana? Tahu kamu mula aku tahu mula.
3: Oh lagu tanah.
4: Okay, okay, okay.
3: Tusuk tanahnya.
1: Tusuk tanah.
4: Tusuk tanah.
3: Oh tusuk tanah. Neng gue lo. Gari ke sepanu tu?
0: Hari siang ni.
3: Okay.
4: Okay. Sini.
3: Tanah tusur ya.
4: Tanah tusur.
3: Tanah tusur. Nama tajuk lagunya apa?
4: Rangkang
3: Besar. Oh Rangkang Patah Hamai. Dini si karaoke Tanah Tusur.
4: Sama pikiran ada yang temu ya.
2: Lagu baru kini
3: Rangkang Patah. Okay, nyoba lihat orang perutku baik ketawa. Rangkang Patah. Nama gede?
1: Tusur.
4: Tusur.
1: Tius.
2: Oh baru tusur tanah.
3: Oke, nya ya, oke. Oh, iya tengah singletnya nih. Betul.
2: Oh, kena singlet ini apa ya?
3: Oh, baju sampang kena rempu.
5: Diprati ke MA.
3: Oh, enggak kesalah lagu. Oke, Libyan, dah standby Libyan.
0: Oke, dah.
3: Oke. Oke, nya ya.

0: Okey, dan awak dah melebus kaurasnya. Kira kau boleh diterima menya. Terima kasih, Gagai Libyen.
1: Okey.
0: Lagi nak ninga komen dari juri kita dengar radio ni. Okey, bye. Libyen kena telefon main lagu nama
2: tadi. Tusur tanah.
0: Rantang patah tusur tanah.
2: Yang simple okay. Jumpa mau tusuk tanah aja.
0: Okey, kau menjuri.
2: Okey, hai Libyen. Bisa maya lah tu bertemu tu duit sama-sama lagu tau. Lagu tu aku sebagai penyanyi asal dia pun pedih ke main lagu tu sebenarnya. Kau memulak sehingga mah pedih. Anti injen berdau cukup hangat anak main lagu tu.
0: Ya.
2: Lagu tu ya lain macam dia tu. Okey, untuk Libyen abang separuh jalan tadi. Okey, separuh jalan kira ke temboknya Libyen. Anti uliah pemilihan lagu. Tau. Bakal kemana tadi walaupun tak suka-suka kadang-kadang nyak malah orang bisik ni nemu bala komposer ke penonding radio to kang igak penyanyi baru kini kita nak nemu. Tapi terima kasih Libyen lawan Lek Sudi mai lagu Rangga Patah Tusuk Tanahnya. Siapa ngerampas pengrindu nuan. Ilak tu duit Libyen. Jadi nya jamah komen dari aku ngagai penyanyi kita bernama Libyen dari Semerahan.
3: Nah, harus sampai lagu ya kita.
0: Pengrindu nuan. Lah lagi kan jadi Steve Sugar.
4: Tu siapa tu tadi? Siapa berlagu tu?
2: DJ kita waktu.
4: Yang ini niat tu berlagu. Ada apa pada ya?
5: Halo sambung MA nya.
4: Ba. Ale, malah juga jengap kayak dana tadi.
0: Kalau tuan rumah ada yang budak baru, ai. Halo ngerampas mikrofon.
4: Ya, yang niat tadi.
5: Kenapa?
4: Malah ngasak kata.
0: Tuan rumah baru ngambil baju kot. Lalu berumban berlagu. Okey, nama lagu dia tuan, kenapa kita malam manyu?
2: Okey, lagu kali to aku ngai main lagu Toto tinggi mah Toto nanti minggu ke Sitet nyelak baru ku main lagu.
0: Iya.
5: Oh, nak si kami nak.
2: Nah, dia lain itu anak sampai ku ke babah king enggak lain.
4: Panjang kan?
2: Ya, sikit berkenyak ya. Lawan tadi empu ketawa tadi ke, dengar saya kena kena kena tawa.
5: Nai.
0: Okey.
2: Jadi aku kak main lagu lama. Sebab lagu slow dulu kita. Laman aku boleh main lagunya. Tinggi main lagunya. Main lagu aku terubah ke ngangkat aku sebaiknya lagu Agik Bisik Pengerindu. Nada yang jadinya udah subah. Maya pengerindu subah agi tiang tawanya di berap kebabas kian ngigat lain lah subahnya subuh. Dia tu nada lah. Ni pun manja ya, umah-umahnya. Aku lagi orang mai di mana macam.
0: Iya. Dia ke lengkap orang tengah jalan lagi nah.
2: Ya mana lengkap tengah jalan. Ulih darat, ulih kena Grab tu lagi. Mama lagi tisir pendiam lagi pedih dalam bandar.
0: Agi Bisi Pengerindu Steve Higan juri jemputan kita minggu 24 hari tu yang merindang balamannya. Akan live dengan kita Steve Higan.

0: Tempat jaring agai juri jemputan kita. Enggak lagu ya. Agi bisi pengerindu. Nah, okey. Yeah. Juri kita maka sikori semi finalis kita carta siapa juara nih yeah. Tahniah tuan.
1: Amo thank you.
0: Ngarak kuih lenyingkang agai pentas final mana?
1: Amin.
0: Okay. Balamanyu 8 minit lagi kira kan beri peluang tu ngagai nuan dulu duam.
2: Nama ko?
0: Awak.
2: Terima kasih yang agak Nuto. Terima kasih agak juri step ti sudah jadi juri cerita. Jadi pemegang terima kasih agak pengari Limbang. Terima kasih yang megang agak peninga ke bisi mendiang ke cetak Nyalang lalu mulai baru minggu baru ba cetak ke Nyalang.
0: Okey, gaganuan tu bi di utara.
3: Jadi terima kasih juri laban dah kita diri di kontes hari itu ngau ngagai pengari di miri tu tadi Jovian ngarap ke bisik mana-mana seminggu baru. Okey, terima kasih ngau, selamat hari Minggu. Okey.
0: Nyaja bi?
3: Iya, nyaja ni bu mayu ha. Atau pesan mayu macam radio MA.
0: Iya, yeah, okey. Bisik ni ngada bi?
3: Okay. Nana.
4: Okay, terima kasih guys semua balap niat semua panjang ruang nyukong kita. Terima kasih guys siapa pengarai sibu tadi nih. Emilia. Aku dah ngari ke sibu hari ni ngari ke sibu tadi. Terima kasih dah menyegerang berani nguji tajak pengen nak telefon. Nanti boleh hilang. Dah time kaya konti nih kesemak meh kemiri.
3: Ya betul.
4: Nyaja kaya pernah kuang.
0: Kenapa tu Yun?
5: Okay, terima kasih Tio, terima kasih juri Steve Shigan. Terima kasih Jimmy sudah ngari ke Bintulu Hamrik, selamat hujung minggu. Nyaja Tio.
0: Tu ngagenuan tu insian di Sremon.
6: Okay, terima kasih kainuan Matthew dan luan kita sebuat datai ke bapak nyangkai ne. Terima kasih mengangkai Steve.
7: Step down.
6: Okay, jadi terima kasih agai pengari kami sapan tadi ne Stanley hari kapit main lagu nuam ruan di hati. Okay, terima kasih agai semua peninggal lah. Ya, udah tu lagi program 34 hari Sri Aman.
0: Iya, lagu nama bayi nuam rumah penjaya Sri Aman.
7: Lagu Wisan tidak tau. Amat aku.
2: Pekes ngincinnya.
6: Nah, lagu jangan ajar dia. Kebenar ya.
7: Ya betanda, ya pedaku lain dari pegawai bajari bisa gambar baby dia.
8: Mayu.
0: Aku kasih ke tudah Freddy nyo datang ke tempat ke manyuh lain nyo kita nyo buat pengujuh program tang Freddy nanti nafsi awak datang ke konti kita lagunya Maggie nah.
6: Ya.
0: Betul. Kira ke tamak ke konti Bintulu tahu lebih daripada tak tahu tadi nih.
6: Aku ke ngelap peluang tu nih. Malam tadi kami sebuat tu bisa ngilian tikai baru majarup di Cangkul. Jadi sidak rumah jarupnya tadi kira salam ke semua YFM, DJ YFM lalu terima kasih angka ya semua sidak ya nih. Baru mah panjai pak Cangkul di Lubang tu. Alaban sidak ya selalu ningak ke kita iba YFM. Peminat mayu hamba Cangkul dia.
0: Ningak deh bi.
6: Terima kasih mayu.
3: BCMA.
0: Relu buat tu kirim salam bi.
3: Nak jauh jangan masuk nyalainya.
0: Okay, sebentar kita menjadi 34 surat nyawa bergulang gau pengari kita hari Sri Aman. Anak kedua lagi kira kira lengkap ke program torta kenyalan kita yang gau setiap lagu hari siku muka pembangkit kita semi finalis carota sapa juara lagu Bungai Atiku hari Rudy Peter. Mupuk kita sebut nih.
8: Bye-bye.
0: Okay.
2: Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye semua.
0: Terima kasih semua. Bye.

0: 93 FM.
1: Kabati berinang kita, ninja lari.
2: Cus, begulaikau kami.
3: YFM 101.3.
1: Rentang Galih Hari YFM
2: 101.3.

Segulai Sejalai Gau FM, bab program 34 Serah Jawa. Mintiang hari 6, Gau hari Minggu. Sepengelamak sejak.

Ngarangpuong, Mukir, Fashion, Movie, Adat Gaul Main Asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM. YFM Nyukum Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nembat

0: Semulai sejalan ga YFM ba program 34 Serah Jawa. Nintian hari 6 ga hari Minggu. Sepengelamak sejam hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri music. Pengelandia jari ngarang buang ngukir fashion movie adat ga main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM Nyukong Industri Kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa, Lemban Baadan.
1: Ya, jadi ya, terima kasih kepada pengeluar program kami Bawai Fema Kuching. Mereka sama ngali hari lalu pihak mereka selamat bertemu baru ngau kita peningat bahawa program 34 Serah Nyawa Lemban Baadan. Jadi minggu itu gintiar kami hari WFM Mas Yaman mai ke kita temui bahawa program 34 Serah Nyawa Lemban Baadan ke minggu itu. Jadi terima kasih sekali lagi kepada semua balap peningat ke benda mendiang ke kami bahawa WFM sekali ke kita yang mendiang ke kami bahawa radio pihak mereka bahawa RTM Klik kita ke ninga ke kami pak portal RTM ngau kita ke benda kami live aba Facebook ke Seriaman FM. Jadi nana ingat like share ngau komen 34 Serah Nyawa kita ke minggu tu. Jadi bakal sama muka pak program kita ke sekali itu program yang ditabur ke kita terus dari Facebook ke Seriaman FM lalu lihat di dinga muka di serata dunia ke sekali itu ne. Jadi apa program 34 ke minggu tu peninga kumai siko temuai orang kendang pandai ya ke nama tu landia apa pengawak begagak ke tenun. Jadi nanti sama tu suah kita ni tadi tenun kebat tenun nama tu macam-macam tenun tang ke sekali itu aku mai kita berarti ke bahkan ni ke cara tau ke proses kita ibantu begagak ke tenun sungkit. Jadi ke sekali itu temui ke dibayar aku buat program kita ianya Encik Davis Anak Meriang siku hari nama tu nebiak kita bangsa ke ndang panai tebangkar nama berpengawak bertenun ke tenun sungkit. Jadi terima kasih yang genuan tu Madik Davis laban boleh mulai dengan aku buat program 34.
2: Oh, sama-sama.
1: Oh, sari tau mana berita ne?
2: Mana?
1: Oh, mana ne? Oh, jadi tau meh temui ke dibayaku buat program 34. Jadi awak kebalap ninga kita itu sama nemungan anak ge. Siapa anak orang ke bernama Davis Anak Meriang tau. Jadi minta nuan tu tadi madah ke Drempu. Penata asal ngau nama pengrido maya lepa.
2: Okay. Jadi aku tau Davis Anak Meriang. Atai di rumah Philip Sungai Rak Lubuk Antu. Orang batang air skim penempatan semula batang air. Jadi itu maya lepas aku tak mahu aku sikit rindu nyungkit nama je bah bertabuh rindu maku.
1: Nyak lah pengrindu.
2: Nyak pengrindu aku
1: ngau barang kerap kita kan salah tu tadi erti yang tadi na
2: ya ya
1: kelimpah ring ngejar pengak bukai lah au nyadi tu made Davis ne kita nemu sungkiat tu tadi nak semua menua ya ke diperhati kaku tu tadi ne bisa ngerja pengawak nyungkiat tu na awak ke peninga tu tadi nemu nama utai ke dikumai ratenun sungkiat tu. Penata ya saat nun sungkit tu hari kita hari menua ni ambek kebandian lah baka kain bureknya kain burek tu datai hari nama tu Patah Rajang udah nyak tadi nanti kita minta baju kuas tu tadi datai hari Iban Balau
2: Semangat.
1: Jadi bas sungkit

0: tuni penatai tenun sungkit tak benar ya.
1: Oh, jadi sungkit to si namanya. Laban kita iban to ke atai rik puas. Orang kepuas bisa nemu nyungkit. Orang kanyau jalur orang kita batai lah, batai masuk angkari lah, angkari masuk air kari hanya agak nyungkit magangnya. Agak ngakak baju sungkit, puak sungkit. Kita bala agak erti ya, orang iban kena menyungkit dukung bayar kita iban ulu air, kategori iban ulu air.
0: Oh, biar. Jadi, ya kan diperhati kaku tu tadi, lebuh ke datai barumah ni wanto, mayu macam bansa cuk sungkit, bansa nama sungkit, bungai sungkit, ukir sungkit tu tadi. Jadi, Pak Nuan tu tadi, sungkit tu tadi, kakak ke baju atau ajak tau ke bekeni tau kakak ke puak kakak ke penghias dinding tau ke bekeni tau tadi jadi mis
1: oh sungkit tau ya bisa apa namanya kakak puak bisa baju bisa kain bisa selampai bisa tampang sirat pun bisa sungkit tau jadi bakal ke belakang tau tau puak sungkit keluar tua dua tau puak tau
0: bisa nama makan puak atau ne?
1: Ya, bisa nama. Ya, ke bisa ya ketemu nama. Oleh sebuat kena ketemu. Lain buat lain ingat.
0: Jadi ya ke nama to pemayu-mayu sungkit ke udah di kakak nuan. Bisa dijual nuan to.
1: Tahu kan? Bisa.
0: Bisa dijual.
1: Bisa jual.
0: Bisa jual ne.
1: Kalau aku jual jual ya suba. Tapi suba betul berga.
0: Nanti dia tahu rakam beli bisa kan jual?
1: Nanti dia tahu nanti ke belinya. Kira ke kabukian ngasuh.
0: Ngasuh ne.
1: Ya.
0: Lagi tu abrana aku ke pasar ga ya lepas aku nemu nyungkit tu si Terry utai ke pedia sama dia kerja. Pelabak aku utai ke belakang tua tu na.
1: Ya.
0: Rega ya. Bukan cancik ni. Lagi lah nuan. Madah ke rega ya. Nanti nanti subak tu tadi Encik Davis tu berarti ke orang ke nyungkit tu orang kino jana kami kino tang ke dia tu ni tadi mayu orang laki nyungkit ambil kewani wakan nuan tu. Katih tu tadi nama tu kita bak kita lelaki nak ada penti pemali ka nenuan tau tau ka sebeda beten ambek kan dia bakan nuan tau nak ka beten nuan nak ada muras rempu bakan ni ko
1: nadai
0: nadai ne
1: oh baik ka baik ati karan banyak ini lawan dia tau nya lamanya mayuh pengawaknya nenuan sidannya laki memang pandai ngebat bakan sanian nemu nakar
0: ya. Nadai nadai penting lah.
1: Oh, tadi, nadai penting.
0: Oh, hanya dia sebenarnya orang ngepun ke siti-siti tenuan tu tadi. Tentu ya bisa utai karena tahu nadi kerja dulu. Sebenarnya nenuan tu bahkan ni kau nanti iban kelia kita ada seorang nama, ada seorang insaf dulu ngepun ke
1: gilom. Ya gilom. Agak pinasiriahnya namanya pinasiriahnya kapo. Barek agak sirih, agak sedih, dia nyangka hisap dia. Dia nyata, namanya tanggam ba rakuap ba mua rakuap ba mulut mulut rakuap belau kita yang arahnya dan yang kita nya ngelolok tempung ngilo mengilo mamai ngelolok ke adat orang pangau kurang ngelolok ke pengawak tidak kumang ini abang.
0: Jadi ya ngiluam tadi sekali ngiluam aja atau ke pengilak di nenuam ngiluam pengilak nenuam ngiluam.
1: Oh nadai
0: nah. Nah sekali
1: nah, aja nanti ada ngiluamnya. Nanti orang ke ngiluamnya. Sikit ting ngiluam. Ngiluam lama ya.
0: Oh oke. Jadi yang nyalah randau kena tua muka program 34 tua ke minggu to NC Davis ne jadi nama to nangkan kita lagi ada ke nampung baru randau tua barengati kedua kita ngetu belak dulu nangkan kita dekat terus mulai 34 seranyawa demban badan.
2: Semulai sejalai ga YFM, bab program 34 Seranyawa. Nid yang hari 6, ngau hari minggu. Sepenglamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landiak ba industri muzik. Penglandiak jari, nyarang buuk, mukir, fashion, movie, adat ga main asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM, Nyukum Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.

0: Segulai Sejalai Gau YFM bab program 34 Seranyawa Mintiang hari 6 Gau hari Minggu Sepengelamak sejam hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai Randau Gau Balati Landia ba industri music Pengelandia Jari Ngarang Buang Mukir Fashion Movie Adat Gau Main Asal Boleh mengadil pedat live hari Facebook YFM Iban 34 Seranyawa 34 Stesen Radio RTM YFM Newcom Industri Kreatif Sarawak 34 Seranyawa Nemban Baadat
1: Ya, terima kasih ngekai apalagi kita kaget terus mendiang ke kami ba YFM Sriaman mulai ba program 34 Seranyawa Neman Badan akan mengkang mulai ngau Encik Davis meriang nuar kita dekat beranau ke bekawal ngau tenun sungkit ya. Jadi tu Encik Davis kaget terus nampak ranau tua ke ujung kaget tu ne. Jadi ya aku berarti kenuan tu tadi Encik Davis angkat biak jauh nuan area aku nak tang nuan ba pengawak nyungkit tu nama tu tadi nang nama tu lali amat di peda aku na ni maya umur dah berengkah ngerja pengawak tu sobat nyungkit tu
2: kira ke nyungkit udah lama minat kira ke sige berkah pengawaknya udah habis sekolah
1: pom berapa pom 5
2: pom 5
1: ne ya. Bisa orang ajar tahu kenang penemu nampu
2: bisa ke peda orang ngerja ya ngerjanya lepas sikit minatnya jampat nangkap kita jampat nama
1: ya bisa nama utai keterubah di gagak namanya subah
2: baju
1: buruan baju kada kena nuan tu
2: baik kada ke baju terubah gagak aku dah beli orang Bentulu ke dina gawai Bentulu dia ya. Kena aku walau tangkap orang baju soak korang duit ke kita
1: jadi kena ori ke badok sekolah sobat terus ngeja pengawal nyungkit tau berapa itu sungkit ku dah dikerja nuan nyentuk kagai sari tau tau ya ke kakak nuan tau ya ke berapa tau nak nak lah kira
2: lah kira ya lepas ke bisik lah jual puak pun bisik lah jual bisik 30 kini 30 ramad bisik dengan baju
1: jadi apa nama tu bungai sungkit ke digagak nuan tu bisik bungai sungkitnya kadang-kadang bisik sama nak jadi apa nuan tu bisik sama atau ke kediri-kediri bungai siti kediri bungai siti kediri
2: kediri-kediri lepas aku tak kulah ngagak bungai siti nya ngagak aku agak lejok kan ngagak baru aku ngagak buah bukai corak bukai
1: Ujian lu nyebut bangsa bungai ya sungkit ya ke bisik udah digagak nuan tu.
2: Mayu wah lamanya.
1: Nama ya. Apa nama? Ambek ke bandian lah baka tu nama tu. Ngau. Tepeda aku baka ukir naga tu
2: tadi. Naga tu rimau.
1: Oh, ni rimau.
2: Ni bisik rimau dia. Bak muanya rimau.
1: Tahu.
2: Ni. Nyanya harimau.
1: Ya kepuak atau tadi. Nama bangsa puak tadi?
2: Harimau Padang.
1: Oh, tu harimau Padang.
2: Penukar lawang mua kedai harimau mangah. Nyawa ada durah kak makai, bangkur penyungkur kapal besai.
1: Oh, tu.
2: Nama Sumbar ya.
1: Oh, pia.
2: Sumbar puak.
1: Oh. Ya ke belakang tu atau dah?
2: Tu kereta langit.
1: Pia. Kereta langit nama ke udah.
2: Kereta langit nyawa gigit semalam malam.
1: Tau deh ya ke bakat tau deh.
2: Tau baju tau.
1: Tau baju kakak dengan ke baju ya. Tang apian di putuang lah tau tadi.
2: Ya benar putuang.
1: Nama apa nama baju tau deh.
2: Tau naga bicara berebut kenanga telaga gelang.
1: Pia nak sama ne.
2: Nak sama.
1: Tau nitiah ke nama tau apa nemu nak
2: nemu
1: ke tempo.
2: Nitiah ke nama orang.
1: Nama orang. Tau. Ya tau tadi sekedar hari utai ke kakak nama tau. Bercontoh ke orang tau kenang nama tau hari hati nama tau.
2: Bercontoh. Ini yang terbanyak kita ngagak je kita boleh ngubah ya. Nak sama orang ya. Kita kata jemputnya. Amai kita benda tapi kita mesti agak design kita tempuh ke dalamnya.
1: Bisa ubah-ubah mimik.
2: Bisa ubah.
1: Oh, okay. Atau si teto deh. Tok mana mai pada aku. Tau aku mada batunya tadi anugerah ke diterima nuanya tadi Davis. Tok bakal kami se menang anugerah nama bangsa Puak tu deh ya ke Mensia bakal tok.
2: Tok kumang ire anak.
1: Kumang ire anak.
2: Oh. Oh. Ya tengahnya kumang. Ya kepayu SPSP anak ya.
1: Iya. Dia kemana anugerah tau kai.
2: Ya.
1: Dia kemana anugerah benang emas
2: ne. Ya.
1: Aula ke tua berandau ke pasalnya lega ke ne. Oke jadi berapa ite bangsa bungai kain ya katanya tadi sungkit ke di gagak nuan. Bisa ya 10 bangsa ne.
2: Bisa. 10
1: antara.
2: Bisa buah nuknya mai wah buah lamanya. Sige buah buah na bau nya mai mai wah ke. Buah jelau-jelau nya.
1: Okey, jadi kita ngetu lelak na lama dulu nangkan ketok kita dekat terus nampo baru randau 34 Seranyawa Nemban Badan. Kita ngetu na lama.
0: Segulai sejalai Gawai FM, bab program 34 Seranyawa. Mintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ke balatin landia bak industri muzik. Penglandia jari, nyarang buuk, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Newcom Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban.

0: Semulai Senyalai Ngawa FM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music. Penglandia jari, ngarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Uleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
1: Ya, kita terus mendiang ke kami Pak YFM Siaman Pak program 34 Seranyawa Neman Wadan lagi moga uliah dipedak kita live apa Facebook Siaman FM. Jadi ya kita lagi terus nampung ranau kita habu lain ngance Davis Meriang yang nyasi ko ari kita bangsa kepanai ngaga tenuan sungkit di Luban tu dito. Jadi kita terus mulai baru tu tadi ngance Davis na. Awa. Jadi tadi aku nanya nuan to mada nade berjual ke puak bakato ne nade jual apa to saka nuan datang apa baju to bisa kan nyual
2: ne baju bisa
1: aw ente baka baju to tadi bakan ni ko cara nuan nyual berapa harga site baju ya nitiah ke size baju tau ke nitiah ke bungai baju tau ke bakan ni
2: ya nitiah ke size ngau nitiah ke corak ya.
1: Nitiah ke corak.
2: Oh, nitiah ke pengelamak agak ya. Lebar baju tu dalam kira 4 bulan kena ya baru ya siap.
1: Oh, okey ya. Baju mana 4 bulan ya masa itu?
2: 4 bulan?
1: Ya saya tu, saya M tu.
2: Tu saya XL tu.
1: Saya XL.
2: Saya tu. Dale ya orang saya tu kena tu uliah. Masa aku tu uliah mai.
1: Berapa harganya si teh lah?
2: Ya saya seketau deh, ya saya seketau dalam 2,500 atau 3,000 ya.
1: Oh, selalu nanti semak lah orang beli tu tadi, beli ya ke badau di putuang kati kok, badau di kakak baju berketau.
2: Selalu ya, aku nyual, tanya aku sila, asal sila ya putuang laban tailornya, kadang nanti belah kucing, nak mau mutuang, kempat sila ya, curak ya buah ya.
1: Oh, so... nama tu sebadan nuan nganjuang koronya nuan nama tu mutuang ya dulu
2: mutuang ko dulu
1: ya udah tembok amai lah
2: ya, nanti yang tadi udah tembok amai
1: oh nanti semala maka aku tau kau orang bukai ya aku udah medak tu live tu tadi jadi biasanya kan beli baju nuan baju hari nuan atau baju sungkit maka ni aku cara sedai kak nuan bisa Facebook tau ke contact number
2: bisa Facebook aku Facebook aja ni kak aku.
1: Apa Facebook aja? Ya. Nama nuan po?
2: Nama kumpu, nama penuh.
1: Bisa engkah na telefon lah dia.
2: Telefon nadai, telefon oleh messenger sih lah.
1: Messenger aja.
2: Okay. Engkah telefon apa Facebook aku?
1: Nge.
2: Dekat skema orang.
1: Ah betul, amai ni ane. Okay, jadi atau Encik Davies ni, nama tu tadi nuan tu kalah menang anugerah benang emas Hasanah ne.
2: Ya.
1: Ya kau diterima nuan berapa tahun kemaya tu?
2: 2023.
1: 2023. Nama kebuah nuan tu diberi orang anugerah tu.
2: Ngau orang berpeket buah.
1: Oh.
2: Ngajuang puak.
1: Oh, ngajuang puak.
2: Ya.
1: Oh, tu. Ke puak sungkit tu?
2: Ya, puak sungkit.
1: Oh.
2: Dari dia, ngajuang orang ke KL. Bet dia orang ngadil. KL dia.
1: Ngakiam puak.
2: Ngakiam ya. Oh, ngakiam ya.
1: Oh. Bisa ngomongiak nuan tu ke orang nama tu tadi ya, buliah anugerah bakat tu?
2: Bisa bahasa Melayu. Tenuan namanya. Tenuan sungkit. Pahang, Deraja Pahang. Ya, maya aku tahu ni 40 lebih umur ya.
1: Oh, iya.
2: Au.
1: Oh. Au. Oh. Jadi bak kita iban bisa ke kelimpah renuan?
2: Bak kita iban. Nadai aku aja.
1: Au, oh, nuan aja.
2: Aku ibu bangi boleh manya.
1: Au, oh, mayanya.
2: Kami dua boleh sana gol.
1: Au. Oh. Siapa merek tok kebenar perintah menuan ni negeri ni?
2: Tok sana gol tok engkau Malaysia lepas penawang ya permaisuri Tengku Ampuan Pahang.
1: Oh, pia atau dia tadi ukai tikas semenua kita Sarawak atau gela.
2: Okay.
1: Tentuan tu tadi udah mai nuan tu tadi ada temu orang di serata menua kita lah di Malaysia itu.
2: Yeah.
1: Udah jauh lah ke Singkang nuan ba utai tu na. Ba tentuan sungkit. Tante ba utai ke dekat data-data itu lah tu tadi Davis na. Nanti semak lah orang tu tadi kangen juga nama nama baru. Buka nuan.
2: Kak.
1: Ya kak tok sebab dipilih orang tau kan wan po nganjuang dia.
2: Orang milih ya.
1: Oh orang milih ya. Orang datai ke rumah kita lah.
2: Oh suai orang datai ngecik aku kita. Ngecik aku penuan ngecik tergagak aku nak lu anjuang orang ya.
1: Oh.
2: Abah sudah berlama-lama-lama.
1: Ya.
2: Oh.
1: Okey. Ngujuang kau nak boleh anugerah tau lah.
2: Ya.
1: Ngatai ke pengakar hati lah angkai nuan tahun 2023 sobat leh.
2: Terima kasih ya.
1: Jadi kena ngujuang ke ranau tua atau tadi Encik Davis bak pengawal nuan kebetulan tu tentu besar mayuh macam julu hati nuan lah. Jadi bak julu hati tu nama utai ke kak dijapai nuan. Bedau dijapai nuan sebedau tau.
2: Aku julu hati aku sikit kamai tenuan kita iban tu lah tenuan sungkit tu kelebih kita tenuan sungkit tu kak baik ada kelala orang bak bak bak mata lunya meh bak mata lunya awak korang lala bangsa kita laban namanya bah bangsa kita tu rino mai kumpulak mayuh mai penemu bak kerap tu
1: Okay, jadi Jakob perasaan Wan lebih lagi yang kaya balan biar bak baru wak kasih tanya tadi ngemuan pengrindu ngemuan penau bakal ke di kemuan Wan tau tadi Encik Davis.
2: Oh, Jakob perasaan aku harap kerbak biar baru besik pengawak minat bab tenun ketuk meh nak semesti nak ibu pandai sekolah pian jadi silap kak belajar pun oleh di kelala orang namanya merek menua merek nama kita kelala orang merek nama menua kelala orang hari pengawal terduan tu meh lah mesti ya kita hari segi akademik deh hari segi kemahiran labah dia tu hari segi akademiknya mayuah orang dah padai kita iban kita Malaysia tu mayuah dah graduate semua jadi bakal bapa pengawal kata kurang ya boleh dikira ngau tujuk jari tu
1: Artinya tadi nabi arba barunya tadi kelimpah di pandai sekolah tau nak mereka bisa ngemuan pengandia bakal ngemuan tau laban nak sobat kita berarti kata tadi Encik Davies nak kita medak pengawal pertentuan pengawal kerap tau kita ngagak ya ungkup dirimpu tang dia tau nya pengawal bergagak ke kerap tau nang siti hari pun penantai pemisik boleh ngeremai ke perkara ekonomi berong bilik nak jadi tau kepenuh dia mai to Encik Davies ne nang bakal kita kan tikte ngerja siti-siti pengawak tu tadi tikte mujur siti bak siti-siti pengawak tentu ya bisa orang kenyukuang kita sepiak kita nyali tulang belakang kita yang kan wan bisa nama tu tadi kan nyebut nama orangnya berterima kasih angkai orangnya jadi mereka peluang kan wan
2: jadi kasih ke nyukuang tulang belakang sikit direk sebilik lah dulu pakai indai aku adanya pakai ni apa aku subah balam jari aku sikit jukur pengawak aku tu dah lah jauh hati lebih orang datai sidak yang datai nyawab aku ngelayan orang ni yang apa aku subah deh pengelu meriang subah aku dah ni kumpat bertenuan udah dah ni yang nungak aku nungak aku galik buat mangku dia gagak kaku air kopi aku baru sekuang oh ya pukul 6 udah ambil air kopi sejak ni orang nungak aku udah nyatawa tidak baru ya
1: nguan deh
2: nguan aku
1: ngai kedeknya nyumantul ngapam nyerti ya tadi
2: tau
1: jadi bisa terbukai ke dekat disebut nuan tu tadi Cik Davis kanak-kanak tanya
2: kau. Nama teh bukai kan sebut kunya teh bukai kan sebut aku harap ke kita iban lubang antu to batang air lalu iban luar bukai lah deh salah lah belajar bertenuan sungkiat to laban sungkiat to jarang orang kerja udahnya laban ku selalu ngau orang forum pension teh lebih orang mantai ke sitik-sitik kerap hari menua bukai pedih kalau bangun kerap kita bangsa. La oleh laban orang kerap kata bangsa banyak la oleh laban orang bak tenuan la oleh laban orang engkau mai kamu ni korang laban kita iban to naladan orang pangau la oleh laban bangsa bukai kerap kita bangsa paling halus paling mana ya ya jam je kok perasaan aku
1: Okey, jadi ya peringat mayuah nyanaka aranau ku mulai ngan JDB Semering berkenang ke bekawal ngau tenuan sungkit ya. Jadi entik te berarti ke tenuan sungkit tu setiap tenuan kenang cukup terbilang lebih lagi baraba bangsa kita itu ngak ke batang air ngau lungkari.
2: Ya.
1: Aw atau ngak ke menua kita ke bantu kita lah.
2: Oh ya.
1: Aw nanti bakapiat dia tenuan namanya te kebat.
2: Kebat, pok kumo.
1: Okay, jadi yang harap kerana kami dua yang CDB Semeriang berprogram 34 Seranyawa dengan Mbak Danto. Jadi yang harap kita tahu muka rundiang lalu tahu mengganti teladan kita yang mayu. 8 jam ke dia tahu tadi pengawak bergerak ke kerap tangan atau UKS Semina. Ungkup kita ajak tang bergerak tahu ngemasang ke perkara ekonomi Mbak Ruang Bilia. Jadi anak malu ngermai ke penanggung Drempo, anak ngai. Nama tu ngembuan penglani kerap tangan ke bekato laban nanti nak kita siapa ke nanti nak dia tu maya ke jadi nyajak jadi kerang ujung ke 34 kita ke sekali tu kita terus mai kita berarti ke bahkan ni cara bergagak ke tenun sungkit tu kita terus medak encik Davis Meriang nyungkit lalu terus nenun lemai tu terima kasih ya.

0: 91.3 FM.
1: Kabupaten Berenang Kita, Ninja Lari.
2: Terus berkulai kau kami.
3: YFM 101.3.
1: Rentang Ngali Hari YFM
2: 101.3.

37 minit lepas pukul 3 ngalih hari. Terima kasih yang lagi insin. Sudah mulai ngok kita hebat 34 serang nyawa. Sikit ginti sudah hari Seri Aman sehari itu ya. Jadi harap ke semua penemu. Kalau randau yang ngok temuanya tarik mulai ke penemu. Sebagai bala. Kita ke bisik mendian ke YFM bakal ke ngalih hari itu. Ya nama pengawal jam kelihat tu peningah. Yang garap ke bala peningah kita bersabar. Kelebih agik gaya hari di Bandar Raya Kuching. Panas jam ke dia tu. Lalu pihak menggak semua berjalan ke pengawal. Kita ke berjalan ke pengawal. Kelebih agik kita ke berjual ke barang. Lalu pihak menggak ngagai kita di tamu-tamu di menua kita ya. Dengan pengantuk dia ya. Tak nak dengan awak, aku dah hanya dia ke mayu macam rentak lagu kena merindang kita. Kemudian lagi, lagi kita dekat mulai ngau. Kita dekat mulai ngau aku bab program rentak dandut pupu bangsa. Mudah berita lagi ya. Tengah sebenarnya, ni ngau ke lagu kedua Embu Joy.

peningat mayu hang lansak sekedar berita ngau kita ya tu pengawa. Akarai semangka program pelanda amanat Perdana Perkhidmatan Awam ke-21 Zon Sarawak 2006 kata untuk di sarang dekat di Pasuak kira 3,000 ikut orang ya. Ambil ke ngadi ke penemu kita peningat program tu dekat dia tu Bataman Botani di Petra Jaya Kuching kena 29 hari bulan 7. Yang ini dia ke penerang ke pansu pegawai takbil ke pengawal pematih Intan Kampus wilayah Sarawak Edmund Anjar. Ya mesti mana ke orang ke tahu ngeregister diri laman Facebook rasmi Intan Sarawak nyentuak ngagai 27 hari bulan 6 tu ilah ya. Berindak minyak yang melansang kita mayu lah ke bisati dekat ngau orang ke gawak perintah ngambil ke selama ngau masuk program pelanda tu ke dibagi ngagai dua kategori. Ianya fun work dalam penyawah 3 km dan fun run ke bisik 5 km pemanjai. Ini Edmund Anja maksud ke jakut tu dengan pengalaman berita lebuah ya ke bisik di Randau berkonti Sarawak FM RTM Kuching. Apa lama tergudah ya. Ya bisa megak madah ke program pelandaknya dekat di penyadi sapi premier Dato' Amar Dato' Singim Kui Hiang kau Tua Sekretari Menua Malaysia Tan Sri Dato' Sri Samsul Azri Abu Bakar bersama bisik di Artuel mayanya ilah nyabut tiket menasih program berjual ramah madani ngeruai pemandang Mbak Upis Menteri ngau agensi-agensi perintah. Hanya sebengkap ngewak ke dekat di atur bulan 7. Kita agak berperindang.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Ya dah, tentu abalah peringat kedak dua. Habis saya ngatur pengrami ngiliang bidai ya. Abang-abang ujung-ujung minggu tau. Aku bisiknya benuan dalam perambu. Lalu peringat mayu ambil ke nyadi ke penemu kita. Pengrami ngiliang ngacikai gawai daya. Rengat pelilih ala menua lubah antu. 2006 dikala kenyali palan kena negap ke penyelakup gempuruk serta negap ke kawa antara peranak rumah panjang ngau komuniti di menuanya pihak ko di op

di berjalan ke Ngalan Cal ya. Jadi pengalaminya dekat dia tua berumah Joel Ginda. Angasan di Lubaan tu kena 19 di bulan 6 tu. Rumah macam program bukai. Habis dia tu berserima dengan pengalaman tu. Yang kau mantai ke main dari gelumpung gendang batang air. Kita berperindang ngobala artis ke bisik di kangau datang merindang. Mencah mayuh mayanya. Banyak berkawal ngau. Gil yang bidai.

Dalam setiap pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tingerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang orang bukai mana haki alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah mai hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Gwen ngau lagu Sanggup Aku. Yes, Romina lepas pukul 4 lemai. Pukul 5 kita dekat mendiang ke Berita Nasional Ali Palam Berita Kuala Lumpur. Lalu nangkan Kenyah. Gulai ngaku buat lagu pu. Rentak dandut pupu bansa. Yang kenang pengalami makai lemai Apostolate Iban 2026 ya. Kita hari St. Joseph tau. Bagi kita hari Roman Katolik. Kita ke BCRT dekat Ngau Ngulo. Makai lemai tau. Ke dekat dia tu bak sebengkah restoran ke Terbilang di Kuching. Kena 15/8/2026 hari 6. Jamnya 6:30 lemai ya. Jadi nanti mak kita dekat booking meja. Kita tahu bertanya dengan 3 ikut komite pengatur tau ya. Sedia ke PM ngau kita seluruh ni kita Roman Katolik. Sama-sama kita ngau nyukung pengrami tau ya. Kita tahu bertanya ngosili agik ngagai Lydia ngena lumul 017-743-6602 017-743-6602 kau ke bertanya ngagai Viviana ngena lumul 012-808-5192 012-808-5192 atau ke ngagai Eric nak lumur 014-783-0928 014-783-0928.

banyak tarik pengalami makai lemai apostolat Iban 2006. Kalai mayu macam pengawak bisa diatur. Kelimpai hari nyabut tiket menasir. Yang megak pekit pengelawa berkenak ke garik untuk lelaki ngoyinduk ya. Pihak megak nembiak megak ya. Hanya tarik sekedar hari pengawak ke bisik diatur lemai. Jadi kita lagi berperindang ngau lagu-lagu. Kena merindang bala pendengar kita. Ke benua mendiang ke YFM. Bayangnya kita mendiang kami ngena radio atau ke RTM Klik.

Ya tu peningat mayu lah jakuk gerah. Ngakai kita ke dekat tetap atau ke Batisa Bak Gereja Roman Katolik ya bagi St. Joseph. Kalai bisi pengawak ambil tidak ke dekat belajar RCIA dan nyedia ke diri Batisa kalau mega bertetap ya. Ya, laki tau ke bini kita hari Kristian lain jadi dekat ngau masuk sama arsi ni cek laki tau ke bini cek pengawak tau ke bisik buka kelas ya nak nyedia ke diri bertetap ngau mega batisa jadi ngagai kita Iban belajar dalam jaku ibannya ya. Ambil kita pin ngau kertas dulu. Ambil ke kita nemu ni bagi tahu di giga kita. Ambil ke kita nemu ngau silik agi kawa ngau pengawak tau ya. Bagi kita kena sama gereja laki bini ya. Jadi nyangkanya udah berundang dekat nitiah ke laki tau ke bini kita RC ya. Pak Jako bahasa Iban kita tahu bertanya ngagai Catherine anak lumur 013-355-0437 013-355-0437 ya lalu kita ke Bangsa Bukai nyakanya dekat belajar dalam bahasa Malaysia bisa mereka disediakan Pak Ujo Minggu tiap hari Minggu ya. Kata hari nak ujung minggu aja. Jadi kita bidayu kakayan kenyah ini bangsa dekat belajar dalam bahasa Melayu. Kita tahu bertanya dengan Cikgu Selimun. Tanya ni bagi Cikgu Selimun lepas kita buat ujung minggu mesti ajak ya. Ya sikit ya, selalu buat gereja St. Joseph ya. Jadi peringat mayu lah. Hanya tadi sitik jakuk gerah ke patut diperhati ke bala peringat kita ke bedau bertetap atau ke bedau batisa atau ke bertanya hal-hal berkawa dengan Roman Katolik tu ya atau bertanya ngagai ikut pengajarnya. Jadi 25 minit lepas pukul 4 lemai ya kita berjoget ya.

Ya, lagi sekelas jalan kami bang awak YFM ya. Kemudian lagi ya, kita di menua pesisir. Jalan pengawak kita jam ke Datuk Bala Pelingar, Pelingar Hari Julau, Hari Pakan. Ya, orang Pakan. Pihak mega orang Lubuan tu. Orang Lubuan tu, main ke pengalami dia tu di Lubuan tu. Lalu pihak mega jaga kita ke Benuang Belalak jam ke dia tu. Ini nak di rumah. Atau ke kita letak Benuang Iga Dini, Luang Lantang Kati. Atau mega jaga tebi-tebi yang kasih. Ya. Baik ke bala anak kita. Sama-sama jaga penglikut lebih lagi abah tebiang tasia ya, jaga anak-anak kita. Lalu pihak megak ngai kita ke dekat ngiling bidai, sama ngiling bidai. Harap ke kita jaga kawal, jaga megak berami mati ke lantang ya. Ya kita berperindang lagu-lagu peninggal mayu. Lagi dalam rentak ngali hari tahu kita mulai ngau Elmeda Johnny ba awak sadar lemai lagi.

Ya, kita baru dengar ke lagu ke di sana. Maria Senin ya. Ya, tinggal 13 minit lagi nyokap pukul 5. Jadi nyapa bala peringat kita ke bisik mendiang ke YFM. Mereka selamat lemai ngagai nepeng. Kelawak aku baru muat padi ku ya. Nyemi padi tadi ya. Pihak Megat Teresa Batuang ke Benuang mendiang ke YFM. Peter Wong dari Meluang Julau. Kita megak peningat-peningat kita ke Bukai.

Pia mega ngagai bala peringa kita ke benua. Hirup lemai tu, mukanya bisik bergurian ke cucu pisang. Atau ke sekedaknya benua main game. Berpedak ke media sosial. Beriman, buah berpedak ke media sosial. Nangi sekedak hari kita. Berpedak ke iklan-iklan. Tak ke utai ke ngasuh. Ngawa skem nyadi. Kelebih lagi. Ya. Terus kedak lagi balap tinggal kita benar berundiang. Yang kanya berundiang dekat berkebun kini. Lemai tau atau megak. Bisa dekat Gutu Ruyung kini. Bersih kanan duel. Lebih lagi mengupas belakang rumah kita. Yang kanya bisa babas kini. Lalu bisa mereka dekat berjalan lagi. Ya. Dekat berpedak ke wayang. Atau ke dekat berjalan membeli ke barang. Ya. Menenang kita ngau dua itik lagu sudah kita mendiang ke berita nasional hari palam berita Kuala Lumpur lagu akan terubah ke dibaik Yus Andrew sudah ku sedar lalu lagu nangkan kenyak lagu hari Gilbert Gawang nada erta. Ya terus saya segelas jalan kami Bak YFM.

World Cup 2026. Hari 6, 13 hari bulan 6 2026. Main dalam grup B, Kanada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam grup D, Amerika berlawan dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh dipedak kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta oleh stream buat RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Pelaksanaan projek Grid Tenaga Elektrik Sabah Southern Madani Link membuktikan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memastikan agenda pembangunan dan kemudahan asas dapat dinikmati rakyat di kawasan pedalaman negeri itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata projek berkenaan turut merancangkan pertumbuhan ekonomi selain meningkatkan taraf hidup rakyat di kawasan terpencil.
1: Projek ini bukan kecil maknanya. Ia menembusi hutan belantara di selatan Sabah. Tetapi dia berikan ruang makna pembangunan dalam negara madani yang adil ini. Kita boleh tumpu dalam isu memacu pertumbuhan yang segar. Tetapi kita tahu selagi manfaatnya itu tidak sampai ke seluruh pelosok negeri. Dari kota yang rancak pembangunannya kepada pelosok daerah yang paling terpencil, makna pembangunan itu tentunya tidak memberi kesan kepada rakyat.
0: Beliau berucap ketika merasmikan Majlis Pecatanah Projek Sabah Southern Madani Link di Sipitang. Sementara itu, Datuk Seri Anwar meluluskan peruntukan khas segera berjumlah RM250,000 bagi kerja membaik pulih kemudahan asas sekolah menengah di daerah Sipitang.
1: Jadi untuk sekolah ini penting. Saya nak pastikan sekolah menengah Sipitang juga tidak ketinggalan. Tolong tengok bincang dengan PPD dan di Parlimen bagaimana boleh kita bantu tambahan sama ada peralatan komputer, peralatan tenaga pengajar, baiki kemudahan sekolah. Saya bagi RM1,000,000. RM250,000 segera kita lulus.
0: Perdana Menteri turut meminta wakil agensi berkaitan turun padang ke sekolah terlibat bagi meninjau keperluan serta mempercepat proses pelaksanaan bantuan. Dalam hari itu, Datuk Seri Anwar memberitahu hubungan antarabangsa yang baik serta kestabilan politik membolehkan Malaysia terus mendapatkan bekalan minyak dan gas meski dunia kini berdepan ketidaktentuan sekusulan krisis tenaga global.
1: Turkmenistan itu negara sahabat dengan Malaysia dan Presiden Turkmenistan kata kalau PM Anwar sampai, insyaAllah dia cuba berikan telaga gas di antara telaga gas yang terbesar di dunia, dia serah berunding dan bekerja dengan Petronas kerana Malaysia.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malaysia akan meneliti semula kedudukan pasukan pengaman di Lubnan berikutan mandat misi pasukan interim Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di Lubnan UNIFIL dijadualkan tamat pada Disember ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata pertimbangan itu dibuat berikutan keadaan keselamatan di Lubnan yang tidak menentu susulan konflik berterusan.
2: Ada beberapa perkara kita bincang. Pertama, soal untuk kita memastikan yang anggota malbat kita perlu mempunyai persediaan-persediaan yang lebih daripada apa yang ada. Kerana daripada menjadi pengaman, kita sekarang ini terdedah kepada menjadi pasukan yang di tengah-tengah konflik peperangan. Kita bincang mengenai soal kita patutnya apabila mandat berakhir akhir tahun ini, proses untuk kita bawa balik dan berhenti tidak ada lagi soal pasukan ni. Tetapi kita juga fikirkan oleh kerana serangan-serangan Israel ni, sama ada kita perlu teruskan pasukan pengaman bangsa-bangsa bersatu di Lebanon. Jika tidak, Lebanon akan jadi padang jarak, padang terkubur.
0: Mengulas insiden serangan udara yang turut mencederakan dua anggota pengaman Malaysia, Datuk Seri Muhammad Khalid berkata kesemua anggota yang cedera telah menerima rawatan daripada pasukan perubatan dan berada dalam keadaan stabil. Sewaktu itu, Kementerian Pertahanan mengarahkan anggota Malbat 850-13 meningkatkan langkah keselamatan serta sentiasa berwaspada bagi memastikan keselamatan anggota sentiasa terjamin.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung esok. Tumpuan pastinya terarah kepada pertembungan antara juara 5 kali, Brazil dengan Maghribi di New Jersey, Amerika Syarikat. Sepak mula pukul 6 pagi. Skuad Selesau kendalian Carlo Ancelotti bakal tampil dalam aksi pembukaan kumpulan C tanpa kelibat bintangnya Neymar serta dua penyerang berbisa Rodrigo dan Estavio yang dibelenggu kecederaan. Bagaimanapun, Ancelotti tetap optimis anak buahnya mampu bersaing dengan mana-mana negara di dunia berdasarkan kualiti dan pengalaman pasukan. Meskipun mengakui Brazil sebuah pasukan hebat, namun Maghribi tidak gentar. Jurulatihnya Mohamed Ohbi menegaskan skuad Atlas Lion berada di kedudukan baik dan amat yakin untuk memulakan pertandingan. Sementara itu, Qatar dijadual menentang Switzerland dalam saingan kumpulan B awal pagi esok. Perlawanan akan berlangsung di Stadium Levi's San Francisco bermula pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Haiti dengan Scotland dalam kumpulan C pada pukul 9 pagi. Aksi terakhir esok menemukan Australia dengan Turki dalam kumpulan D pukul 12 tengah hari.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTN.
0: Berita seterusnya, lebih ramai pakar dalam bidang kejuruteraan PROM akan dilahirkan bagi memperkasa pembangunan teknologi kecerdasan buatan AI tempatan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata usaha itu dilaksanakan menerusi rangkaian Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI di seluruh negara, khususnya bagi meningkatkan kemahiran golongan muda secara berkesan.
4: Kita tak nak hanya menjadi pengguna kepada aplikasi seperti Canva, tapi kita nak anak-anak terutama lepasan SPM berkeupayaan dengan internet yang laju, dengan kemahiran yang dapat kita bawa untuk mengajar, mereka dapat menjadi AI prompt engineer dan juga pembina aplikasi AI untuk kegunaan negara kita.
0: Datuk Fahmi Fadil. Dalam perkembangan berkaitan, 25,000 peserta seluruh negara disasar menyertai program AI di semua pusat NADI sehingga penghujung tahun ini. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, siri pertama pelaksanaan telah bermula 6 Jun lalu dan akan diperluaskan ke semua 1,099 NADI.

Ya, nak berasa jam kita 12 minit depan pukul 5 lemai kita buat program Rentak Dandut Pupu Bangsa. Jadi kena muka lawak Rentak Dandut kita. Lagu kena baik Priti Nina Dunia Pengerindu. Lalu ditangkan kau lagu ke di baik Amalina Asyik.

Ya, kita baru di Penangkung dua ite lagu. Jadi kita terus ke lagu rancangan dandut kita. Lagu ke dibaik Cila Jane. Engau ditangkan dengan lagu Sarung Van.

Ya, nyak cantik lagu ke di bayi sawang van. Ya, kita agak banyak agak awak suara kita ingat ke lagu ke berentak dandun bakal kelemah itu. Kelebih agak kita ke benua ngedriba mulai kediri ke rumah. Angkanya baru pulai hari dua gawak tau ke pulai hari dua bukai. Ini lah, aku agak bisik. Berpikir lagu.

Ya, pelawakku kita lagi belalak dengar ke lagu rentak dandut dan pakai ke lemah itu. Lebih lagi kita ke bak lapur, ke bedung berapi, panduk ke laut. Balai inai-inai kita ya. Ya, terima kasih balai inai-inai, balai inai-induk kita. Ke nyedia ke pemakai. Pemakai kita bakal ke lemah itu ya. Jadi menindang kita dengan lagu dandut.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dia to apudan mo jadi kupurnya duige ya telu manang waktu kurang besai 5 ringgit ya suba kumai marnya kemar du bisa ga kupua kemi merah jod pakuyo tu apa-apa na ulam ayung mah nuna anta ino melayu kami hapiat ya teladan dia marnya suba penuh kuyaku 15 ringgit semua sekuta maru du suba setiap mulut kami tau daun nana daun pertas ya ga pertas tau penuh kuyaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau muncul tenyana ya dia gemsi kutek yang pun sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai ya ti baru enti nadai ya kelama.

Ya, peningat mayu nak kata aja aku sekolah jalan kita bawa rentak berandut pupu bangsa. Udah terlegi Imelda Johnny dekat bukulan kita bawa sadar lemai. Jadi ngotong mumpuk dulu aku. Bye-bye, selamat ujung minggu. Hello.

0: собираем.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: YFM Segulai Sejalan.

0: hingga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Senang? Mungkin tu lah. Lagi kedai seberang jalannya.
3: Oh, sabar ibu anak gue. Kedak nuan mayu mat kereta mansaknya. Sabar dulu.
2: Eh, peduli aku. Jumpa ke engkau.
3: Nye, tadi aku mada sabar patu.
4: Na alat tuna ibu sangau nyak peninga, berjimat lebih melayang jalai, pedak kibak, pedak kanan, baru ngelayang. Pesan tu, RYF, RYF.

Ikuing ngau Ita Bedin sama rindu lagu dikenak ke tengepun ke awak sada lemai kita ke lemai tu lemai hari 6 13 bulan 6 2026 begulai ngaku Imran Rajani ke lemai tu nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi buat pengelama 3 jam peninga ya. Jadi terima kasih maga ngagai Nancy Nanggai yang kudah begulai ngau kita bawa awak rentak ngali hari hari pukul 3 nyentuk ke pukul 6 lemai itu tadi ya. Jadi ngarak ke berita kita manah magang udah gawai itu peninga ngarak ke sama bela gerai sama bela latang pundah gawai ne hau sama bela ransiang meh kerja pengawak kita bersari-sari kelebih lagi ba ujung minggu beketo hau iki. Jadi kunci ke gayari kami di Bandaraya Kuching kelebih lagi tunggak ke pasar kita ba jalai piramli gayari kami cukup yang manah di luar dien cukup ya panas gayari peninga ngau gaya hari berketuk tentu ya besi peninggal kita pelabakku ya ke benung ngambil awak jugiang kelemai tu peninggal lalu pemaga kita nyangkanya bau ujung minggu ketuk bisiknya nuci kereta kini melau tai di luar rumah kini jam ke dia tu peninggal au tentu ya anang kurang hirup ai ngau gaya hari ke cukup ya angat bak jam kita ke dia tu ne. Ikan jadi sekali lagi mari selama lemai ngagai semua kita jangkanya baru ajak bergulai dengan kami ke lemai tu bahawa sada lemai. Terima kasih laban milih YFM jadi ke stesen pemerintahan kita tentu ya di Kuching kita boleh mendiang ke kami ngena frekuensi 101.3 FM peninga ya. Jadi tu sum program kita ungkup ya ke lemai tu nada berubah dan lepas tu lagi dia kita dekat bergulai dengan pengelola program kami Ari Kapit bah Hello Y Kapit lalu nangkan kenya 6:30 lemai dia nuaku maca pesan barat ngagi kita ke dekat nganjung pesan barat kita oleh email ngagi yfmiban@gmail.com pemegak kita tahu WhatsApp ngagi nombor konti kami bah nombor 013-862-8422 ya lalu nangkan kenya 7:30 lemai tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita lemai ya ke di tabu terus hari konti YFM Iban di Kuching ya udah nyak lagi udah berita dia kita dekat bergulai ngau anti min ba program nembiak miat tanduk ya lemai tu au. Jadinya tadi tu sum program kita ungkup ya ke lemai tu nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Jadi anak minah ke frekuensi kita peninggal tetap ke pengerindok kita bergulai ngau kami ba YFM sebenarnya kita ngigak menti udah tu lagi kita ibu perinang dulu ngau lagu ke Dubai Liza Elbert Belaki Nguai YFM sada lemai.

0: Ya, berkenyang main lagu ke di by Liza Elbert Belaki Nguai. Mari sama lemai ngage menti sigi ya bisi ba arus telepon kita. Sama lemai menti. Hello menti. Sini ngah.
1: Iya, hello.
0: Sama lemai ngage nuan.
1: Iya, sama lemai meda. Ngara keterang ne. Sebenar yo aku jauh mandi ngo keto.
0: Jauh ne. Au.
1: Iya.
0: Aku dengar nuan terang, terang dengar.
1: Terang ne. Au ngara ke terang enggak di dengar bare dia ne kita.
0: Iya, ngara ke terang mene. Au.
1: No betul. Ya, ya udah terang.
0: Ah, terang ne. Au
1: berita dari Empu mana hari kami pan Spanya hari itu tadi mana panas mat mau kelemahan itu asai ke panas nyerekan kurang nah.
0: Berasa
1: tanya panas. Oh, berasa.
0: Pansut mau garek jauh dah berasa dah kulit kita.
1: Aku mau garek ngai men, jadi awal main sekali. Oh, udah tu lagi kita kelalu punya nak.
0: Ya, aman.
1: Mau anang ngelamang panas nak tapi aku ne nanti kita ke anyangkanya bisa pengawal lemai itu bisa juga yang kini agak no clean linap ge.
0: Ya, mat.
1: Cari aja mau kalau angat.
0: Ya, okay, sebenarnya aja nanti nanti bakal aku yeah. To, aku kok kau to. Nanti akan di bawah jauh ngelawak kereta ke bawah kian ba ATM di to deh. Udah,
1: yeah.
0: Bingau pala nanti nak tanggi.
1: Aman, aman. Sama apa kenyang. Nana akan aku berhubung pala. Jadi ni pihak nak jangkau aku.
0: Nana mau. Okay, pala. Aku kan lapan gaya hari itu segi. Angat
1: kalau amai. Bisa,
0: kalau bisa amat.
1: Oh, ya, me.
0: Ya.
1: Aku pan ngasai bakadeknya, kak. Sama kak, sampai ada hujan, empat hujan pan setiap pan sebaja aku tengah suka di palau. Oh.
0: Ya, amat.
1: Nyalain now.
0: Ya, kak, banyak kurang perubahan global. Kurang.
1: Betul, betul. Ya. Oh, nyame anak-anak nama likun ngadi rimpu, nyaga pengerai ya, nanti ya.
0: Ya, nanti baka hari panas berketuk, ne. Nanti kita kurang ngerup air. Berasa enak, kuang kita itu rangka.
1: Ya, aman, aman. Aw, tanya apa kita ini menyebut lemau nangir ngiru air, lelak nangannya dan pukul mai. Nangan awal lelak kemainnya.
0: Ya, ya. Sigi bahasai menti, aku ngasai ke dalam pun nanti bakal kurang air. Sigi alu ka layan-layan nasir kuang.
1: Ya, aw.
0: Lagi kita itu bakal kita ke nangnya gawat bau upis deh. Masuk di keluayangan, amai dia nyata mak nuan ke dalam. Celah bama amainya ka ngasuh isi tua tu jampat nau ya.
1: Oh, nya main nutrisan saya, nya main. Kan jadi ya baik dengan niat kenyang ne.
0: Ya, mai. Okey, nanti nama berita kita di Kapit.
1: Ke dekat. Awak tak tahu nulis ngau berita. Tak apa pun yang bagi menua kami di Kapit tu ne meda ngam ke punya mai apa hello wai Kapit kita. Tajapan nak rasa ke. Nudah lebus kawai jangka aku bisa ikas ke danu nudah ngilang bidai dekat ngilang bidai ujung minggu tu ujung minggu stay up ya kak aku nah jadi bak bulan 6 ke dekat datai kita nemu dia pengawal Sarawak ku sayang dekat datai yang kaya menua kami di Kapit kena 26 27 hingga 28 jadi palan alai ngatur Sarawak ku sayang hanya bapalan pak sepiak Dewan Sarah bapagi menua kita di Kapit jadi utai kadik-kadik kunci kaku untuk peningan mayuah hanya bakau ngau pekit video promosi bagi bahagian Kapit 2026 ke dia tu bersemai ngau pengawak Sarawak ku sayang tu tadi meow. Jadi keberamai ke leka jakuk Kapit menanti anda datang terokai dan rasai pengalaman yang koya. Jadi itu setiap hari cara dikena namanya mantai ke berkeni kaya apa mana rampak menua Kapit yang kau megasung belaga ngau mega Bukit Mabung hari video ke kreatif ketergagak kita nya. Jadi itu mari peluang kaya siapa aja barang siapa aja ngau masuk bersentang pekit tu kalau ya price kecukup mana nganti kita. Jadi setiap video kerja kita nya atau kediam kita nya dikira hari maka namanya like Facebook kita ngau menggak panel juri. Jadi nanti kita dekat nemu sebarang tanya bakau ngap karatu kita tahu ngiga encik Silitan Siba. Balumo 0148844564 0148844564 atau kengagai Encik Andy 0113191264 0113191264 nya berkawal ngau pekit video promosi bagi menua kita di Kapit bersemai ngau Sarawak ku sayang ke dekat atau bagi menua kita di Kapit ngambil ke video kita tadi oleh daripada kini ke adik ni no ke mana bagi menua kita di Kapit mantai ke budaya pemakai kita produk tempatan sejarah ngau mega pengalaman ke kalak biasa di Kapit kita lebih kita ke dia bagi menua Kapit. Okey. Nyak berita ke terubah ke dikunci kaku berkau ngau promosi bersimai ngau Sarawak ku sayang ke dekat dia tu tunggak ke menua kami di Kapit. Jadi pagi tadi mega dia pengawal dalam darah mega bisa dia tu riupis tau ke ari hospital besar bagi menua kita di Kapit Batang Square. Terima kasih tapi puji kita ke udah ngau berpengawal dalam darah bisa mega sekedar ari pengurim kebukai baka ke dia tu sari tu mega baka jualan ramah medali hari sida upis KPDN bagi menua kita di Kapit ke mega bisa ngatu pengawal tu ngaji pukul 3 lemai je tu kebenar tadi au jadi nyak pan bisa udah dia tu berita ke buka ngau program balik Kapit Rafari tahun 2006 edisi ke-29 ketika dia tu kena 17, 18, 19, 19 hari bulan 7 2026 kalau dia dipelekak ke hari rumah dek rumah Jones ngagai pasar Kapit kayaknya sepenyampau 42 km hanya bak terbuka lelaki ngamega terbuka indo jadi price ke mana mega cukup mana dengan kita ke dekat ngau bahas tentang pekit atau ke program Palih Kapit Ras Safari itu edisi ke-29. Jadi asai meh berkini nama tu cabarannya lebih kita ke bekerjasama jangka ku orang selalu ngau berakit tu nemu yang berkini asai tu. Jadi kaya kita ikan kalak yang kanya bisa hati dekat ngau bisa tim ke dekat nguji tau ngiga AO Jos Anak Candu berlumur 019-227-4428. Tau ke ngiga AAO Tony Anak Ringgi berlumur 017-807-0164. Jadi jangka aku dalam kanan 3 hari tu mereka amanya macam aktiviti tau ke program ke dekat dia tu berapa angat tu ilak kita nisi perkara tu ngau nyemata agi ngau sili agi nanti boleh kita ngemai sidak pemesain pu ke ngatur program balik harap Kapit Safari edisi ke-29 tu ilak nyak ya Amida ngau megak peningan mayu sekedar hari info berita ke boleh dikongsi ke aku bahawa awak hello why Kapit kita ke sekali tu
0: cukup okay. Mana infonya
1: kata kan
0: cukup mana infonya ke aku
1: mana ne alam kita berakit
0: berakit ne aduh oh. Kita ne
1: nah ya dia si kau jauh.
0: Ya, ikut di Sibu ya, baik nak ikut semak ya, baik.
1: Nanti kau aku ngumpul di Sibu, nak cukup metiam kita. Nah,
0: cukup
1: tinggi. Kita bagi iban ke aku.
0: Agak surat, ngemai kami kiam.
1: Ya, aku dah.
0: Kaki mendingan ya.
1: Namanya, me ngarap ke namanya bisa peluang ya, sekali mendal kategori nya ya sida ATM kurape.
0: Ya ya.
1: Ni gua boleh nemu mayu me.
0: Ya, kan nguji ngau berakit de menti daban kita ya. Selalu ni ngau tanda kala nguji. Tahu kan nguji ni nemu kita itu ulih agak di anjur.
1: Ya, mereka aku baka aku tu. Tiap tahun berkongsi ke cerita berakit. Aku pun dah kawa batin berapa belas tahun dah ne. Ini buat yang apa aku tu ini
0: ya. Nak kalang asai ne.
1: Nah kalau aku pun nak kalang asai.
0: Kita dah kalang asai. Nemu ke tu cerita ke
1: berita. Jangan lagi cerita ya.
0: Yeah.
1: Aku semina kalau ngau orang bekaya ya, sebab hari sekolah SK nama ne. Nih ingat aku lepung Bali ya. Kalau nanti nak salah aku nyap berkaya. Kenapa kita kaya nya deh. Itu berdua aja. Kalau subak. Itu itu ngai aku takut aku dia tu.
0: Ya aku
1: boleh kaya. Ringau mah kaya nya pula. Aku nak bakar rakyat deh.
0: Ya nanti ya sesalah tanya kita kayuh kita kak. Kenika tu belum yang?
1: ka tabalit eh kai ya la ba na na ba ka kit nya le
0: ya ya ya
1: tu ba tu ba tu ba mien me do age age tagal ngai aku tai nya jang ko aku
0: mat anak ki dia ki tai dah mayo ma da tai ba media rama nya lain
1: ya
0: ding tu na pia ya
1: nya me au nya me ya ke
0: ke menti au
1: ke terima kasih me da bye bye sang jalan ke promo
0: ya sang jalan ke mau si maya bukai berkunci baru ka berita
1: ya betul aman aman terima kasih ya bye bye.
0: Okay, ya tadi pendengar Menti Sigi sudah berkongsi dengan kita sekedar berita, sekedar perkara ke bisik dia tu atau ke dekat dia tu di bagi menua kapit.
2: World Cup 2026 hari 6 13 hari bulan 6 2026 main dalam grup B Kanada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam grup D, Amerika berlabang dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh daripada kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta boleh stream buat RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, bekanya macam cara dikena kita nganjung pesan berat atau ke pesan berbatang bagi kami YFM kita oleh email ngamga WhatsApp konti kami ya. Jadi pesan ke terubah tu peninga, pesan pemati tu datai ari Sylvester Alex ane nyawun ngari ke sidai sebilik madah ke apa ya terumeh nyawun ane ganai terumeh nyawun ane ganai tau ke apa ame tau ke apa ame udah nadai kena 13 hari bulan 6 2026, lalu dekat di Sengai bermalam ayuah kena malam 14 hari bulan 6 2026, ianya kena hari Minggu, lalu dekat di Anjung kena pagi hari 1 15 hari bulan 6 2026, berpendam Nirvana Memorial Park Jalai Sibu ya. Di pesan untuk peninggal dituju ke ngagai rumah panjai sepemanjai Jalai Bukut, ianya rumah Lydia Banyang Undum Minggu, rumah Nyawai, rumah Siviani, Rimong, rumah Stevenson, rumah Subing, rumah Bunsin, rumah Sudu, rumah Lindang, rumah Janting, rumah Jeli, rumah Jemeni, rumah Budin, rumah Kinsing, rumah Muda, rumah Jiram, rumah Noliza, rumah Amba, rumah Petrus Ambun, rumah Ani, rumah Suli, rumah Loges, rumah Andy, serta baga bala ya kediau babukit dinding, danau batu 15 Jalai Selangau Mukeh, sungai Anus, sungai Bawang, Kemena, sungai Tau, sungai Arif, Pelugau, Seratu Sibu, Bintulu Miri, Kucing Gau Kaban ya kebukai, ya kenalah dirintai ke ditu magang ya. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertanya ngagai Alex anak nyawun bernomor 013-813-1966 tau ke manggang anak nyawun 011-386-5799 ya. Semua kita ya ke dipesan tu tadi dipinta sampah datai ngagai rumah nyawun anak ganai Jalai Bukut ya. Kunando isi pesan tu peninga. Jadi pesan pemati tu datai hari Sylvester Alex anak nyawun ngari ke sedak sebilik madah ke apai sidak ya. Terumeh nyawun anak ganai, terumeh nyawun anak ganai, tau ke apai ame, tau ke apai ame, udah nadai kena dini hari itu tadi ya, 13 hari bulan 6 2026, jadi yang tu dekat di Sengai berbala mayuah kena malam 14 hari bulan 6 2026 hari Minggu, lalu dekat di Anjung kena pagi hari 1, 15 hari bulan 6, 2026, berpendam Nirvana Memorial Park Jalai Sibu ya. Jadi semua kita yang tadi dipinta datai, ngagai rumah, terumah, nyawun anak ganai, Jalai Bukut ya. Penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai Alex bernumur 013-813-1966 tau ke manggang anak nyawun 013-865-7999 ya. Tadi pesan keterubah, lalu pesan tinangkan ke tok peninggal, pesan pemati tu datai ari kandau anak ajan tau ke Sabang madah ke pemati bini ya. Payung anak bangai, payung anak bangai, tau ke Inai Insin, tau ke Inai Insin, udah nadai kena 12 hari bulan 6 2026, lalu dekat di Intu berbala mayuah kena 14 hari bulan 6 2026, ianya kena hari Minggu, lalu dekat di Anjung ke pendam kena pagi hari 1 15 hari bulan 6 2026 ya. Jadi semua ke dipesan dipinta datang ngagai rumah Sli Munggu Tunggal Debak, Jadi rumah kedipadah ianya rumah jerai, suri tiga berumah, mendas tiga berumah, nangga asam, senggaleng, surunggap, sabau sabau dua berumah, beluak dua berumah, rumah did, rumah buluak keluak, rumah ipo keranggo, mutun empat berumah, batu lapan pusak, mungguk menggeris, mungguk prin, empelai, empelai dua berumah, kedap rapung, lubuak mergang, inau, belasau, entawa, terai, babu, delit, nangalup, budak do rumah, do berumah, ngamaga kaban belayan dia kebukai, kenala dirintai ke Ditok Magang ya. Jadi penerang ke silik, kita tahu bertanya ngagi insin, banumo 013-570-1254, tau ke umeng, 019-533-0362 atau ke Raymond 013-735-1189 ya, aku nandu isi pesan tu peninga. Jadi pesan pemati tu datai Ari Kandau Anak Ajan, pesan pemati tu datai Ari Kandau Anak Ajan atau ke Sabang, atau ke Sabang madah ke pemati bini ya, payung anak bangai, payung anak bangai, tau ke Indai Insin, tau ke Indai Insin, udah nadai kena 12/6/2026 hari 5, lalu dekat di Intu Bebala Mayuah kena hari Minggu 14/6/2026 ya, lalu dekat di Anjung kena 15/6/2026 ianya kena hari 1. Jadi penerang ke Silik Agi, kita tahu bertanya ngagai insin bak nombor telefon 013-570-1254 tau ke umeng 019-533-0362 tau ke Raymond 013-735-1189 ya. Jadi semua kita ya kenglala payung anak bangai, payung anak bangai tau ke Indai Insin tu, semua kita dipinta datai ngagai rumah seli munggu tunggal debak ya. Ikinya tadi pesan rabat ke bisik diterima kami, lalu nangkan ketuk ianya pesan ngetas ulit, pesan ngetas ulit tu datai hari Robert anak rantai Ari Bintulu madah ke pengawak ngetas ulit, lalu muain terbalu niang rantai anak lugum, pesan ngetas ulit lalu muain terbalu niang rantai anak lugum kena hari 6 Saritu 13/6/2026 jam 8 malam tu lagi ba Fusio Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri ya. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kepembelian ya, kedia ba terumah ubung anak serikai, lid anak imbu, geruna anak imbu, berayun anak imbu, idah anak usah, mong anak lugum, manja anak lugum, tambi anak sambang, ngau kepembelian ya kenglala niang rantai anak lugum tu ya, kenglala niang rantai anak lugum. Jadi semua kita dipinta datang magang kena saritu 13/6/2026 jam 8 malam ba Fusio Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri ya. Penerang ke Silik Agi, kita tahu bertanya ngagai nombor tu, nombor robot 011-264-1657 atau ke didek 014-744-0865 ya. Ku nanduk isi pesan untuk peninggal, pesan kata sulit, lalu muain terbalu tu datai Ari Robert anak rantai Ari Bintulu madah ke pengawak kata sulit, lalu muain terbalu niang rantai anak lugum, niang rantai anak lugum kena saritu 13/6/2026 jam 8 malam ba Fusio Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri. Jadi semua kita dipinta datang magang, lalu nanti kita akan mengasih lagi, kita tahu bertanya ngagai Robert ba nombor telefon 011 264-1657 atau ke didek 014-744-0865.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, lagi nampung pesan berat ke lemai tu peninggan. Jadi pesan pemati tu datai Ari Steven anak Ayum ngari ke ayak ya Francis Kumbun anak Luji dari rumah Jilum Sebangkoi Serikai madah ke pemati anak ya Roy Guang udah nadai kena 12 bulan 6 2026, lalu dekat di Intu Bebalamayuah kena 14 bulan 6 2026, ianya kena hari Minggu, lalu dekat di Kubu kena 15 bulan 6 2026, ianya hari Satu ba pendam Anglik Ken Madu Batu Lapan Bintangu. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia barumah Usid Barit Asal, rumah Ali Bujang Barit Sebubu Baru, rumah Jilum Sebangkui, rumah Juwing Ulu Serikai, rumah Udu Ulu Serikai, rumah Ubuah Ulu Serikai, rumah Mawat Beratung Ruban, Ket Anak juga Bintulu ngga rumah Sanggat Sungai Ruan ya, serta maga kepembelayan ya kebukai ya kengelala Roy Guang ya, kengelala Roy Guang. Semua kita dipinta datai ngagai One Siu Funeral Center Jalai Marutun Baji Serikai laban neang laban Roy tu, Roy Guang tu dekat di Intu Bebalamayuah kena hari Minggu ya 14 bulan 6 2026, lalu dekat di Kubur kena 15 bulan 6 2026. Ya, aku nandu isi pesan tu peninggal. Jadi pesan pemati tu datang dari Steven anak Ayum ngari ke ayak ya Francis Kumbun anak Luci dari rumah Jilum Sebangkui Serikai madah ke pemati anak ya Roy Guang udah nadai kena 12 bulan 6 2026, lalu dekat di Intu Bebalamayuah kena 14 bulan 6 2026, ianya kena hari Minggu ba One Siu Funeral Center Jalai Marutun Baji Serikai, lalu dekat di Anjung ke Pendam kena 15 bulan 6 2026, ianya kena hari Satu ya, ianya ba Pendam Anglican Madu Batu Lapan Bintangu. Okey, lalu pesan ti nangkan ketuk peninggal. Pesan berat kita ke sekali tu ianya pesan pemati tu datai hari sampai anak Bajing tau ke Indai Ume dekat madah ke pemati laki ya timban anak muling udah nadai kena 13 bulan 6 2026 jam 4 pagi. Jadi timban anak muling tu dekat di Intu Bebalamayuah kena malam hari Minggu 14 bulan 6 2026, barumah Ningkan Sungai Lelabi Jalai KJD Bintango. Jadi timban anak muling tu megak dekat di Anjung kena pagi hari Satu 15 bulan 6 2026 ya. Jadi pesan tu peninggal dituju ke ngagai rumah Dina, rumah Seman, rumah Jem, tok di Lasik, pemaga rumah Louis, rumah Jamit, rumah Inting di Nanga Lasik Magang, tiga buah rumah tu. Pemaga rumah Vincent, rumah Miko, rumah Jeng, rumah Liam, rumah Medan, rumah Timba, semua tu di Sejugam. Pemaga rumah Linggi di Balut, rumah Lidum Seluai, rumah Bala Sungai Peran, rumah Senaun Ulu Binatang, rumah Liung Ulu Binatang, pembaga rumah Wong Sungai Raya, rumah Lawi, rumah Rentap, rumah Lawi tu tadi Batu 5 KJD, rumah Rentap Batu 6 KJD, rumah Semambu Batu 3 KJD, rumah Mary Batu 3 KJD, serta kepembelayan ba menua Sebaya Selangau, Ulin anak Timban, Abah anak Timban, Ika anak Timban ba Tatau, pembaga kepembelayan di Pakan Ulu Ribung Serikai, Nanga Merit Batarajang, seratu ngau kepembelayan di Kebukai kanalah dirintai ke ditu magang ya. Aku nandu isi pesan tu peninggal. Pesan pemati tu datai hari sampai anak Bajing Pesan pemati itu datang hari sampai anak bajing tau ke indai ume, tau ke indai ume madah ke pemati laki ya, timban anak muling, timban anak muling udah nadai kena 13/6/2026 jam 4 pagi. Jadi timban anak muling tu dekat di intu bebala mayuah kena malam hari Minggu 14/6/2026 barumah ningkan Sungai Lelabi Jalai KJD Bintango lalu dekat di Anjung kena pagi hari 1 15/6/2026 ya. Yang tadi pesan ke diterima kami lalu pesan ti nangkan ke Tok Peninga pesan datai hari Enelisa Anne Simon tau ke inai amoi madah ke apai sidak ya Simon an tau ke Ami Anne Awan Simon tau ke Ami Anne Awan udah nadai kena 12/6/2026 jadi Simon tau ke Ami Anne Awan tu dekat di intu bebala mayuah ba kampung Melaban Kota Semarahan. Jadi pesan tu peninga di tuju ke ngagai kembelayan kediau ba Melaban, Entingan, Pelai, Sungai Batu, Mangkak, Sebayur, Medanggayam, Ngamaga Lumut, Sungai Impit, Sungai Tapang, Semaweng, Sio Kandis, Seruit, Sungai Nada, Tuang Muda Lunduk ngam agak ke pembelayan ya ke Bukai ya. Jadi pengawak tu dia tu berketuk 13/6/2026 ianya saritu hari 6 ianya nyengai niang tu lalu bisik semayang pukul 7:30 lemai tu lagi ba kampung Melaban lalu pagila 14/6/2026 yang tu tadi tau ke Simon tau ke Ami anak awan tu dekat di Anjung ke Pendam di Pendam SDNU ba Petrajaya lalu jam 9 pagi bisik semayang ba rumah di rumah Gumba serta di baik ngagai Pendam SDNU Petrajaya ya jadi ba dinila dekat di semayang baru hari bala Saint Paul hari perala gereja Saint Paul Petra Jaya ikinya tadi pesan ya ke bisik diterima kami bawa WhatsApp WFM aku nandu isi pesan tu baru peninga pesan tu datang hari Enelisa anak Simon tau ke inai amoi madah ke apai sidak ya Simon tau ke Ami anak awan Simon tau ke Ami anak awan udah nadai kena 12/6/2026 jadi niang tu tau ke Simon anak Ami tu dekat di Sengai Babala Mayuh ba Kampung Melaban Kota Samarahan jadi Simon tak ke Ami anda awan tu dekat di intu bebala mayuah kena lemai tu 13/6/2026 lalu dekat di anjung ke Pendam SDNU Petrajaya pagila hari Minggu 14/6/2026 ya berkenyak meh pesan ya ke bisik diterima kami ba YFM dan lepas tu lagi aku dekat nampung baru macam pesan berat kita ke bisik diterima kami ba YFM kita berperenang dulu menggau awak tu ngah lagu ke di by Ricky Andrewson Sapa Aku Ba Ati Nuan.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari, hari minggu lah. Dia tu diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betul ya? Ia ke berguna belarinya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 dekat pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betul ya? Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan 14 hari bulan

0: Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert layan ya. Kak dulu ke 14 bulan ya enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perundingkan enggak ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, ngau beranak ke Pokok Sarawak.

0: atau kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, jadi pukul 7.30 lagi mai kita mendeng ke berita lemai ya ke di Tabetre Sari Konti YFM Iban di Kuching ya. Sebenarnya kita mendeng ke berita peninga gi nampung pesan barat ya ke bisik diterima kami ba YFM baka ke lemai tu jadi pesan kita ke sekali tu ianya pesan ngetas sulit. Jadi pesan ngetas sulit tu datai ari Elvie Presley anak ami tau ke Aling madah ke ngetah sulit serta muain terbalu ni yang apai sidak ya ianya ami anak semua tau ke Aling. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia berbatang ketibas balih kapit pakan miri bintulu Kuching. Jadi semua kita dipinta datang magang ngau pengawak ngetah sulit serta muain terbalu ni yang ami anak semua tau ke Aling ya. Ni yang ami anak semua tau ke Aling. Jadi pengawak tu peninga dekat di atur berketuk Ngual Lumbung kena 19.6.2026 lalu ngetas ulit lalu muain terbalu ianya kena 20.6.2026 berumah menjadi yampu ianya lata anak semua bak kilometer 2 jalan takkan suang emperan ijo. Jadi semua kepembelayan ya ke jauh atau ke semak semua kita dipinta sampah datai kena 19.6.2026 sama ngau nguluk pengawak ngetah sulit ni yang ami anak semua tau ke Aling tu au kunandu pesan tu baru pesan ngetah sulit tu datai ari Elvie Presley anak ami tau ke Aling dekat madah ke pengawak ngetas ulit serta muain terbalu ni yang apai sidak ya ianya ni yang ami anak semua ni yang ami anak semua tau ke Aling ya. Jadi pengawak tu dekat diatur berketuk ianya Nguan Lumbung kena 19.6.2026 ngetas ulit lalu muain terbalu kena 20.6.2026 bak rumah menjadi yampu ianya lata anak semua bak kilometer 2 jalan takkan suang emperan ijo. Jadi semua kepembelayan dipinta datang magang baik kena jauh tau ke semak ya semua kita dipinta datai kena 19.6.2026 ngau sama nguluk pengawak ngetas sulit ni yang ami anak semua tau ke Aling ya ngata sulit ni yang ami anak semua tau ke Aling. Okey lu pesan ti nangkan ke tu peninga pesan ti nangkan ke tu ianya pesan pemati. Jadi pesan pemati tu datai ari Julia anak John madah ke pemati John anak Dayung. John anak Dayung tau ke apai jelia tau ke apai jelia. Jadi John anak Dayung tu udah nadai kena 11.6.2026 lalu dekat di Intu tau ke di Sengai Bebala Mayu ba rumah Yempu ba nombor 21 Lorong 8 Jalan Kuching Timur Taman Tunku Miri kena malam 13.6.2026 ianya hari 6 lalu dekat di kubur kena pagi hari Minggu 14.6.2026 ba pendam Dayak Lambir Miri ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia Bananga Lait Lubuk Mulung Long Ajoy Majang Tabing Bukit Limau Sepemanjai Ait Teru Marudi Miri Bintulu Kenawit ngau ke pembelayan dia kebukai kenalah dirintai ke ditu ya kengelala John anak Dayung John anak Dayung ya semua kita dipinta datang magang. Jadi penerang ke silik lagi kita tahu bertanya ngagai Julia anak John bernumor 012-871-1208 tau ke Kasim anak John 012

Datang hari Julia anak John, madah ke pemati John anak Dayung. John anak Dayung tau ke apai jelia. Tau ke apai jelia ya. Udah nadai kena 11.6.2026. Jadi John anak Dayung tu dekat di Intu tau ke di Sengai berbala mayuh barumah ya. Ianya nombor 21 Lorong 8 Jalan Kucing Timur 3 Taman Tungku Miri, lalu dekat di Intu tau ke di Sengai Belah Mayuh kena malam tu 13.6.2026, lalu dekat di Kubur kena pagi hari Minggu 14.6.2026 ya. Bapendam Dayak Lambil Miri penerang ke sili agi kita tahu bertanya ngagai Julia anak John ba nombor telefon 012-871-2088 tau ke Kasim 012-801-2507 ya. Ikinya tadi pesan ya ke bisik diterima kami ba YFM Peningan ngagai kita ke dekat nganjung pesan barat ulih terus email ngagai yfmiban@gmail.com pemaga ulih WhatsApp terus ngagai nombor kontak kami 013-862-8422.

Aku Yang Berhormat Datuk Yang Pesan Jambit Anak Unyat, selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu, ini pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepanjang jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kang agai Square Tower, Kuching Waterfront, penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Tahun ke tu setiap di tahun tu diatur perintah Sarawak serimai ngau pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu, pengawak berjalai berbalam ayuh maka jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke berbagai pengaya adat asal kita ngau budaya jadi ke berbagai mega bak kaum kita Dayak jadi serta nanya yang mega ngerapit ke kaul ngau hidup ke semangat berbagai sekolah sejalai buat semua kaum kita di Sarawak itu. Kalau peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke di pemasa ke kadatai maya elak inya Yang Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 plot. Kita juga bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah, ianya Kedazan Dusun Cultural Association, KDCA, lalu pihak juga ngau dari kontijen juga dari Kalimantan Indonesia. Maya hanya juga dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai. Bukan seminat temuai dari Benua kita mampu saja dan dia juga bisa juga dari benua luar dia bisa menemui dengan Sarawak. Jadi satu cara kemaya Niti Tahun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai yang abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Jadi untuk ku ngari ke Niti tu yang atur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi kita nesau atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega kelebih lagi pihak mega bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai buat pengawal ke Niti Tahun tahun 2026 ke dia atur pemanyai jalai Kuching Waterfront kena 20 hari 26 tu ialah.

ke tahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegah ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

Selamat lemai Datuk kita bergulai ngaku Imelda Joni bawa berita lemai hari 6, 13 hari bulan 6, 2026. Keterubah tu batang berita. Sarawak dekat majak ngelati ke agenda ekonomi hijau ngau ekonomi digital nentu ke semua rakyat tau sama ngasai ke penguntung. Bungku arus internet di Sarawak manggai 94.5% jauh nikik kenyau hari tahun 2022 subah. MEITD ngermai ke pengawak tinggi kak bala nembiak sekolah menua pesisir di Sarawak ke bisi penau robotik ngau teknologi. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita. Sarawak dekat majak ngelati ke agenda ekonomi hijau ngau ekonomi digital. Pemansang muda Mensia ngau peluang ekonomi baru. Ngamik ke semua rakyat tau sama ngasai ke penguntung. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke Sarawak meruannya di model penyerakup di Malaysia ke alai rakyat Aripupu Raban Bansa ngau pengharap sama hidup berbahasa ke pengadiri serta uliah nerima diversity. Ia madah ke penyerakup ti diasai ke kemayari tu nyak nang asia ari pengawak semua raban urang ti endak ngetu ngetan ke pemeti ati ngau penyerakup antara rakyat. Berbak ngonya perintah Sarawak mega keran dekat nentu ke tiap bengkah pengarap sama dijaga ngau rentang nengah unit bagi perkara pengarap bukai Unifo. Ia mansut ke jakutu bak pengerami makai selamat ungko pengarap bukai ke diatur nyerumbak pengerami ari pengada resmi ti ke-17 yang di Pertuan Agong Renggat Menua Sarawak ke tahun tu ke diatur bak Dewan Panglima Rentap Betuang. Teks Jakob ya dibaca Menteri bak Upis Premier Sarawak Datuk Seri John C. Kitayai. Bak pengerami ke Sebaka, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari netap ke Sarawak dekat meruan ngetan ke budaya berbahasa ke penemu pangadiri, jalan berulah serta berbahasa ke pangadiri dinyadi ke pun penegak menua tu. Tuk setipak benda ngau niat yang di Pertuan Agong tidak kemada rakyat sama hidup dalam pemayak ngau penyerakup. Berbak ngonya pengerami itu bisik diguluk kira 400 ikut temuai dinyerangkum bala pengari ari gerempuang pengarap Tuai Raban Bansa ngau agensi perintah dinyadi ke lambang penyerakup antara rakyat di Sarawak. Pengeraminya ke diatur ari saritu nyentuk ke pagila dekat sama dirincah ke ngau pengawak pemandang raja kita pengerami ngirup teh ngau konsert rakyat. Bungku internet di Sarawak dia tu udah manggai 94.5% nanti dibanding ke ngau seminak 54.3% dalam tahun 2022 subak. Pengudah menua tu kengenak belanja 2.3 bilion ringgit dikena ngemansang ke perengkar telecommunication. Menteri Utiliti ngau telecommunication Sarawak lalunya di Chairman Sakofa, Datuk Seri Julahi Narawi madah ke perkara tu dicapai nengah inisiatif saluran diuliah nyau perintah besai ngermai ke agi arus internet di serata menua tu. Ia madah ke projek smart ari baruah salurannya nyengkaum pengawak ti niri ke 618 tiang telecommunication, nyengkaum 17 tiang pemancar bak menua pesisir ngau endo ti jauh di ulu sungai. Kelimpah harinya semak 50,000 ruang bilik kediau bak endonya dia tu udah disediakan ngau arus wifi menua pesisir Sarawak MYSRBN. Upis Menteri Pelajar Innovation ngau Pemansang Bakat MEITD Sarawak dekat ngerembai ke pengawak tinggi gak bala nembiak sekolah menua pesisir di Sarawak ke bisik penau robotik. Menteri ya Datuk Seri Roland Sagah Wee Ing madah ke bala nembiak menua pesisir patut diberi peluang ngau perangsang dikena ngemansang ke penau serta uliah bersemekiah bak bidangnya. Atau bakat tu endang berguna benda laban bidang robotik ngau pemintau tiru AI nya ukai agi semina nyadi ke teori ajak tambaga uliah nyaup nampak penglantang ke benda serta uliah nuku ke kuing pejalan Sarawak ke Jemaah Ila.
Ia maksud ke jaku tu lebuh ia ke berjadi program RoboClash Challenge 2026 Final Leg ke diatur bak Dewan Masyarakat Serian. Paketnya dipasuk 19 buah sekolah ngau 380 ekonom biar dari serata Sarawak serta mungkus kedap paket bakal penangguh drone, robot sumo ngau robo teknologi. Dia tu kita benar mending ke berita lemai dari YFM Kuching. Rukun negara meruan berguna nyadi kelalau dikenang ngatur diversity rakyat serta nangku pemal kemaya ari baka polarisasi. Ekstremisme ngau pengawak ti ngerembai ke berita-berita selebubu ngapa. Menteri Penyerakut Bangsa Dato' Aaron Ago Dagang madah ke filosofi menua nyamegak nyadi langkah ke cukup berguna dikenang negut ke penyerakut sosial ngau penakal rakyat ari pupu raban bangsa ngau pengarap. Ia madah ke rukun negara megak nyedia ke kompas moral ti berplasa ke prinsip pengarap penaluk pengerentang kedaulatan undang-undang ngau pemanah ulah kesama dikunci rakyat Malaysia. Dato' Aaron madah ke Malaysia megak keras dekat berkunci ke penelebak dikenang ngatur perkara diversity serta nguliah ke penghidup Kelantang begulai ngau rakyat menua bukai. Semangat penyerakup ke ditanggam antara rakyat diasai ke nyadi aset dicukup berguna kena ngerumban pengawak pemansang serta merik pengelantang ke rakyat. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Tupung, Dato' Fazruddin Abdul Rahman madah ke penegap kerjasama antara rakyat patut meruan ditan ke labanya endang pun pemuju ngagai mayuh macam inisiatif pemansang ngau pengawak pengintu pengelantang ari perintah. Ia madah ke sekedap pengawak baka ari gawai nyak ukai semuti dikenak ngerami adat ngau budaya rakyat tambaga dikena negap ke kawa antara rakyat ari pupu raban bangsa. Dato' Fazruddin mansut ke Jakutuk bak pengerami malam mesra gawai kejiranan mesra gitak ke diatur bak Dewan Serbaguna Pinang Jawa di Kuching. Projek ngagak klinik pengerai lawas ditetap ke udah 99.89% tembuh. Direktur UPIS Kerja Raya Menua Sarawak Dato' Dr. Kasidi Morris madah ke kliniknya ilak disadang oleh merik servis pengerai tik manah agi ke orang dilawas ngau kanan menua ting lingi ngau nya. Tuk nang setipak benda ngau niat perintah tidekak ngada ke palan pengerai tik moden serta manah ke pengelantang rakyat. Sama bisik disedia ke ianya palan engkah kereta ngau sekedar infrastruktur ke oleh nyukung pengawak ke dipejalai ke klinik tu. Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dekat nyedia ke ekosistem penyukung dikenak nentu ke bala nembiak baru bak palang pelajar pra-universiti ke sesi 2026-2027 ulih berengkah belajar bandua tik lantang. Penerang media ari UNIMAS madah ke perkara tu dipansut ke Vice Chancellor SIDA Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid lebuh yatik ngemata ke ikas pengelancar pengawak register nembiak baru bak kampus. Nakak ke dia tu 1,112 ikut nembiak udah tembuk register diri bak koles endo sidak diau. Dikenak ngemudah ke proses nerima nembiak masuk, ini mas bisi nyedia ke palan endo diau bak koles Seroja ngau koles Kenangga. Kelimpah hari perengkap pengangkut hari padang bilun antara bangsa Kuching ngau Kuching Central. Bala nembiak maga bisi nerima mayuh macam bantuk belajar ngau pengelantang pendiau yang kawan bantuk berpungkal, bantuk bayar kena belajar ngau bayar kolej, duit belanja ngau program siswa sulung. Dikenang ujung ke berita lemai tu batang berita baru. Sarawak dekat majak ngelati ke agenda ekonomi hijau ngau ekonomi digital nentu ke semua rakyat tau sama ngasai ke penguntung. Bungku arus internet di Sarawak manggai 94.5% jauh nikik kenyau hari tahun 2022 subah.
MEITD ngermai ke pengawak tinggi ke palanembiak sekolah menua pesisir di Sarawak ke bisi penau robotik ngau teknologi. Nyanaka berita lemai dari YFMI Band di Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medan.

0: Sejalan
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Sari tu 13/6 dalam tahun 1986. Seraban orang bisinya bas yang di Pertua Negeri Sarawak Kedulu Suba, Abdul Rahman Yaakob laban natai ke selamat hari raya ngagaya ngau sida sebilia. Tun Rahman mainnya benun rima pengabang berserimbai ngau hari raya sepenglama seminggu bak rumahnya Sri Bahagia di Petra Jaya. Ia gagah mayati serta regas maka selama lebuh ke berandau ngau bala pengabang TBC datai mayanya. Piamaga Tun Rahman ngenang mayu macam perkara kelbagi perkara tibi kaul ngau kaya dalam menua serta megak patikas antara bangsa. Tungayan kaya gikirwah gaya utai tinyadi kemayar itu tajak panudah ngetu gawa. Pengrami nerima pengabang tu diatur ngau rami kalai sidak kedatai bisi peluang berandau betungak mua ngau Tun Rahman pu. Pengrami tu mandang ke kaul tirat antara Tun Rahman ngau rakyat mayuah.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Dari tanah bertua ini, kitalah

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo menenang?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
5: Bersantu ari YFM.
6: World Cup 2026. Hari 6, 13 hari bulan 6, 2026. Main dalam grup B, Kanada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam grup D, Amerika berlawan dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh dipedak kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta oleh stream buat RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Ok, alhamdulillah baru kita buat program nembiak min kita berkelala ngau bala nembiak kita ke sekali tu ne ha sidak ya udah nganti nak sabar dekat bercerita ngau bala kita ke bisi medak live Facebook baka ke malam tu hari SK Siburan Batu. Cuma kasih ngai bala nembiak kita ke bisi datai ke konti pe megak bala pindai ke bisi medak live Facebook yang kau benda nganti berluar bala pengajar cikgu ke bisi mereka kerjasama ngau antimin ngemai balan biak datai ke konti ni. Okey, kita berkelala ngau sidak ya sekali tu ne. Okey, hari kanan timin dulu ne kita berkelala. Padah kita gambar ya tucum yang manis-manis ne. Padah ke dulu nama nuan kumang. Okey, padah ke nama?
1: Namaku Natania Angel anak Tono. Umurku 12 tahun.
0: Natania. Natania siapa tadi?
1: Natania Angel.
0: Natania Angel ne. Umur?
1: Umur 12 tahun.
0: 12 tahun. Hari sekolah sama ne.
1: Ya.
0: Okey, nyarih kaki berjakuk ne. Okey, keba spiak Natania nya tadi siapa nama?
2: Namaku Yunis Mila.
0: Yunis.
2: Ya, umur aku 10 tahun.
0: 10 tahun. Iban ka?
2: Ya, Iban.
0: Okey. Okey, Datuk keba tengah-tengahnya baju biru, kena kebaya biru.
3: Nama aku Feliciana Rosabel. Umur aku 10 tahun.
0: 10 tahun. Iban Bidayo?
3: Bidayo.
0: Bidayo. Okey. Sepiak anti min mang ke kibak tu, ya siko aja lelaki. Siapa nama nuan bujang?
4: Nama aku Amanda Alexis anak belajar. Umur aku 11 tahun.
0: 11 tahun primary 5 ne. Okey, ba belakangnya beri mic yang gaya ne. Padah ke nama nuan kumang?
5: Nama aku Elisa Eliana Anadona. Aku
0: tahun berapa sekolah?
5: Tahun
0: 5.
5: 5
0: di. Oh, tahun 5. Okey, siapa nama tadi?
5: Elisa Eliana.
0: Elisa Eliana anyak nama ini. Okey, siko lagi. Okey, berdiri berdiri. Siapa nama?
6: Nama aku Leticia Chanela anak Sempol. Aku berumur 11 tahun.
0: Letisa. Ya. Nyak Letisa ne. Nama sidak itu apanya panjai ne. Natania, Emmanuel, Feliciana, Eunice, Letisa. Betul ne? Kan bisi tinggal kini. Kalau panjai, ana cukup no antimin nulis tu ne. Terima kasih sudah datang gulai ngau antimin buat program nembiak mit. Jadi bakal ke malam tu sidak udah nyedi ke diri. Padahal kita sidak ya udah masuk ke bakal selampainya ne. Sidak ya dekat bertandak tu lagi. Ika ngena baju ke warna celumnya. Ya kak bertandak. Jadi ketika ikut buat mua antimin tu dekat berandau dengan antimin yang kaum sidak ke bertandaknya lagi. Nih, kita berandau dulu ngau ke lelaki tu. Nih, Emmanuel. Emmanuel Ari SK Siburan Batu. Tahun 5 tadi, nih. Okey, buat sekolah, nuan buat kelas 5 nama?
4: Buat sekolah, aku kelas 5 dedikasi.
0: 5 dedikasi, ne?
4: 5D.
0: 5D, ne? Okey, buat sekolah, tentu bisik kaban, ne? Siapa kaban ke nang yang bestie, kau rata ke bakih ke nang yang rapat dengan Wan?
4: Yang bisik rapat buat aku sekolah, ayah, ramai. Boleh aku sebut nama yang siti-siti?
0: Boleh, ya.
4: Nama panjai.
0: Nama pandak tau, me?
4: Rupat, Menaidan, Emerick, Revanel Onal, Daniel Adam, Gau Eli.
0: Nyak ne. Okey, nyak bala kaban wan ne. Okey, nanti bersekolah tu nama pengawak ke rindu digagak nuan kelimpah hari belajar.
4: Paling kesuka pelajaran maths.
0: Maths ne. Nang rindu subjek maths ne.
4: Ya. Yeah.
0: Okey, ba subjek math tu nuan rindu ke subjek math. Okey. Dah nyak lagi utai bukai ke rindu digagak nuan?
4: Paling gagak kerja rumah.
0: Kerja rumah hobi deh.
4: Hobi ko ba rumah ka baka catur, rugby, olahraga.
0: Rindu bersukan.
4: Ya.
0: Rindu bersukan. Main catur, rugby. Okey, nanti buat sukan rugby tu dulu. Nanti Min kat nanya. Nuan kalak wakil sekolah?
4: Kalak.
0: Kalak ngari ke sekolah.
4: Ya.
0: Datai buat peringkat ni?
4: Bagian main buat Unimas masa 2024.
0: Nuan pemain buat senentang ni? defender ke
4: wing?
0: Wing.
4: Ngau prop.
0: Wing ngau prop. Propnya nama ne?
4: Baka push tubuh orang masa scrum.
0: Oh, nya labang suka rugby to ya nang sukan ke laksa ne.
4: Ya.
0: Nuan tu peda anti min tu nang kurus-kurus tinggi uliah kan na? Nang nang rindu suka rugby sukan bukai deh.
4: Oh, olahraga.
0: Olahraga Belanda.
4: Ya.
0: Oh, okey okey. Lagi-lagi anti min kak nanya labai ya rindu main catur ne lagi kita kena nanya. Kita ngagai peninga kita ke siku tu ke kena baju kebaya labai ya kak mantai ke penglandia ya. Ya ke belagu ne. Lagu-lagu nama tadi ne?
2: Dalam muda.
0: Darah muda. Okey, kita ngigak dulu lagu Darah Muda kena yang merindang bala peninga kita ke malam tu. Tang sebenarnya anti min mai kita berperindang dulu ngawa Siti lagu.

Okey, peningan nembiak mek kita ada di perindangau. Lagu nembiak ni, Ku Darah Muda. Okey, dengarkan muzik. Alright.

0: nyak tadi lagu tok ke persembahan karaoke Ari Feliciana. Tapi ke jari ne. Landia mai ne rindu mai anti mian dinga ya belagu pian mega bisi puji Ari bala peninga kita ke benong meda live jam ke dia tu ne. Okey duduk ya bidayu ya pandai mai ya belagu ne. Okey terima kasih Feliciana. Macam mana rasa lepas menyanyi?
1: Happy.
0: Okay. Feliciana.
1: 10 tahun.
0: Sebab badan kecil kan. Cute je. Okay, Feliciana. Sejak bila pandai menyanyi, pandai berlagu?
1: Dari tahun dua.
0: Memang pandai menyanyi. Selalu mewakili sekolah?
1: Tahun tiga wakil sekolah.
0: Aha, dalam nyanyian.
1: Iya.
0: Peringkat sekolah lah.
1: Iya.
0: Ataupun ada pergi jauh lagi ke?
1: Tak ada.
0: Oh, selalu dapat nombor berapa?
1: Nombor 1.
0: Nombor 1.
1: Dapat piala.
0: Okey, mewakili sekolah Siburan Batu.
1: Iya.
0: Okey, selalu bawa lagu ni lah.
1: Iya, dengan lagu Paliban dari Kota Jakarta.
0: Oh, Paliban dari Kota Jakarta. Yeah. Okey. Landik Maya berlagu tadi lagi kak ninga. Kita pun belalak pelabakku ninga ya berlagu ne. Okey, kita dekat beranda lagi ngau nembiak kita ke sekali tu ke kena baju warna borak tu ne. Nai ingat anti mian panjang mana nama tu tadi. Anti mian malik dulu medak nama sidak ya tu bisiknya tadi Natania Emmanuel Feliciana Yunis. Siku ni Yunis tadi. Nama ya Yunis. Nama penuh tadi Yunis
1: Miloh.
0: Yunis Miloh anak
1: Bernard.
0: Anak Bernard. Asal nang Ari Kuching kumang? Nang Ari Kuching.
1: Siburan.
0: Ari Siburan lah nang kampung Pak Siburan.
1: Besriaman kampung.
0: Oh, kampung ba Seriaman ne.
1: Iya.
0: Anti min nyebut menua lagi angkanya nak nemu ne, nak paham ne. Kampung nang Siburan ne. Mak abak sigi orang Siburan.
1: Nak nemu ne.
0: Pula lagi tau tanya. Okey, Yunis, Yunis tu tadi tentu ya bisi penglandik atau ke bisi bakat megak ne. Bisa bakat kah?
1: Ku boleh berjoget mimi-mimit.
0: Oh, boleh berjoget mimi-mimit. Oh, nanti berumah tu rindu berjoget hari lagu-lagu ke bisi maka bak TikTok tau ke lagu-lagu ke lagu-lagu joget-joget dia tu nya tau ke berkenih?
1: Ber TikTok.
0: Oh, bisi TikTok lah tau. Okeynya Yunis tadi ne tanteng anti min nak ngasoi mantai ke joget TikTok ne anti min semina ka nemu lagi hobi ya ke bukai nama hobi
1: mengemas rumah.
0: Oh, rajin ngemas rumah. Okey, ngemas rumah nyapu ka mau sampah ka
1: nuci singki.
0: Okey, hari miet ka dah terlebak nuci singki nah.
1: Alito.
0: Oh, 2026. Kira ke udah start kat nolong mak ngabak lah tok ne. Maneh main ne. Tok anti mian kat nemu ge. Selalu main telefon berumah tok kena.
1: Ya.
0: Selalu ne. Berapa jam main handphone?
1: Nak nemu ko.
0: Nak medak jam main handphone.
1: Ndak.
0: Tok ke main handphone nya nak lama tok kena ada make handphone sekali berumah.
1: Kadang-kadang. Ya, aku jaga baby.
0: Oh, bisa adik. Berapa umur adik?
1: 5 bulan.
0: 5 bulan. Wah, laki ke induk?
1: Laki.
0: Nuan anak keberapa?
1: 2. Nak adik cousin ku.
0: Oh, anak kedua. Nak adik cousin.
1: Ya.
0: Oh, dalam adik-beradik berapa ikut?
1: 3.
0: Mai mesti tanya anti mian tu ne. Okey, nyak tadi Ari Yunis. Tengnya lancar mai berjakok ne. Ya boleh berjoget-joget ku ya ne. Ya ngau anti mian seduaya Emmanuel sama ngericah ke program enam biak miat kita ini. Lagi kita nanya sidak ya baru. Dia tu kita dekat merik peluang ngagai sidak ya ke dekat bertanda. Tentu kita akan medak ne. Kak medak sidak ya tu bertanda. Kita akan medak bertanda dulu ngajat negi. Ngambil kita medak ba ke ujung-ujung lagi baru kita mendak sidak yang ngajar. Kita mendak sidak yang bertanda dulu ne. Udah nyedia ke diri kini dekat betana. Okey, tahu sama angkat. Angkat dulu. Sedia ke diri empu. Asuh ke dulu bangku je ni. Kita boleh medak live Facebook YFM Iban Nadia tu. Kalai sidak ya tu dekat betanda. Anti mien mic kita medak live Facebook. Ana nak medak ni sidak ya dekat betanda dulu. Malam tu buat program nembiak mien. Betanda nyedia ke diri dekat betanda. Tok meh penlebak sidak ya datai ke konti. Ngambil sidak ya nemu ni. Begini cara nyedia ke diri tau ke mantai ke dirimpu betanda. Buat mua orang mayuh tajak. Ndak buat mua orang mayuh buat mata mua orang tang. Buat live Facebook YFM Iban jam ke dia tu. Mai kita sama medak sidak ya tu betanda ni. Lagu Hari Raya. Okey, dah ready dengan music ni.

Katanya tadi kita boleh medak nih pengelandia sidak ya tadi bertanda nih apa ninga anti min pengau bertanda dalam konti tanda oleh pedak bala peninga kita iba luar. Terima kasih ngagai bala nebia ari SK Siburan Batu Padawan udah ngericah kagi program nembia miat kita. Kita berperinang dulu peninga nembia sebelum kita lagi terus berandau ngau sidak tiga sidak enam tu tadi nih. Kita berperinang dulu ngau lagu ari Natalia Umang ngau Norani Garong.

0: Okey, nyak lagu hak kena merenang kita ke malam tu kelebih lagi. Semua bala peninggal kita ke benong mendak live Facebook pian maga mendiang ke program Nembia Amit baka ke malam tu. Anti mien lagi mengkam gulai ngau Nembia Ari SK Siburan Batu hagi berandau ngau sida ene. Labau datu lagi sida dekat mantai ke Penglani ke Bukai. Okey, kita agi bisi awak, agi bisi indur. Anti Min tu nanya, siku Nembia kita emang ke kanan Anti Min tu ni. Padah ke dulu nama nuan tadi kumang?
1: Natania Angel.
0: Natania Angel ni. Inggar kagi bejaku. Oh. Okey, orang di ni nuan mang?
1: Orang Siburan.
0: Orang Siburan, nang asal Siburan.
1: Yeah.
0: Umur tadi 12 tahun.
1: Yeah.
0: Okey. Nuan nang hari Siburan nang Iban gak na?
1: Nah, Bidayu.
0: Oh, Bidayu. Tang pandai jaku Iban.
1: Ya, yeah, leben indai ku Iban.
0: Oh, indai Iban apa ai Bidayu?
1: Ya.
0: Okey, nuan tu nang rindu betanda tok ke ngajat ke nang rindu na?
1: Oh, rindu.
0: Oh, nang rindu ku pengawanya. Ari-ari mit?
1: Dari hari tahun 4.
0: Hari tahun 4. Bertanda bak rumah ke atau ke bak sekolah aja?
1: Bak rumah ya, bak sekolah pembisi, wakil sekolah.
0: Oh, wakil sekolah. Selalu yang nemu berapa?
1: Tahun 5 aja lah sekali aja.
0: Tahun 5 sekali. Nombor berapa kita main?
1: Nombor 4 lah.
0: Nombor 4. Siapa cikgu kita ke ngajar menari tu?
1: Cikgu Josri.
0: Cikgu Josri.
1: Oh.
0: Bisik ngawe malam tu?
1: Bisik.
0: Bisik ngawe ne. Mari tabik puji ngagai cikgunya ne. Boleh ngajar kita. Pelandik mah anti mien medak tadi pun. Belala anti min meda sida ya menari ne ukai nyamai ari umur beketuk kita ka mati sida ya anti nya udah besai gede lagi ne bekeni keterubah nuan belajar menari tu ne mula-mula nya bisi karingar ingat kini
1: bisi lah mimit ya macam risau takut salah pergerakan kena
0: bisi-bisi tips kini boleh kongsi ngau bala kawan-kawan bak luar
1: bisi macam aku pun nak nombor kat kemarin begini. Susah kat explain ya.
0: Susah kat explain. Kini nanti baka orangnya tadi tubuh ya kering. Tang ya minat menari. Nama-nama tips dari Anwan kumang.
1: Lembut ke badan aja.
0: Lembut ke badan aja ne.
1: Ya.
0: Bisik-bisik cara ya ne.
1: Bisik.
0: Nanti dalam sarinya berapa kali cikgu matih Anwan menari?
1: Asyik aku pun nak nombor. Mungkin dalam sebulan.
0: Sebulannya baru uliah ne.
1: Ya.
0: Berapa itik tarian ke ditemunan?
1: Joget ngau zapin.
0: Joget ngau zapin. Manah mane? Okey nyak tadi kumang kita ini kebisi menari. Okey kita lagi nanya siko lagi peninga nembiak kita ke landik bak pengawa bertanda menari ke jaku sida ya ke mayari dia tu. Ne kita nginjau jaku bahasa. Okey kumang siapa nama padah ke baru nama tadi?
2: Leticia Sharina.
0: Ah Leticia. Okey kumang Leticia. Ne asal nang orang Kuching? Orang Siburan gak ne? Mak abak pun orang ditok gak ne? Nyarih kagi bejako tarik gi mikrofonnya ne. Ana malu-malu wow. Okey, nuan tadi primary 5.
2: Ya.
0: Primary 5 ne. Okey, keterubah nuan ngau bertanda to hari primary berapa?
2: 4.
0: Primary 4.
2: 3.
0: Primary 3. Samalah tim kita ne. Sama tim ngau menari selalu ngari ke sekolah. Selalu ne. Okey, maya nuan keterubah ngau menari tu. Bisi asai keringat gak?
2: Bisi mimit.
0: Mimit. Okey, maya nuan ke belati ya tau ke mati derimpu maya ke ngau menari tu. Bisi ngacau maya nuan ke ngagak kerja sekolah ke? Maya ke belajar ke?
2: Nadai?
0: Mana nak ne? Kira kuliah atau kuliah magi masa ne? Baru rumah pun bisik ke mati derimpu?
2: Bisik
0: ne. Udah ambil bersekolahnya, baik ke rumah. Belajar ke dirimpu ne. Nang rindu lah. Dalam adik-beradiknya, diri menyadiknya ne. Nuan nang rindu ke menari. Adik-beradik bukai bisik?
2: Nadai. Anak nombor 3 bisik
0: ke? Anak nombor 3. Nuan anak berapa?
2: 2.
0: Anak kedua. Nombor 3 nak berapa umur?
2: 6.
0: 6 tahun. Ya rindu gak menari ne? Kati nuan nemu adik nuan nya nemu menari laki ke indok?
2: Indok.
0: Indok ne. Kati nuan nemu ya nemu menari.
2: Iya menak ku menari menya Yang madah nanti ada besar kan bakal aku juga.
0: Oh, yang madah kak bakal dek kan eh? Kira ke kakak tu sebagai cuan nak? Okay, setakat tu adik nuan ke daripada nuan yang nang pandai menari tarian joget berkenyak lah?
2: Mimet ya teh.
0: Mimimet ne. Okey, nyak tadi ari siko penari ari SK Siburan Batu megane. Okey, kita nanya lagi siko dak tu cume-cume mua na malu ne. Okey, semak lagi kumang ngai ke lagi nak tu peda kemua lagi ne. Okey, padah ke baru nama.
3: Nama aku Elisa Eliana.
0: Elisa Eliana ni nyak mua ya ne. Okey, umur tadi 11 tahun nak?
3: Ya.
0: 11 tahun primary 5. Okey, nuan anak ke berapa gak?
3: Anak ke satu.
0: Anak ke satu. Oh, anak tua. Dalam adik-beradik berapa orang?
3: Dua
0: orang.
3: Satu.
0: Siku aja.
3: Adik aku.
0: Oh, dua ikut diri menyade. Okey. Nang orang Kuching.
3: Siburan.
0: Orang Siburan lah ya. Oh, nang asal orang Besiburan. Okey. Nang rindu bawa pengawak menari.
3: Rindu.
0: Oh, hari-hari meet.
3: Hari tahun tiga.
0: Hari tahun tiga. Oh, dulu lagi ne sama tim lah, sama tim.
3: Ya.
0: Sama tim menari. Okey, Maya cikgu kita menarinya nak tentu cikgu bisik makeup nak. Maya nuan makeupnya kati-kati ya saya nuan ada mua nuan lain tu Maya menarinya confident lagi tau ke bekeni.
3: Pakai cantik lah.
0: Cantik. Rasa cantik nak menarinya. Betul. Masa menarinya bisik rasa malu-malu kan nanti bisik mak abak medak kini.
3: Malu.
0: Oh, nanti berumah nak menari lah tu.
3: Mimimet
0: ja ne. Ya Arya tadi ne. Ya nemu menari tang yang malu-malu kena mimimet ja ne. Tang uliah gak ne?
3: Uliah
0: ne. Okey, ya tadi dah kami nak menari, nama perkara bukai ke dikerindukkan wan.
3: Belajar berumah.
0: Belajar.
3: Menyapu.
0: Oh, menolong mak abak lah.
3: Ya.
0: Mana mai bisa jaga adik gak? Bisik ne. Okey, ngarap ke semua bala peninggal kita ngau anemit ke bisik datai konti bulai nganti mien tu mujur dalam pelajar magang-magang ne. Rindu medak sida ya cute-cute ne. Okey, serta sida itu berani mega datai ke konti nak malu-malu ne. Okey, ke lelaki tadi Emmanuel ne. Pansu-pansu bujang. Jenguk ke mua ne. Tadi Emma dah rindu main catur ko ya. Okey, nadai main catur saretok ne.
4: Ya, nadai.
0: Nadai ne, nuan ngari ke sekolah main catur?
4: Ya.
0: Ngari ke sekolah, tai ba peringkat ni?
4: Bahagian paling tinggi.
0: Bahagian paling tinggi ne. Nombor berapa?
4: Nadai uliah.
0: Nadai uliah ne, atang selalu main single tau ke bisik kumpulan ke ni?
4: Single.
0: Oh, nanti ba sekolah nuan nang top lah ba catur tu.
4: Ya.
0: Oh, ba sekolah nang top lah. Kati nuan tau rindu bak main catur. Laban tu anti-anti min mendak jarang-jarang ko kita itu jarai nebiak rindu tau ke main catur tu ngau penuh confident jarang-jarang nak. Sigi jarang anti min pejarang mendak mayuh ya kita mendak main catur tu majority ya nebiak Cina. Tang nuan tu rindu bak main catur tu ne. Kati-kati lah kat terus main catur mai ge peringkat ketinggi agi.
4: Paling-paling sampai bahagian bukan
0: tak ke
4: bukai, sampai kebangsaan
0: paling. Kebangsaan. Okey ne. Sida ai semua tu peninggal bisi pengerinduk magang-magang ne, bisi pengelandia magang-magang ne. Anti min berasai temegah amat sida ulah datai badi tu tang. Kita dekat meda tai ke dekat di bantai ke tiga iko penari tu agi ne. Kalai sida ya dekat merindang kita ngau ajat. Ajat namanya tadi aku mang.
5: Ngelalu temuai.
0: Ajat ngelalu ke temuai ne. Okey, udah hanya dia ke diri kita tiga kang ajat. Okey, nanti sida udah nyedia ke diri, angkat lo kumang nah ngambil kita sama nyedia ke diri. Ada tu bala peninggal boleh medak baru ba Facebook YFM Iban. Kita medak sida tiga nembiak miat tu tadi ngajat ke dikumbai ianya ngajat ngalu ke temuai ni. Kita sama meda Datuk Sida ya udah nyedia ke diri anti min pen dekat nyedia ke Sida ya ni. Kita ke bunuh ninga radio, kita ninga music ajat tu ni. Cikgu yang pelabak ku bunuh meda meh dia tu ni. Bunuh meda ni biar ke dia aja yang lama tu. Bak pengawak bertanda ngajat menari kura zapin ke bunuh mantai ke bak Facebook YFM Iban itu. Okey, kita dah sedia ngambil kita terus gulai ngau sidak ya ngajat datang eh. Sedia.

0: Okeynya tadi nebia ari sekolah primary Siburan Batu baru aja udah temu mantai ke Ajat ngelalu ke temuai ba live Facebook YFM Iban ke malam tu. Cukup mana nanti lagi di trend ko kita di patih lagi sidak yang dang ya landi lagi udah tu ilak ne yang ke nanti mien boleh ngangau ke sidak ya kini ba program nebia mien ba bulan-bulan ke buka ya rindu antimin medak sidak ya ngajar tadi neh cukup pandai ngau lingua jari tubuh sidak ya neh jadi kita nanya kumang kita itu neh okey antimin kak nanya mang cikgu selalu ya meri awak ngagai nuan ngajar tu berapa lama
1: baru kali tok ku ngajar.
0: Baru sari tok ne. Baru tahun tok lah.
1: Baru sari tok ya.
0: Okey, nadek ya saya kesal ne.
1: Bisa tadi salah step.
0: Nang awaknya urana nak mau. Tang ya udah berani kira ke maneh banyak ne. Udah tu ila bisi deka ngajar ngagai peringkat ketinggi agi kini.
1: Kak, nanti boleh kena pilih menari.
0: Nanti kena pilih kak ngau lah.
1: Kak.
0: Kalau ngau nama-nama pekik ngajat?
1: Nadai.
0: Bas sekolah kita empai bisik ne?
1: Empai
0: ngari ke sekolah bak pekik ngajat ne? Ngarap ke cikgu sidak ila uliah ngemai sidak ya ba pekin ngajat ne kira kage uliah di ansiang kage penglandia nebi ari SK Siburan Batu tu ba pengawa ngajat ne bisi ngambil kelas ba luar belajar ngajat
1: nadai nte kak ngajat pun belajar ba rumah beda ba TV
0: ka beda ba YouTube betito aja ne. Okey, manah-manah bisi pengrans yang tahu minta anjung mak ngabak ngagai Siti Indur ke bisi belajar ngajat dianya asa dia. Okey ya. Okey, terima kasih ngagai bala peninga nembiak kita ari SK Siburan udah begulai ngagai kita buat program nembiak amin ungkup ke Sarito nyadi minggu baru kak mendiang ke Tanduk ne. Betul baru kita bawa ke Bukai ya bala peninga ngau bala nembiak mit ke Bukai. Nyaja nah, nadai lagi menari ke Bukai kini? Nadai. Nyu malu dah sidak ya tang nanti min cukup rindu medak sidak. Kira kena ka dulu kita begulai ya peninga buat program nembiak mit. Mumpu dulu kami sebuat kami 6, kami 7 atau ne. Bye-bye. Pada bye-bye lo.
2: Bye.

Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 hari bulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Atuk, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap pangga pemerindang ngilah ke malam. Program Agrofest dan Sitip Nyawa diatur upis bertanam bertupi dur nyungka penatai Komisi Rakyat, mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi ke yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 hari bulan 6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.

0: Bidang TVET kini menjadi laluan pilihan utama pelajar lepasan sijil pelajaran Malaysia setanding dengan pengajian akademik konvensional. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim menyatakan perkembangan itu dilihat menerusi penyertaan kira-kira 1,000 pelajar dalam program outreach bersasar projek lepas SPM. Langkah itu bagi memperluas akses maklumat pendidikan tinggi sekaligus memastikan tiada pelajar tercicir akibat kekangan maklumat atau akses pendidikan. Ini pula berkaitan cadangan pemberian allowance kepada pelajar tingkatan 6. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, perkara itu akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu hadapan. Katanya usaha serupa pernah dilakukan sebelum ini bagi memastikan pelajar Institut Pendidikan Guru IPG yang kini telah menerima kemudahan allowance berkenaan.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Turki bakal kembali beraksi di pentas Piala Dunia buat kali pertama selepas 24 tahun apabila menentang Australia dalam aksi pembukaan kumpulan D hari ini. Kali terakhir mereka beraksi pada edisi 2002 dan menamatkan saingan di tempat ketiga. Ketua jurulatih Turki, Vincenzo Montella menyifatkan saingan kumpulan seimbang dengan setiap pasukan mempunyai peluang untuk mara ke pusingan seterusnya. Sementara itu, ketua jurulatih Australia Tony Popovic berkata pasukannya bersedia mencabar ramalan yang meletakkan Turki sebagai pilihan untuk memenangi perlawanan tersebut. Dalam pada itu, Qatar bertekad memulakan kempen Piala Dunia dengan langkah positif apabila berdepan Switzerland dalam aksi pembukaan kumpulan B. Ketua jurulatih Qatar Hulien Lepetugi berkata juara Asia itu hadir dengan misi menebus kekecewaan selepas kempen mengecewakan selaku tuan rumah Piala Dunia 2022 apabila tewas dalam ketiga-tiga perlawanan kumpulan. Switzerland dengan reputasi cemerlang menamatkan kempen kelayakan tanpa kalah dan hanya melepaskan 2 gol. Kapten Granit Xhaka berkata pasukannya mahu memanfaatkan peluang dengan memulakan kempen dengan kemenangan. Jurulatih Brazil Carlo Ancelotti menegaskan tiada pasukan pilihan jelas untuk menjuarai Piala Dunia FIFA kali ini, namun menyifatkan Brazil antara pencabar utama. Menjelang aksi pembukaan kumpulan C menentang Maghribi di New Jersey, beliau turut meletakkan Spanyol sebagai antara pasukan pilihan. Ancelotti bagaimanapun yakin Brazil memiliki kualiti, pengalaman dan keyakinan untuk bersaing dengan mana-mana pasukan dalam usaha memburu gelaran juara dunia ke-6 mereka. Iran antara pasukan yang mencuri perhatian jelang aksi pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 menentang New Zealand pada Selasa. Skuad kendalian Amir Khalilnoi meneruskan persiapan di Tijuana, Mexico dengan mengadakan sesi latihan menjelang perlawanan pertama kumpulan G itu. Aksi berdepan New Zealand penting buat Iran untuk memulakan kempen dengan keputusan positif dalam usaha memburu tempat kepusingan seterusnya.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Beralih ke perkembangan luar negara, sebuah pesawat pengangkut tentera udara India jenis Antonov dilapor terhempas ketika cuba mendarat di pangkalan udara Jorhat Assam hari ini. Pihak tentera memaklumkan siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian, namun belum mendedahkan jumlah penumpang atau korban setakat ini. Saluran berita tempatan NDTV menyiarkan visual dari lokasi kejadian yang memaparkan kepulan asap hitam tebal dengan bangkai pesawat kelihatan hancur berkecai. Indonesia bercadang menubuhkan pusat bahasa Arab dan hospitality di Lombok bagi menarik lebih ramai pelancong Arab Saudi serta meningkatkan mutu perkhidmatan pelancongan. Cadangan itu dibincangkan dalam pertemuan antara menteri pelancongan kedua-dua negara itu di Spanyol. Inisiatif berkenaan turut bertujuan memperkukuh kerjasama pelancongan

0: Segulai sejak.
1: Segulai sejalai.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu 13 Sarbulan 6 dalam tahun 1986. Seraban orang bisingnya bas yang di Pertua Negeri Sarawak Kedulu Suba, Abdul Rahman Yaakob laban natai ke selamat hari raya ngagaya ngau sida sebilia. Tun Rahman mainnya benun rima pengabang berserimbai ngau hari raya sepenglama seminggu bak rumahnya Sri Bahagia di Petra Jaya. Ia gagah mayati serta regas bakal selama lembuh ke berandau ngau bala pengabang TBC datai mayanya. Pian megak Tun Rahman ngenang mayu macam perkara kelbagi perkara tiba kaul ngau kaya dalam menua serta megak patikas antara bangsa. Tungayan kaya gikiruah gaya utai tinyadi ke mayar itu tajak panudah ngetu gawa. Pengrami nerima pengabang tu diatur ngau rami kalai sidak kedatai bisi peluang berandau betungak mua ngau Tun Rahman pu. Pengrami tu mandang ke kaul tirat antara Tun Rahman ngau rakyat mayuah.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Stanley Payang merampau ya. Mai jam kita pukul 9.21 minit malam. Begulah kita awak pemerintah malam hari 6 ke malam tu. Kalau kita begulai dengan aku Sam sepenglama 3 jam tu lagi ya. Terima kasih kita ke segulai sejarah dengan kami di YFM malam minggu tu. Engkau nadai mindah ke malam tu. Lupiak muka kita ke bisik mindah. Lebih lagi ke penuang deriba barang tu jalai. Harap ke sama berjimat ya. Lebuh ke mai perengkau pengangkut kita ke malam tu. Okey, jadi bakal selama pukul 10 malam tu lagi. Maca nur-nabur ke berita malam. Lalu pukul 10.15 minit malam kita dekat mendiang ke tanduk program carta siapa juara hanya ke tusun awak pemerintah malam kita malam minggu tau ya. Hanya di bawah jam ke terubah tu kita berperindang lagu-lagu pemerintah atau area desa Marcus ngonti ke malam tau ya.

0: Aku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat, selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu, ini pengawal berjalai berlabuh di atur, dekat di atur sepanjang jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower, Kuching Waterfront, penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Tahun ke tu setiap di tahun tu di atur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbala mayuh mengat jadi ke Siti mengat platform kena kita mantai ke berbagai pengaya adat asal kita ngau budaya jadi ke berbagai mengat bak kaum kita Dayak ini serta nanya yang mengat ngerapit ke kaul ngau hidup ke semangat berbagai sekolah sejalai bak semua kaum kediau di Sarawak itu. Kalau peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke di pemasa ke kadatai mainnya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abah Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau mainnya elak inya 99 kontijen serta 15 plot. Kita juga bisa menerima penyertaan dari penghari kita dari Menua Sabah ianya Kerajaan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak juga ngau dari kontijen juga dari Kalimantan Indonesia maya hanya juga dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari Menua kita mampu saja dan yang mereka bisa mengat hari menua luar dia bisa menemui kakak Sarawak jadi atau cara kemaya Niti Tahun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai yang abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah jadi ngotok ku nari ke Niti tu ke ngatur pengawak Niti Tahun tu sekali lagi kita nesau atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega lebih lagi pihak mega bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawak ke Niti Tahun tahun 2026 ke dia tur pemanyai jalai Kuching Waterfront kena 2026 tu ilah
1: YFM Segulai Sejalai.

Ika kena merindang kita ke malam tu peninggal ya. Bah segmen apa merindang malam yang ke, kita ke bisik ngulu pengerami malam minggu tu. Lebih lagi dia tu mayuh kita ke ngintu pengerami ngiliang tikai. Lalu pihak Mekah ke ngulu pengerami Melah Pinang Mekah ke malam tu. Ngau pengerami ke Bukai ke bisik diatur. Ke diatur tadi mayuh macam pengerami ya ke diatur di menua kita. Okey, jadi kena pengerami ngiliang tika itu. Bisi muka udah diatur ba rumah jarup kalang cangkul lubu antu. Kalau ya pengerami itu udah dipenyadi ke kaban parlimen lubu antu ya. Yang berhormat Roy Anggau Kingkoi. Jadi lebih ke berjadi ke pengerami ngiliang tika itu. Ya madah ke rumah jarup kalang cangkul lubuk antu dekat ngasai ke gaya Laidiau ke Lantang serta Likun tak lama lagi sepengudah RM200,000 di kemenar ke Hari Baru Projek Transformasi Menua Pesisir RTP 2027. Hanya dia madah ke agi belanjanya dekat dikena ngadu ke siling rumah panjainya ke pengelikun ngamuka pengelantang sidak ke dia upa rumah panjainya ya. Jadi ia muka bisa mengendar ke agih belanja tambah RM30,000 ngagai JKKK ngau muka RM8,000 ngagai Biro Induk Rumah Panjainya ngambil bisa dikena berjalan ke mayuh macam aktiviti ngau muka program community. Okeynya sekedar hari jaku ke di pansut ke yang berhormat Roy Ginkoi leboh ya ke berjadi ke pengerami ngiliang ngatikai ke diatur pa rumah jarup kalang cangkul lubuk antu. Siti hari pengerami ngiliang tikai ke bisi diatur bunyi kaku tadi ke pa rumah panjai kita ke diatur ke malam tu ke bisi angin tu pengerami ngiliang tikai ya. Okey tu hari Louis Bennett ngau muka David Kemi gawai ngiliang bidai terus mendiang ke awak pemerintah malam berdau berkongsi ke berita-berita bukai ba jam ke terubah kita ke malam tau ya.

0: World Cup 2026. Hari Minggu, 14 hari bulan 6, 2026. Main dalam grup B, Qatar bersatu dengan Switzerland. Pukul 3 dini hari, live box Sukan Plus. Lalu main dalam grup C, Brazil berlawan dengan Morocco. Pukul 6 pagi, live box TV OK. City lagi main dalam grup C, Haiti melawan Scotland pukul 9 pagi, live box Sukan Plus. Dalam grup D, Australia bersatu dengan Turki pukul 12 tengah hari, live box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miringolimpang.
2: Lagu peminta antara stesen.

Okey, Aria, Veronica, Natasha, lagu Simpa anda bertampung, Siti Aria lagu ke Mujur masuk agai semi final PCSJ ke 9 ya. Okey, jadi tanduk program carta siapa juara boleh didengar kita pukul 10.15 minit malam tau lagi. Okey, jadi tu angka kita megak dekat nganti tim ke bermain ba World Cup atau ke Piala Dunia. Jadi dinari tu lagi pukul 3 kita dekat medak Qatar dekat bertemu dengan Switzerland. Lalu pihak megak 6 pagi pergilah ya. Ianya Brazil dekat bertemu dengan Morocco. Jadi mayuh orang ke nganti Brazil tu ke pemain skuad Samba. Okey, lalu pihak Mekah 9 pagi pergilah ya. Haiti dekat bertemu dengan Scotland. Hari Group C dengan Mekah 12:30 hari pergilah. Australia dekat bertemu dengan Turki. Okey, ya, tadi ngenang menua ke dekat bertemu World Cup 2026. Jadi semua pekir tu tahu di pedak kita TV OK ngau buka sukan RTM. Jadi kita tahu klik atau ke download RTM klik atau ke streaming RTM klik dan dor kita meda tim ke pemain pa World Cup tau ya. Okey, jadi pukul 10 malam tau lagi peningah kita ngetu nak lama mendiang ke berita malam tu hari Wat Rock ya, kapan sampai mati.

Selamat malam peningah. Dia tahu kami nabur ke berita malam. Sarawak ngerikut ke penyampau orang berkebun miet sawit ke Pemadu Mayuh di Malaysia ianya 54,984 ikut orang. Ti nanam sawit berlebih 285,000 hektar ladang. Sapit Menteri Kebun Berdandang Ngau Komoditi Kemegak Kaban Parlimen Serikai Datuk Seri Wang Tiong Si madah kelebih 43,000 ikut bangsa Dayak tinya ditunjang ngagai pemansang industri sawit menua tu. Ia mansut ke jakunya bahawa pengawal alin utuh program Aram Bersawit 2026 ke diatur gerempung orang nanam sawit Dayak Sarawak DOPA di Serikai. Yang madah ke sawit hanya antara komoditi besar ngau hasil penatai pemisik ke berguna benar ungkup rapan orang ke berkebun miet. Nyalai sidak tu dipinta ngena inisiatif kelompok minyak sawit tip meruan SPOC dikena ngulih ke sertifikat minyak sawit mampan Malaysia MSPO ngau ndak berbayar. Pengawalnya deka ngangkat ke pengulih bersemekih ba market antarabangsa. Tahun tu Majlis Amanah Rakyat MARA naga antara 4,5 ribu ekonomi dari Sarawak register ba College Politek MARA KPTM ngau University Politek Malaysia UPTM. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Peniau Ngau Kanan Menua Datuk Rubiah Wang madah ke penyampau peminta dari negeri Sarawak tiba tambah kenyau berapa tahun tu kuda ngayan ke pemanah program siri jelajah pendidikan tinggi HITS tidak berjalan ke nintiang tahun. Naka bulan 6 tahun tu 1010 itu peminta masuk KPTM sudah diterima. Penyampau nyamaka nyukung langgur pengawal terdekat ngaka kampus KPTM di Sarawak dikenak mudah ke akses pelajar tinggi ngakai nembia di menua tu. Kelimpah harinya MARA Mekak Nanggam kerjasama ngau Yayasan Sarawak dikenak mantuk nembia KPTM ngau UPTM ngasai ke Mayuh Bengkah insentif pelajar tidak sedia ke perintah menua. Penyerakup nak ulih ditumbuh ngena siti program ajak tang berguna ke pengawak tindak ngetu serta komitmen ke timpuh dipanjai. Menteri Penyerakup Bangsa Dato Aaron Ago Dagang madah ke 762 program negap ke penyerakup sudah diperjalai ke bawah tahun siti tu kemari dengan kaum program menua bangsa volunteer pemansang komuniti ngau penglantang antara jalai pengarap. Pengawal tindak ngetunya sudah mantuk nambah ke indeks penyerakup bangsa 2025 ngagai 0.701 inya pemadut tinggi dalam timpuh 7 tahun serta ngeloi aritaka ba langgur pemansang Malaysia lumpar ke 12. Ia megak nyemetak madah ke komitmen UPIS Menteria lebuh ngelati ke raban bangsa dengan kawasan rukun tetangga, skim rondaan sukarela serta mayuh macam inisiatif pemansang raban bangsa di serata Malaysia. Rakyat berumah jarub kalang bercangkul lubuk antu dekat ngasai ke gaya lai ke diau. Ti lantang serta likun tak lama lagi semudah RM200,000 di kemenar kari baru projek transformasi menua pesisir RTP 2027. Kaban Parlimen Lubuk Antu Roy Angau Gingkoi madah kagih belancanya dekat dikena ngadu ke siling rumah panjai ke penglikun ngau penglantang sidak ke diau pa rumah panjainya. Yang maksud ke jakunya ba program ngiliang bidai gawai daya ke diatur JKKKK rumah carup kalang di Lubuk Antu. Yang mekang menar kagih belanja tambah RM30,000 ngagai JKKK ngau RM8,000 ngagai biro induk rumah panjainya ngambil bisik dikena sidak berjalan ke mayuh macam aktiviti serta program komuniti.
Nyenaka nombor ke berita malam. Hanya berita tu ditusun Syarifah Jauyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching. Lalu disalin Ailinda Soyala. Selamat malam. Salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Aku yang berhormat Datuk Yang Pesan Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu ini pengawal berjalai berlabuh diatur dekat diatur sepanjang jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Tahun tu pengawal Niti Tahun tu diatur perintah Sarawak serimai ngau pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawal berjalai berbalam ayuh maka jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke bagi pengaya adat asal kita ngau budaya jadi ke bagi mega bak kaum kita Dayak ini serta nanya yang mega ngerapit ke kaul nang hidup ke semangat bagi sekolah sejalai buat semua kaum kediau di Sarawak itu. Kalau peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke dipermasa ke kadatai maya elak inya yang amat umat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Uping pemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 plot. Kita yang megah bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megah ngau dari kontijen megah dari Kalimantan Indonesia maya hanya megah dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari Benua kita mampu saja dan dia mengak bisik mengak dari benua luar dia bisik nemuai ngagai Sarawak jadi itu cara kemanya Niti Tahun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai yang abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilak jadi ngotok ku ngari ke Niti tu yang atur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi kita nesau atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi pihak megak bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal ke Niti Tahun tahun 2026 ke dia atur pemanyai jalai Kuching Waterfront kena 20 hari bulan 6 tu ialah
3: YFM, Segulai Sejalai.

0: Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
1: Carta Sapa Juara.
2: Kati ke ngai bejakau jabut. Urang baru udah gawai lagi ke pemisi lah.
3: Ya lah, ku mada di lemo bejakau, gawai-gawai ke bejakau-bejakau lah.
2: Sama ke bekede pedak ku rerunggu.
3: Aku ada ibu mengingat. Ngau gawai ada yang aku ngirup.
2: Lawa medek. Aku medak di muka. Muka namanya air tin belakang bilik arinya.
3: Muka ya jar.
2: Muka kurang. Jarak.
3: Muka kolam kibot.
2: Yo, kambing ngiru aku tak, bre.
3: Oh. Nyaga pengerai.
2: Nyaga pengerai.
3: Okay.
2: Ini lah bakai nek de sangau. Ngurunya. Udah benar gawai lulus alu kencing mana ya? Okey, pendinga bertemu ngau kami dua jabut. Begulai kita ya. Aku menikah kami di lalu begulai ngau.
3: Aku Jackson Jabut.
2: Ya, ba program Carta Sapa Juara bertemu baru ngau kita ba tusun ti kedua 23. Udah gawai. Okey, tentu ya mayo cerita gawai sebedau tu minggu yang kemari nadai tusun Carta Sapa Juara na jabut.
3: Review.
2: Cat ACJ
3: ke-9
2: ayah angkam dek. Okay, jadi kita nampung hari tusun ke-22 ke minggu 2 minggu sebeda itu sehari itu ada tusun ke-23. Jadi empat tusun 22 2 minggu kak mayuh bala ke ndak ingat na jabot. Bisik lagu baru ya ke mayuh peminat penyanyi itu lagu ke baru dicalon ke 2 minggu sebeda empat tusun ke-22 mayuh peminat atau
3: bisa
2: kelemayang bekelemayang kelemayang
3: main kena kelemayang band
2: jadi lagu tu dicalon ke batusun ke 22 ngagai bala kita kedekat nemu dini ndak penuduk lagu tu lagi sekali ke ia kejuara ianya Yus Andrew batusun ke 22 agi ngetan kejuara yang minggu tu sama me kita terus ninga ke Carta Sapa Juara ba pengujung program tu lagi okey selamat hari gawai ngagai bala kita ngarap ke bala kita nya tadi udah gawai anang namanya masuk hospital
3: nang masuk hospital dia megak nanti pulai gawai
2: berjimat
3: mayu amai pedaku okay.
2: Penusah ne
3: usah jalan haluan kati kota penyakit
2: amat ku dia buat kelebih lagi bala ke namanya berkena ke jalan air mereka sama bakam
3: ya berjaga-jaga
2: berjaga-jaga amat bukan benda kokonya ya kena nemu nyemerai yang ngasai-ngasai ke diri anang kita itu tadi anda berkena ke namanya jikit keselamatan kai jika keselamatan baik kati kena tali pinggang keledah baik mati ngasuh mati
3: baik kena tali pinggang keledah
2: okey jadi ya aja buat tua terus mai peninga ninga aku dulu recap tusun 322 sebedau sidan ninga ke penuduk 10 hati lagu bak tusun ke 23
1: recap minggu nyem kemari 10

0: Okey, hari Antonio Sanggau ya, pada bulan keleman. Jadi Dato' Peningah, kita sama mendiang kata nuk program Carta Sapa Juara.
1: Hai, aku Aslim Nitya. Dengar mana-mana Carta Sapa Juara, boleh dengar ninting hari 5, 21 ngalih hari,

0: recap seminggu yang kemarin.
1: Ya, mempunyai tusun ke-21-nya Ibu Minot.
2: 22 lah.
1: Oh, 22.
2: Dito 21, 22, 23. Senang kete. Jangan sesat mate.
1: Amai kuning jauh.
2: 22 minggu sebedau tu, tau ketusun sebedau tu, kita lagi bisa namanya dua minggu kau dah kalahnya di juara Yus Andrew. Minggu tu nak nemu meh bisa juara baru tau kena. Munyi ke dipadah ketua ripon tadi kelemayan band Siti band ke benuang. Kira ketau di kumbai kita benuang angkat jam ke dia tu di calon ke bak cata. Tentu ya Siti band ke mayu peminat nyalai tentu ya kita dekat nemu dini penduduk lagu tu lagi.
1: Betul.
2: Okey, nak masuk jam ni jabot?
1: Ya, tua terus ngegay bak lagu tiba penduduk nomor 10.
2: Lumur 10 tau Indodara pula balabak ku lah.
1: Indodara.
2: Indodara apa na?
1: Rohim aku ada ngundi itu.
2: Dek, dek kena nemu je pada dek. Bak YouTube. Bak YouTube. Tua ni ngak bak dalam sistem tu nak demo benda gamal lah.
1: Oh, banti wap aja ni.
2: Banti wap aja ku dek. Adinga lagu tu kebenar ya digagak siko penyanyi agak pernah kebang lagu.
1: Ya orang lama tu.
2: Oh asal dari Semunjan eh. Asal pernah kebang lagu tu dari Semunjan sama menua ngotor mampet yang.
1: Adai sama menua.
2: Adai sama menua?
1: Ya adai sida ya kiri ake.
2: Okay. Ya, sama nan tu jawabnya si, kita sida terma peteng kulau.
1: Kulau.
2: Oh ya. Oh jadi tu ya siko orang kenang orang lama dalam dunia pemerintah menjadi penyanyi Niklan Aboy. Jadi ke sekali tu yang ngagak ke penyanyi baru tu lagu. Lagu ke diberi nama Lebang.
1: Lebang.
2: Penyanyi ya Nia Besi. Dan saja pihak lagu tu nurun dua gigi anak tangga.
1: Ya.
2: Hari penduduk sebedau tu bak tusun tik ke 22 penduduk tik ke 8.
1: Ya baru. Nurun. Seminak 3 minggu aja.
2: Seminak 3 minggu aja boleh begulai ngau kita. Ya bak tusun ke sekali tu. Okey terus ninga ke lagu bak penduduk tik ke 10 Nia Besi Lebang sebedau ninga ke lagu.

0: aja buat.
1: Biar bisa dengar lagunya tadi.
0: Lagu Siko
1: Sembilan.
0: Siko orang te, namanya tadi bisa pengingat ngau dek di SSJ kedua di Betung.
1: Iya.
0: Jadi nanti ingat ke lagu tau nak penanyi tau Pretty Nina. Mimir Gamal ya. Tau di Kumbai kita dan penanyi dandut Sarawak tau. Ya, okay, si minat lagu Iban, Jabot.
1: Ya.
0: Dek, kalau dengar lagu Melayu, ya?
1: Ada, aku kalau. Lama aku ada kalau dengar siaran Melayu.
0: Tapi ya, di dengar WFM aja, ya?
1: Ya.
0: Lama berarti Nina tu bisa campur, ya, tu. Jadi, itu Melayu, bisa gak campur bahasa Bukai.
1: Oh.
0: Jadi, ya, bisa lagu Iban, bisa lagu lah Melayu, lagu Dandut.
1: Nama bangsanya berminat
0: Balawet
1: lah Melayu
0: lah Melayu lah Melayu. Okay, lagu ke di baik Britania ke sekali tu minta nuan kenang baru.
1: Oh,
0: minta
1: aku tengah minta kenang.
0: Ada menemu putus cinta berdua dia. Jadi lagu tu digagak Wandi Ali,
1: yeah.
0: Ion Gau Leka.
1: Yeah.
0: Minggu tu agi ngenan ke penuduk ya, bab penuduk 39.
1: Iya, sebulan sudah dalam catat.
0: Dalam catat. Jadi bunyi ke daripada aku tadi Pretty Nina tu ya kalau engkau SSJ tahun 2015. Bab SSJ tiga dua. Ya, mai lagu Bungai Serga Dunia. Nanti nak salah aku.
1: Ya, mai.
0: Bungai Serga Dunia.
1: Temennya aku ada agi miat sama mamai.
0: Agi miat mamai? Dua tahun kah?
1: Ya.
0: Nggak patut. Dua tahun.
1: Agi nusu kumayanya.
0: Uka di umur dia tu pun agi nusu kah?
1: Agi tu agi metang ma. Nya nusu cap junjuang ya.
0: Oh, mayanya nusu capi ya?
1: Nusu capi.
0: Dia tu capi dah ada tupi ini dia gini boleh dia nusu capi. Jadi namanya Pretty Nina. Nanti nak salah ku mayanya laban tahun 2015 nya pemadu mayu orang ke engkau semifinal ba auditorium kecil di ATM Puciang.
1: Oh, amai
0: kena. Laban mayanya bisi cata lagu Kudi Kucing cata sepajuara, cata lagu Bintulo, cata lagu Sibo.
1: Betul.
0: Jadi tiga itik cata lagu bergulai. Mayuah mai sidak belagu mainnya. Hari tawas sah pagi sampai kelemai.
1: Ya, jangan tok balak. Ya, ya. Minat.
0: Milih sidak ke masuk ngagai ngagai final ya di betul. Ya pengingat mainnya mainnya.
1: Ya,
0: jadi siko hari orangnya ya nya Pretty Nina. Okey, jadi lengkap ke ceritanya tadi ya. Mulai ke pengingat sebedau tua berkunci ke berita bukai tentu ya tua mai peningan ingat ke lagu Bak Lumur 8.
1: Ya, lagu ke penunduk penuduk nomor 8 tu menon ya nurun minggu tu. Ya nurun segigi anak tangga. Tajak pun udah seminak 2 minggu dalam kata.
0: Okey, lagu tu siku penanyi baru tu kak. Bisik aku kalau dengar lagu sebedau tu tang tahu di kumpai kita dalam setahun dua tu lah ya tu berlagu. Olivia C.
1: Olivia C.
0: Olivia C. Aku nak nemu C tu nama.
1: Aku ada nemu nama C tu.
0: Oh.
1: Jangka aku bakal kopi C. Jangka aku.
0: Oh, pihak kopi C. Artinya tadi bisik campur campur. Okay, Iban aja lah tu nanti C. Bakal kita ke ngirup air dah. Tasty Peng.
1: Tasty Peng.
0: Namanya
1: kopi C Peng.
0: Oh, Milo C.
1: Milo C Peng. Artinya nanti campur susu gue peminat.
0: Nanti campur susu gak?
1: Nanti minat tu campur susu cair.
0: Susu cair. Artinya nanti ya oleh biasa itu penakan betul lah.
1: Senakan. Kita senakan ini.
0: Ya senakan ya sabar.
1: Oh penakan.
0: Penakan. Okay, jadi lagu ke dibaik oleh biasa ke sekali itu bang duduk 38 diberi nama Cerita Pengerindu Tua. Leka lagu tu Jonas Mikin.
1: Ken
0: bagulai ngau Cheni.
1: Oh tu gay tu anak Cheni tu jangka ko.
0: Kau boleh biar Cheni ya?
1: Pernah
0: nemu. Boleh biar Chen. Bisi namanya bisi logik bimbit jawab.
1: Ya.
0: Raja piat tion lagu tu digagak Jonas Mikin kiri.
1: Betul.
0: Lagu tu bab 38 kita terus ninga ke lagu oleh biar si pengindu tua 38.
2: See you.

0: dengar lagunya tadi 2 minit.
1: Sikok
0: lagu nombor tujuannya.
1: Sikok ke di nombor penanyi ke udah lagi berpangan sedua aja buat.
0: Nadai lagi. Nadai lagi. Nggak nyebut nama ya.
1: Iya. Bukan renya di benar mereka nyebut nama ya.
0: Arinya dia tu ada lagi.
1: Lain mai dia tu udah putus selalu nggak lagi.
0: Malu aku nyebut.
1: Nyanyi ke lagu ya lah.
0: Baru lagi. Atiku lalu terkenang ke pengerindu lama.
1: Oh, laban dek kak melekat terus ya.
0: Betul.
1: Laban dia dah melengkat dek mesti melekat.
0: Betul.
1: Nanti ndak dek muai diri ke sungai?
0: Nggak.
1: Sarawak?
0: Nggak. Ya udah melengkat kaku.
1: Dek mesti melekat.
0: Mesti melekat.
1: Nyak lagu Veronica.
0: Aku nyebut nama ya ge.
1: Veronica Natasha.
0: Lagu tu minat
1: nurun. Nurun
0: ya? 3 minggu lah.
1: 3 minggu kalah juara.
0: Juara.
1: Lalu lagu ke pemadu lama dalam carta Bak Tusun ke-23.
0: Betul.
1: 16 minggu. Jadi lagu tu terjapian nurun 2 gigi nak tangga Arif Nurut 3-5 minggu ni kemarin.
0: Betul.
1: Leka digagak sebut dek?
0: Lesri Luyo.
1: Oh, Tion.
0: Digagak Jamul Murdoch.
1: Nanti dia kan nemu jabut. Lepas di sini ingat 24 itik lagu kemasuk semifinal SSJ. Yang kau mengau Veronica Natasha.
0: Ya bisik kah?
1: Bisik.
0: Lagu nama apa ya?
1: Ini ingat ku lagunya. Lagu keterubah ngangkat ke nama ya. Nama namanya
0: nak? Non meleka.
1: Ukai. Lagu non meleka ku meleka tau. Kira ke lagu baru ya.
0: Oh, kumai aku. Bisa dah kali ke baru.
1: Ya, simpak penampuang nama. Simpak.
0: Oh, simpak kata yang bertampuang.
1: Lagu kesimpak ya nak? Lagu kesimpak. Lagu kesimpaknya. Oh, jadi jambul tau. Ya, kena ngagak lagu ke ya ke sekali tau. Siko Ari pemain... Aba band
0: Tidak Tanah Bernyang.
1: Ya, Tanah Bernyang. Jadi tahun tu Tanah Bernyang pemasuk semifinal.
0: Iya kah?
1: Veronica Natasha pemasuk semifinal. Sama Aba Panggau magang sudah tu lah.
0: Panjai buak magang sudah tu Tanah Bernyang tu.
1: Panjai ngeresu buak.
0: Ya. Makan tu kulir.
1: Antu kulir galah.
0: Alah kah?
1: Alah. Okey, jadinya ngelansak mimin lah berkawal kau penanyi Lumut 7 atau Veronica Natasha Bapnu 2-3-7. Okey, sebenarnya tua Mai peninga hingga ke lagu berurut 3-6. Padah ke dia jabut nama ke dekat dikunci ke ngagai bala ia ke dekat ngundi lebih lagi peratus merkah ya.
0: Oh, sebut aja kena
1: mesti lah orang gimana ada sih paham
0: amai kena jauhnya. Oh, ngagai peninga semua di luar dengai ke kita nanya. To aku madah ke kita. Un bekeni orang merik peratus undi. Bak cata sampai juara tu. 60% nya undi telefon. Ya ke bak pengujung program tu lagi.
1: 60% ya?
0: 60% undi bak Facebook. Okay, bak Facebook YAM ya. Facebook cata sampai juara. Ianya 30%.
1: Lalu
0: ke 10 lagi kan?
1: 10 lagi?
0: Ya ke 10-annya. Ianya undi hari peminta peninga bak setiap program bisik lagu bak YFM bak seluruh Sarawak tu ya ke lagu ibannya tadi
1: RTM lagu bak RTM. Okey, jadinya tadi acara kita kereka nemu bahkan ni siti-siti lagu tu uliah juara tau ke uliah pansut uliah nurun iki.
0: Betul.
1: Ndak namanya tadi ndak ngena siti undi ja yang mayuh macara.
0: Betul.
1: Okey, jadi ngarap ke bala uliah berarti kenya. Jadi lebih bagi kita ti rindu ke lagu ke dia pasuk ke bak cota.
0: Undi.
1: Undi ngena harus telefon pemadu ya mayuh merik merka.
0: Nyak dengar ko peminat. Tau rasa maya undi.
1: Nah, namanya kenya na?
0: Ada ikon.
1: Aku berarti ke
0: kadang-kadang kan hingga aja ibu minat.
1: Enggak segini enggak, enggak tau.
0: Ngundi, enggak cara buka ya.
1: Peter bisa, siapa ke selalu dengar aku lah. Rubina atau tinggal?
0: Rubina ya, kumpum.
1: Mia, apa?
0: Sunti.
1: Tapi Mia tuh jarang enggak boleh deh tau.
0: Ya, Sunti, laban enggak bisa penusah. Penyambung, arus penyambung.
1: Ya, Rubina segi peninggal setia cata.
0: Betul.
1: Tidak minggu.
0: Bekeriok, pentelepon, telepon baru ya.
1: Ya, enggak, aki dek, apa namanya? Akil Mambang deh.
0: Akil Mambang, jarang-jarang ya.
1: Akil Mambang di Pensuah.
0: Mak Cagat.
1: Mak Cagat.
0: Abadum.
1: Denis. Denis to Ari Ari tua kliyo sigi suah yang kau ngundi. Akhirnya tidak salah bala kita buka kena kala ngundi naruh telefon lebih
0: terus ngundi malu
1: lebih kita ti deka nulung sekedar dari artis kita yang tadi kedidinga kita lagu yang mana lalu lagunya lama kadang-kadang amat pelagu mana amat pen penanyinya kira kata bilang kadang-kadang nadai orang nulungnya
0: nadai nulungnya
1: amat. Oke, okay, jadi ya lengkap aku dulu cerita yang tadi jabot nih kalau balap ninga kita bisik enam ite lagu ke baru di dinga. Yang kau lagu ke baru di calon ke minggu kemarin lu baru di dinga.
0: Ya.
1: Oh.
0: Pasang nanti lu lagi tu cerita.
1: Pasang pia.
0: Pasang aja. Lagi tua udang pia lagu tu lagi. Baru tua nyebut ya.
1: Enggak nyadi. Mau satu lagi baru gak kena.
0: Oh pia.
1: Okay, nomor lah. Tu nomor enam. Nomor enam.
0: Nomor enam. Cite lagu ke apa? Peminat
1: nama apa?
0: Baru seminggu.
1: Ah, baru dicalon.
0: Ngakai nomor enam.
1: Ah, nau lagu ke baru dicalon ke minggu yang kemarin. Hmm. Ah, terus duduk ke diri bak tangga ke enam.
0: Hmm.
1: Ah, lagu ke diberi nama Nuan Berulah. Nuan Berulah. Nantinya Nuan
0: Berulah.
1: Nuan Berulah.
0: Nama di Nuan Berulah tu.
1: Ii, mayu ulah lah.
0: Okay, barulah.
1: Okay, baru. Oh. Okay, baru lah. Artinya nuan nggak mayu kagak ulah berulah.
0: Oh, nyat. Umai orang berulah.
1: Ah, berulah nang.
0: Umai kunuan barulah.
1: Oh.
0: Artinya ya barulah.
1: Okay. Ya artinya mayu ulah. Macam ulah.
0: Oh.
1: Macam
0: nuan mayu ulah.
1: Ah, nuan mayu ulah. Tahu kan nuan nak mayah menak mana ulah.
0: Oh.
1: Nuan ngagak ulah.
0: Oh, nanti buat cepren, besi cepren ngau. Boyfriend, ya besi kepren buka ini pemirsa.
1: Ah, nyat nuan berulah.
0: Oh, nyat kumai barulah, kumai ku barulah.
1: namanya tadi bakal laki bini. Udahnya ya kamai sara.
0: Kaya atau tanya ada nyati.
1: Laban bisi orang baru. Nyak siti ada contoh berulah.
0: Oh, nyak ya. Leka ngoti untuk ni buat penyambuan penyak. Nemu kenyang kau aku nyalok. Leka ngoti akik kompeten.
1: Okay.
0: Leka ngoti nama dengan Dixon Bos.
1: Nama dengan Dok Kirim Petiang.
0: Anang. Anang mayo jaku. Sebut aja.
1: Akik Kirim Petiang nyau kae yang ada kena kena jadi petiangnya sih. Saya
0: teh kena kena ngau catat sampai juaranya.
1: Ah, nemu gede ka. Okey, kelemahan band, band ke Bendung angkat nama jam kereta tu. Kemegah Siti hari band kereta anggau catat sempat juara SSJ semi final tu ilah.
0: Oh, bisi
1: tang lagu lain, lagu nama lagu penerang dalam petang.
0: Oh,
1: okey, jadi ke sekali itu lagu ke dicalon ke catat sempat juara minggu seberau tu bab nuduk tiket 6. Lagu kelemahan band ke bernama Nuan Berulah baru seminggu dalam catat. Ya kan gagak leka ngau tion tu, ya ke sama ngagak lagu si tidak ke diberi nama penerang dalam petang.
0: Sama Dixon Boss.
1: Ya, sama Dixon Boss. Okey. Kita terus ingat ke lagu bab penuduk tiga enam ke sekali itu. Sebenarnya kita ingat ke lagu bab penuduk tiga

0: Sudah datai Pak Topai.
1: Aku Irau, kok nama dek?
0: Nama kak.
1: Ini lantan berainya, Den.
0: Nama ini lantan berai.
1: Ya, nak tahu dengan nyawa dunia lang.
0: Oh, ini lantan jadi kak mau menawa.
1: Asal dengan nyawa dunia lang.
0: Ya, lalu nyabak ada duit.
1: Ya, lalu nyabak ada duit. Tajak penapa lantan sepiak ya?
0: Ya, nyabak me ada duit.
1: Nyabak me ada duit. Tang nade ngawa, leban dunia lang sekali tau idatai ngau lagu merik ubat.
0: Merik ubat penawar pengubat ati.
1: Ya nawar yang ubat ati orang keberai. Lebih lagi ya ke nyabak bakai ne lantan. Nyalah yang agak lagu tau kebenar ya. Leka ngau tion di kagak yempu.
0: Lagu tu tertuju kia ngagai indah lantan.
1: Kira kepiamnya.
0: Okeylah.
1: Nah, dan dulu ni lampu lagi tujuh ke bini ya. Okey, lagu tu kebenaran niki segi nak tangga.
0: Ya, hari penuduk dalam catat.
1: Enam minggunya kemarin. Kira ke sebulan.
0: Sebulan. Ya, empat minggu dalam catat.
1: Namanya tak tiga kebenarnya. Tiga, empat. Priti Nina tadi 5 minggu. Ya, 4 minggu. Nya tadi berdua bertambuang dah. Okey, sebulan dalam carta. Okey, jadinya penuduk lagu ke ditemu kita hari nomor 10 nyentuk ke nomor 5.
0: Ya.
1: Okey. Tentu ya bisi berita kemado baru bakal ngoses je maga jabut.
0: Ya. Sebut dia peminat.
1: Lagi mah. Udah tu ninga ke lagu penduduk ketiga lagi tu aku mai berita madu baru. Jadi berita bukai ke dekat di tusi ngagai bala tu tadi. Ya ke lebih lagi ngagai bala kita ke bisi dekat nganjung lagu. Uji dia mendak syarat tau ke atur lagu tidi calon ke ngagai carta baca dek.
0: Oh nyak ne. Okey. Macamnya patut tidak tahu deh nu setiap minggu aku ke macato.
1: Ya?
0: Nyorang kai betar kuangku.
1: Ada yang ngawasi gaji?
0: Nyun sinat kau senonya siapa?
1: Indap.
0: Indap. Berengka hari tahun 2022 nya semua lagu kai lulus PPLTI dekat ditapis bak panel khas RTM. Ngau kalau lupus betul di calon kak bak CSJ bakal pengawak ke itu udah nyi subak deh ibu minat.
1: Kedanya syarat lagi
0: udahnya nama tau
1: dari syarat atur lagu.
0: Oh syarat atur lagu ke calon mega ya ke bakal ke ngelamat tau ya. Minat Siti lajak lagu oleh calon bak siku penyanyi dalam setahun lalu masuk CSJ.
1: Dalam setahun ya, siku menanyi jauh lihat di calon.
0: Betul.

0: lagi juara. Nah, patut dia si Kuiko je.
1: Betul.
0: Ni tembata panggaunya ke buah di tagang mayuh lagu si yeah. Penyanyi seminat siku penyanyi sitik lagu setahun.
1: Tang bat kata sepat juara tu. Tahu mayuh lagu ni pun minat.
0: Tak mayuh lagu tapi penatang penyanyi ya.
1: Tang penyanyi.
0: Suah.
1: Nak tahu suah.
0: Setahun sekali je ya di calon.

0: keempat. Nurut tiga empat.
1: Menu dua tiga empat lagu tu
0: 14 minggu dalam carta.
1: Betul. Dua minggu kalahnya di juara.
0: Okay. Lagu tu disebut kau kedik kau ke layak ke penudi. Lagu ka dibai state band tau keraban bergulai ngau sikut penanyi induk.
1: Ya.
0: Tau dikumbai kita bakar raban kelemayang band ke ngau Jacinta nya Jacin. Lebih aja Jacinta ne. Okey, raban de crew bergulai ngau Lucy M.
1: Leka ngotion lagu tu dikaga Lucy M.
0: Lagu tu ngetan ke penuduk ya. Sabaka ngau tusun sebedau tu ba tusun batusun 22 penuduk 34. Kita terus ninga ke lagu nomor 4 sebedau kita ninga ke lagu ba penuduk nomor 3.

0: Hi, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10 setengah malam.
1: Carta siapa juara 3.

0: Okey, betul dia pihak. Lagu tu pun sebakar Gajah Buat. Minggu sebedau tu, tusan sebedau tu pun nombor 3 kak.
1: Oh,
0: nak dia berubah.
1: Tu anak dek nyebut dia pemenang aku.
0: Bapak lah.
1: Mungkin sebuah liur aku nyebut tu.
0: Okey, lagu tu Leka Ngotion digagak Versifier.
1: Nak, pemama.
0: Jadi, penanyi ya, Nick Raffinsi. Jadi tu kira tahu dikumpai kita penanyi baru dalam dunia pemerindang. 12 minggu dalam carta. Agi baru duduk ketiga. Sebabkan kau sebedau tu, lagu yang diberi nama
1: Pengrindu nak datai ba'adan.
0: Nah, ketik-ketik je kurang putih je, Bon.
1: No love not control. Betul, minyak.
0: Okey lah. Tahu ke diterima.
1: Not
0: nyokat sesama. Okey, apa ya. Okey, jadinya tinggal duit tiga lagu. Lagi tu nyebut lagu nomor dua dengan nomor satu.
1: Aku kali ke Use and Row agi oleh Bertan.
0: Tahu ke bisa juara baru.
1: Digukut Ika si pul.
0: Lagi kita ingat. Lepas aku dekat bantai ke cerita berkawal dengan SSJ dulu.
1: Ya,
0: okey. Okey, maknanya bala kau dah bedak Facebook, udah bedak media rama. Berkawal dengan 24 itik lagu ke di calon ke ngagai semifinal ACSJ tik ke 9.
1: Betul.
0: Okey, jadi ya 20 hari 24 itik lagunya do ikut penanyi dekat mai do itik lagu. Lalu 3 itik 3 buah band atau ke artis Braban ke dekat kau. Nanti ini berarti kena jabut penanyi lama ke penanyi baru. Mayu lah. Dalam batas panggaunya ni lah.
1: Betul.
0: Nanti kita merdak. Mayuh bala sidak tu tadi. Udah bisnis sekedar ya udah kalak juara.
1: Betul.
0: Bisnis sekedar ya udah kalak mai pulai bukau terbaik tau ke sadar nyawa madu mana. Bisnis sekedar nya tadi udah mai pulai finalis ke pemadu di Kerindu. Isi magang jadi ya pada aku.
1: Ya.
0: Mayuh bala pada aku. Saingan sengit ku sida. Bisi megak ke baru engkau. Bakal sida PB baru engkau, bakal sida Alex Ward penyanyi baru, sida Mawar penyanyi baru magang udah tau. Kira ke penyanyi baru penyanyi lama bercampur bala sida tau.
1: Ya, begugu-gugut.
0: Hanya di berita ke pemadu baru nanti nadai penanggul engkau minggu nyenila dekat di bantai ke promo dini hari bulan. Dini diatur ngau ribulan. Tang ti kita akan nemu kebenaran yang diatur ba tengah kira di tahu di kumbai kita tengah menua Sarawak. Lalu penaung tahu ke YB ke ngau kami bergempuang tu tadi agi sebaka semifinal sebedau tu ianya yang berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang. Awaknya dia ya ke ngau pian megabisi dibantu ari dana mudah cara ari upis menteri yang berhormat Datuk Seru dan Lawan. Jadi nyak tadi kan kau bisi mega nanti nadai penanggul ari sapit menteri dagang antarabangsa ianya Datuk Makom Munsin Lamoh sama bisi mantuk mega nanti nadai penanggul ba program anugerah catatan sepajora semi final tu ilak di kawasan YB Girampu. Okey, jadinya namanya tadi ngambil kabalah kita ke dalam minggu baru udah berengkah di promosi tau kau dah berengkah di padah ke kemaya ngambil kabalah oleh minta cuti pemisi.
1: Betul.
0: Minta pemisi.
1: Aku minta cuti ke lah ibu minat.
0: Ndai
1: kena malu gen, kan malu genang.
0: Kau di sekolah kah ya buat?
1: Ada aku kira ke sekolah kah minta cuti. Kau minta ayah kau recele.
0: Oh, dicelai. Oh, nyak kepada ada pihak.
1: Kak, you tak kayak. Di nemu pedih hati ko.
0: Nama
1: sampai cari tau.
0: Nama tu pedih hati dah pada ko.
1: Ya, nyak tadi. Namanya. Bumbang, bumbang, bumbang. Ada yang ada kak ko.
0: Okay, bumbang. Nya bumbang, nya lawatnya.
1: Oh.
0: Taktul, taktul.
1: Oh, taktul, taktul.
0: Nya beriban.
1: Ada yang ada kak ko. Ya, aku dicelai.
0: Apa majaiknya? Ila saya receli.
1: Sengit-sengit ati ku turun.
0: Bapak ribulan ya tatu-tatul renya.
1: Ada ku nemu 3 ribulan ke 4 ribulan ya betatul.
0: Dini di bedak renya ada bapis buah.
1: Bapis buah kah?
0: Apo amai jaya receli to?
1: Ila saya nanti bertemu siap ya lebaku.
0: Oh pia retinya.
1: Aku kaya nama ke ano bumin.
0: Nama hal?
1: Lepas aku kengiru ay urian.
0: Juga kengiru urian nemu ku. Maya orang ramai melapi nama yuk hidup darah.
1: Ya.
0: Dito sigi dah tahu lari rindu darah.
1: Aku kak betul ya.
0: betul ya ngau Indo Dara. Orang betuang ngau orang betuang orang layar.
1: Ya.
0: Orang tengau Richelin.
1: Ada ya aku nemu ngai bola kata. Dari tua merik selamat pengantin baru.
0: Man. Selamat pengantin baru. Selamat baru niri ke ruang
1: rumah
0: bilik.
1: Tangga.
0: Rumah tangga ngau Richelin ngau bini ya. Ya tadi sikok penanyi kita ya ke baru melah pinang hari gawai tu tadi. Untung orang melah pinang hari gawai ko madah
1: kada. Betul. Laban ada
0: ada ruak.
1: Ruak.
0: Laban kia, orang, semua lagi bisa.
1: Mai ko.
0: Urang penadai mak ngabang penadai tu ke makai laban dah mayuh bilik rebukai lah.
1: Betul.
0: Ni buat de temanya ka ngeruak. Lebih lagi orang rumah panjang nyampur, rumah panjang Indo dah. Utai pemakai semua lagi bisi. Tambah mega, maya pemisi panjai, nyamai, ndur orang kabam belayan pulai.
1: Betul.
0: Rami. Taniah sekali lagi tamuri pangkati ngagir celi yang ngarap ke udah babini to mujur lagi mebab ngawa belagu.
1: Belagu. Ngarap ke oleh begulai sampai ke anak ucu.
0: Ila di temungo ya ba.
1: Ucu icet.
0: Ba panggau SSJ semifinal ke 9. Okey. Jadi ya lengkap ke cerita.
1: Pasang terus lagu peminat.
0: Nunggu lo. Bisi penyanyi bukai ke Melah Pinang tu tak ada dah.
1: Ada ya.
0: Ada. Kita bertundang dah kak?
1: Hah?
0: Bertundang ada kak?
1: Bertundang ada ya. Maka nemu ya ketemu peh buaknya aja sama pedaku.
0: Kira kerceli aja lah ya. Bila bukai bedau punya kini.
1: Betul.
0: Muka lagi ngantik. Ngantik sida rambleh wata ke tu kemaya. Ngantik siapa namanya? Alex Wan Seduai PB. Nak nemu kemaya punya ne. Ni nemu.
1: Seduainya bakayat-kayat ke seduainya udah.
0: Kadik ke suah medak tik tua
1: habis buat. Pama meluannya ne.
0: Nah.
1: Anak-anak ayak ko nya.
0: Mo ko
1: ayak. Anak ayak ko klimil.
0: Klimen man. Oke, okay, jadinya tadi kira uti itu nyumai ko bugu siap baca tan. Oke. Ya buat. Tinggal di tiga lagu.
1: Ya.
0: Tuan na ibob jako mayu.
1: Ibob jako pasang ko nemu duanya.
0: Terus pasang nemu dua. Lo terus ngage lumur satu.
1: Kali ke Yus Indro Togi bertan. Dengar ke lagu tau.

0: Oh, sige, madak. Kade, katakatap. Ako to tadi.
1: Katakatap, dip, ya?
0: Nga. Oh. Ako, sige, namoy ka. Sige, ngarampay.
1: Aku nak mau mendek gigi si ati kita aja buat.
0: Bisa ati kau kita ngaik ya ngaik aku.
1: Wah jara umbas ke ya.
0: Amai.
1: Atau jap ya beri pengganti ngagai US Andrew.
0: Yeah.
1: Ya. Kau dah 2 minggu kalah juara. 7 minggu dah dalam carta batusan ke 23.
0: Ya.
1: Yeah. Minggu tu ia nyerah ke penuduk ngagai juara baru.
0: Ya. Yeah.
1: Jadi lagu US Andrew tu digagak Wandi Ali lekang otiun. Diberi nama Manggai Keati ya nomor 2. Lalu nomor 1 di kumari di peluang dimaca aja buat.
0: Oke, lagu ke boleh nomor 1 juara champion minggu tu. Ianya Umbas.
1: Ya ke lagu Anak Sepul.
0: Anak Sepul. Ika.
1: Ika. Lekang otion andang lagu ikang lematu nadi gagak.
0: Jesli aya gondrong.
1: Ikut dari menyade. Ngau sapa ge menyade ya?
0: Yes, ngau Matius Mambang.
1: Matius Mambang. Lagu tu berganti penuduk engau lagu Umbas. Minggunya kemar minggu tusun ke sebedau tu ba penuduk ti kedua ke minggu tu nikik segi genak tangga. Terus jadi juara, baru seminggu jadi juara.
0: Betul.
1: 11 minggu udah ba cata.
0: Betul.
1: Nyata dek. Okey, jadi ya
0: minggu tu tuan nanti si pemenang
1: apa minggu? Nanti pemenang. Selamat tempa kinakara.
0: Betul.
1: Jadi
0: ya, mereka anang nak ingat tuan apa minat. Mari terima kasih ya ngagai kinakara Agropam.
1: Ya ke sponsor tempa nanti minggu.
0: Ya.
1: Saja pun minggu tu kita nanti pemenang.
0: Selamat.
1: Ngarap ke minggu baru kita bisa pemenang. Kirau kena hempanya di upiah dia nanti dah ambil. Dia
0: spayat. Ya.
1: Spayat nalah lagi pada perut. Ngiru kicap. Ngiru sos ya. Makan sos ya.
0: Tang lagi lama nya.
1: Lagi lama menang. Harap ke bala tadi bisa pemenang mana?
0: Ya.
1: Okey. Jadi tajap ya. Munyiku daripada ketua. Tajap penadai pemenang. Terima kasih sekali lagi ngagak kena ke Agrofarm. Ya ke udah berapa tahun tu udah sponsor. Jadi sponsor bak pemenang undi cata sapa juara ya
0: biar muka kena kara tu Siti Ari
1: produk
0: pro
1: Siti Ari dagang
0: kita
1: daya kita iban
0: ya,
1: nak mayo ha nak mayo kita daya kita iban ya ke berdagang
0: betul
1: okay, lagi ba ngeluar ke produk hari bertanam hasil bertanam betupe
0: betul
1: hari cabai
0: yang pun nanam yang pun
1: ngilang hari liak sabi nama
0: cabai
1: teruang mayuh teh kiri tanam ya terus diproses ya tadi
0: ya
1: kilang ya waktu 10
0: nah. kuap
1: ya.
0: Jalan rundim
1: okey jadinya tadi sponsor kita ni tiap minggu okey kita bisi lagu baru ke dekat dicalon ke bak cata ya tang sebedaunya tentu ya bisi lagu ke pansut ari cata
0: ya
1: lagu ke pansut ari cata to jabut
0: Lagu ke pansut hari cata tu minggu tu udah tetap ya ke bak penuti bak
1: sepuluh
0: sekali nomor 10 lekang otion digagak neklen aboy
1: lalu
0: dibaik niabisi
1: lebang tu reti lenyau ne
0: lenyau
1: ada kunggau meh kapan pernah lenyau meh ada bak cata sapa juara
0: kapan pernah
1: au Okey, terus ingat ke lagu Lebang. Sebedau kita ingat ke lagu baru ti dekat nganti lagu ti Pansut Ari Cata.
2: Lagu Pansut Minggu tu.

0: tadi peminat lagu ke di pasok minggu tu.
1: Lagu ke lama sudah tu nak berlagu ya buat.
0: Ada ke nama nama ni? Engkau ada hari kita.
1: Engkau. Tina salah ku sudah ekalanggau SSJ tahun 2017. Semifinal di kapit main ingat tak?
0: Ya.
1: Lagu
0: mainnya kita tak kai. Kak takut kita mainnya.
1: Nomor?
0: Oh kai gawainya ni peminat.
1: SSJ ke Pangun me urang ba Padang
0: Padang
1: Bilon lama kapitnya. Maya sudah bersinggau semifinal lalu mujur masuk ngaga final Maya di Betung tahun 2017.
0: Betul.
1: Nya asai kunya lagu ke penudi sida dikeluar ke Raban sida tu. Nentu ingat ku bisi ndak sida ya keluar ke lagu age. Sebedau sedang keluar ke lagu ke dia tu ke masuk catanya. Lagu ke diberi nama Penyayau Tua. Tentu ya kita ngelala band tau ke Raban tu Launas Empire.

0: ni kita lagi udah tau lagi.
1: Ya, kita tahu berengkang undi udah tau lagi ninga ke namanya tadi ni
0: Bapengujuang
1: program. Abah pengujuang program Cata
0: Sapa
1: Juara. Jadi ya udah tau lagi kita dekat begulai engau ayah di email. Sudah di ayah email.
0: Angka email
1: ya. Sudah di ngambil undi. Okay, terus ninga ke program Cata Sapa Juara. Nangkan ketuilah begulai sejalan engau kami. Lalu ngarap kebala kita. Terus nyukung industri music kita Iban.

ke tahun tu, rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Tume 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Ninga, arap ke kita nya tadi nyukung sida yang enggak benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pia mega nge bala orang ku dah ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin coba niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadagi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: Mei 24 itu lagi, kita dipilih sebagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Lautiun, Mitium Mabuang.

0: Tume 24 iti lagu kedipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak 3 bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisa 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Mei 24 itu lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Johannes Johnny Amang laju nuan BC Intan Dikembuan lekan lautiun Johannes Johnny Amang.
1: Tanah Berenyang Band lagu Arisa lekang gautiun Matthew Mamba

0: ninga arap ke kita nya tadi nyukung sida yang nga bebenar na laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati teh pia mega nge balau urang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinok kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku maya nya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: 24 iti lagi kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun, Den Aladin, Ngau Aldrich.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: ke semua bala peningah. Harap ke kita ingat tadi nyukung sida yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah enggak ku bulai yang lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah enggak bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadagi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang baka radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: Mei 24 itu lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: 2024 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: ke semua bala peningah. Harap ke kita ingat tadi nyukung sida yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pihak mega ngi bala orang kuda ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang baka radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: lompat iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Dume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSD ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, lekang Gautiun, Matthew Smith.

0: sebagai semua bala peningah. Harap ke kita yang tadi nyukung sida yang enggak benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah enggak ku bulai lama tu. Kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah enggak bulai ku dah ngejang ke benua tu. Apakah sida niang Laja Sangin coba niang Banta Bayung, niang Albert Remini, niang Umpang Ujai. Mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya leban aku mayanya nadagi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang baka radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

YFM, segulai sejalai. Basah.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Cuak Kelabung Watrot Lagu Terabai Leka Lotiwen Frankie Man
1: Kadeh ke langit Minta petara mereka yang nyanyi
2: Sambut me Salam rindu
0: Donny Lounge Lagu Nda Mudah Aku Lengkap Leka Lotiwen

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, lekan laut tiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, lekan laut tiun Matthew

0: aku pepsan ke semua bala peninga arab ke kita nya tadi nyukung sida yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh kayak mega nge bala orang kada enggak aku bulai yang lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah enggak bulai ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku maya nya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dorumah Patricia Agustin, ex-mula program Bak YFM.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tin dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Tume 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: aku pepesan ke semua bala peningah. Harap ke kita ingat tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida ni yang laja sangin coba ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: Sebelumnya, 24 itu lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun, Den Aladin, Ngau Aldrich.

0: Gegar Pagi, 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalan. Kuching 101.3 FM. Segulai sejalan YFM.
1: Salam, selamat pagi bala peninggal. Aku Patri Duritisia Dingun Ari Gereja Methodist. Mai kita dalam sampi pagi sarito. Sebenarnya aram kita bersampi. Allah Ta'ala gapai kami ke pemadu berkuasa. Terima kasih kenuan Tuhan. Lepas nuriah ngau kami. Lepas maya kami berlelek malam tadi. Lalu pagi tu Tuhan kami mendak baru penampak ngau mulia nuan. Nyala dia tu Tuhan kami dekat ninga mendiang kerja kunuan. Awak keruh kudus nuan Tuhan nyerta kami. Dalam nama Jesus Kristus kami sudah bersampi. Amin. Jaga Tuhan pagi tu yang diambil dari Injil Saint Luke pagi 5 ayat 1 dan taika ayat 11. Jadi ku maca ke kita. Jesus ngangau ke sida murid di keterubah. Jadi sekali lebu Jesus berdiri bertebing danau Gazeret, mayu amat orang manusia ngagaya dekat mendiang ke jakau Allah Ta'ala. Ia terpedak kedua buah perahu bertebing danaunya dan orang keberikan udah ninggal ke perahunya. Benung masuk jalau sida. Ia lalu depan sebuah hari perahunya kedimpu Simon. Lalu ngasuh Simon ngejeng ke perahunya jauh mimin ari tebing. Ia duduk lalu ngajal orang mayuh ari perahunya. Lebu ia udah tembuk berjaku ngake sida ia lalu berjaku ngake Simon. Kejeng ke perahu tu ngake air di dalam lalu ulur ke bukat nuan ngambil kebuli ikan. Simon lalu nyawut, pengajal kami udah berbenar gawak semalam-malam tu dan nada boleh utai. Teng laban nuan ngasuh aku dekat ngulur kepukat. Lepas sida udah ngulur kepukat sida, sida boleh mayu amat ikan, datai kepukatnya nyaukat caria. Nyalai sida ngepai ngagai pangan sida kebab perahu sebuah, minta sida datai nulung sida. Sida datai lalu ngisi dua buah perahunya ngau ikan, datai ke perahunya nyau dekat karam. Dan lebuh Simon Peter medaknya, ia lalu nyungkur ke diri ngagai patung Jesus koya. Rari-rari aku Tuhan, laban aku tu orang keberdosa. Laban ya, ngau semua orang ke ngau ya, balat alit ati ke pemayuh ikan, ti uliah sida. Lalu bakanya megak James sedua John, anak sebedi, kesama berkunsi berikan ngau Simon. Jesus lalu berjakuk ngagai Simon, anak takut, berangkai hari dia tu nuan dekang kuliah ke mensia. Lebuh sida udah narit perahu, dua buahnya ke tebing, sida ninggal ke semua tai, lalu nitih ke ya. Jadi bata ngajal ke kabaiku ngakai semua kita banyak pagi tu bala peninggal ianya hati sidak ke nitih ke Jesus Kristus. Nitih ke baca kita pagi tu ianya madah ke pasal Jesus berdiri bertebing danau Gazeret mayuh-mayuh orang mansiang ngagaya ketegal sidak dekat ninga ke jaku Allah Ta'ala. Dia Jesus bertemu ngau Simon ke dikumai Peter seduai menyadik ia Andrew. Daripada kita buat Matthew bagi 4 ayat 18a, biar megak James sedua John anak seperti. Bupun hari tau Jesus ngangau ke 12 murid ya, kesama ngau yang nginjil dalam ministry ya, keramai kejaku Tuhan bak serata dunia. Tito me belabuh ya ministry tau ke pengawak Jesus ngau murid ya, merita ke berita maneh ngagai orang mayuah. Nya alai pagi tau tema kitanya, hati sidak tidakkan itih ke Jesus Kristus. Dalam buku kudus, mayu sida nabi atau kebala rasul kenal sige nitih ke Tuhan atau ke nitih ke Jesus buat penghidup sida. Sida ninggal ke pengawak ngau kerja sida, ninggal ke sebilik sida lalu ngerja, merita ke berita maneh begulai ngau Jesus Kristus. Jadi keterubah kita menda Allah Ta'ala ke ngau ke, lalu milih siapa ke nitih ke ya. Hari pemayu bala mensia ke nitih ke Jesus maya timpuhnya, dan ia ngangau lalu milih Simon Peter, Andrew, James, ngau John, nyadi murid serta nitih kia. Nama ia nak ngangau tau kemilih sidak kendang udah nitih kiari serata menua judianya. Dito kita nemu ia kemilih kita nyadi kepenitih ya. Kelebih kita mendak baik dalam Injil St. John bagi 15 ayat 16a. Yalah ia berjakup menyitu, ukai kita timilih aku, teng aku, timilih kita, lalu ngasuh kita berjalai, lalu berbuah lebat, buah tetan. Jadi jakup tu nyempulang ke kita, Jesus Allah Ta'ala, ia kemilih semua kita. Lalu kedua, kuasa pengarap, jadi penitih Jesus Kristus. Dalam genteran baca buku kudus kita tadi, kita meda siti contoh kamar patut dititih ke kita. Kita meda uleh ngawati Simon, ingau menjadi ia Andrew. Lebu maya Jesus ngasuh Simon, ngejang ke perahu ke dalam agi lalu ngasuh yang ngurul ke pukat. Jadi kita meda sawut Simon. Minyak kita meda ba ayat 35. Pengajal, kami udah bebenar gawak semalam malam tu, yang nada boleh hutai. Dan laban wan ngasuh, aku dekat ngulur ke pukat piok ko Simon. Jadi lebu maya kita berhati ke leka jakut tu ke disebut Simon Peter. Simon Peter nemu dan segi orang ke profesional ngerja pengawak berikan. Dan kita mendaknya tadi ia nitih ke utai ke dipadah ke Jesus. Nemu deh maya nyak dang sikit nada ikan. Teng ketegal pengarap ya ke Jesus, ya nitih ke jakuk Jesus, lalu ya nada mayuh komplain tak ke mayuh kelikuah, bak senentangnya. Pulai lagi penghidup kita sarito malam nyade, kita bisa kena hati kita ke sarito, yang ngembuan hati ke dekat nitih ke Jesus. Jadi dalam ayat 3:10b kita mendak, sawut Jesus, anak takut, berangkat hari dia tu, nuan dekat ngulih ke mensia. Jadi bak perkara ketiga, ianya pengawak atau kerja, orang kenyadi penitih Jesus. Lebu Jesus mai Simon seduai menyadi ia Andrew, biar magat James seduai menyadi ia John, anak sebedi ke nitih ke ia, sida tu nitih lalu ninggal ke semua tai, pengawak sida, sebilik sida, lalu nitih ke Jesus. Sida nitih lalu nadai mayo komplain dalam penghidup sida. Jadi kita mendak bak ayat 3:11. Lebu sida narit ke perahu, penghidup ke lama, dua buahnya ke tebing. Sida ninggal ke semua tai, lalu nitih ke Jesus. Artinya pengawak ngau kerja dalam gereja atau kesminat tanggungjawab. Inya kita inya ke sebagai padri pengajar aja atau ke komiti gereja. Ukai mega enya pengawak bala indau aja atau ke bala periman aja. Dan semua kita kenyadi orang Kristen enya bempu pengawak atau ke tanggungjawab tu. Lalu pengawak ya ukai seminak ngeramai kejaku Tuhan atau ke berita mana Injil. Dan patut nemu gintu gereja mega. Nyalai ke penutup ya bala menyadik atau ke bala peningau semua. Nyalai sepedau kita nerima Jesus dalam penghidup kita. Kita yang udah dulu dipilih Allah Ta'ala, yang udah dulu dikangau ke Jesus yang dalam penghidup kita. Laban ukai kita kemilih Tuhan. Dan Tuhan Allah Ta'ala kudah dulu milih serta ngelala sapa kita. Sampai semua kita. Tuhan Allah Ta'ala baik kami ke pemadu berkuasa. Terima kasih dengan kenuan Tuhan kalau Tuhan udah milih kami jadi ke nembiak Tuhan, jadi ke anak Tuhan. Jadi Tuhan awak ke kami, ianya boleh nitiah, boleh ianya ngerja ke semua utai pengawak kami, dikenak kami ngemulia kenuan Tuhan. Jadi awak ke pagi tu kami datai dengan kenuan Tuhan, ngau pengasih, ngau pengerindu ke datai rinduan. Nyalai kami nyerah sampai tu, nyerah serah kami dalam nama Nek Nuan, Tuhan Jesus Kristus ke penglepas kami. Amin.

0: Lintas Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke My TV.
1: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
2: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
3: Aku dekat balagu, dinga kita dayak, nampung singalang burung, kuntung minawal arimbak. Tuk bulan satu kena kita gawak, nanyong gapawang burung tak mudah balik imbak. Hentai nyawa baragai kanan ngau kibak, semua kita serta di kaban nakak. Gai kerja umai sanaka atika, umai gagak besai kapas ke mata medak, tebas ke kita babas miau kanan kibak. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena, tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang kapawang burung tarubah kita gawak, menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai tahu alai gawak, umai ke anang mindah susah baka subak. Burung ke odah danjuang ngetu nak lama, tiap ga hari empat sampai ngagai lima. Metu satu minggu baru kita gawak, udah ke kita ngetu gawak si barang tungak. Ngerja ga getah perang ambik belanja kamanyanya, tuk ganaka yaku gerah kita gawak.

Ya, lagu ke di baik Deli Amira Samud Meh Salam Ngau Pesan Aku. Lagu dikenak ketengah pun ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu peningat bawa pagi hari Minggu sari tu 14/6/2026 bertemu baru ngaku Imelda Johnny tau ke mel bawa awak pengerak pagi nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagai semua belah peningat ya ke udah Dani Tumu pagi tu ke dekat nurun ke gereja kini tau ke bisik minah ke bukai kini pagi tu. Terima kasih ya laban milih YFM jadi ke stesen pemerintang kita bakal ke pagi tu peninga ya. Jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagi kita nyangkanya belum nyikap diri ke dekat nurun ke gereja kini pagi tu piamaga kita nyangkanya belum nyikap diri nurun gawak kini ba ujung minggu tu out lebih lagi kita ya ke gawak shift tau ke kita ya ke benung ngirup pagi jam ke dia tu. Selamat pagi serta selamat ngepun ke pagi hari Minggu nuju kita semua peninga ya. Pemagat nuju kita nyangkanya udah berantau jalai kini jam ke dia tu ngarap ke sama bela berjimat berbaik ke perengkap pengangkut ngarap ke datai bak noy ke dituju muju serta selamat bakal ke pagi tu peninga nak ngira kini ke pejalai ke penunggak kita ngarap ke sama bela nyaga pengelikun diri empu ngamaga diri sebil ya peninga ya. Ikin jadi tu sem program kita ungkup ya ke pagi tu bak awak pengerak pagi tentu yang ada berubah peninga lepas tu lagi mai kita mendiang ke lagu-lagu puji sembah nangkan kenyak pukul 7 pagi dia aku dekat Maca Pesan Berat lalu ngagai kita ke dekat Nganjung Pesan Berat bakal selama boleh terus email ngagai kami yfmiban@gmail.com biar mereka boleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 ya 7.30 pagi dia do kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching lalu pukul 8 pagi lagi dia kita dekat bergulai ngau Bishop Eri Supeng Jingan ba program lalau penghidup ya lalu ke pedudi tu lagi peningan 8.30 pagi dia kita sama belak mendeng ke program tungkat semangat bergulai ngau Pastor Nicholas Ningkau berkenyak meh tusun program kita ungkup ya ke pagi tu ba awak pengarah pagi ya. Jadi mari selamat pagi sekali lagi ngagai kita peningan ya ke diau di Kapit ya kuliah mendeng ke kami ngena frekuensi 94.3 FM pemagak kita di Limbang kuliah mendeng ke kami ngena 104.9 FM pagi tu serta magak kita ya ke dia di Lawas kuliah mendeng ke kami ngena 101.1 FM ke pagi tu nak ngira di Nialendo kita tak jam ke dia tu peninga banyak kenyak kita bak Sarawak ni tu tau ke kita ke dia di Indonesia kini Singapura kini Brunei kini tau ke kita ke dia di Semenanjung Sabah boleh mendeng ke kami 24 jam sehari kelimpah hari frekuensi ke semak tu kita dia kita maga boleh mendeng ke kami ngana RTM klik pagi tu peninga ya. Terus menang kita pagi tu ngau lagu ke dibai Jeffrey Molly Entik Pengerindu Udah Berserangan dan lepas tu lagi benda yang ke lagu-lagu Puji Sembah YFM Pengerak Pagi.

Cup 2026. Hari Minggu, 14 hari bulan 6, 2026. Main dalam grup B, Qatar bersatu dengan Switzerland. Pukul 3 dini hari, live box Sukan Plus. Lalu main dalam grup C, Brazil melawan Morocco. Pukul 6 pagi, live box TV OK. City lagi main dalam grup C, Haiti melawan Scotland. Pukul 9 pagi, live box Sukan Plus. Dalam grup D, Australia bersatu dengan Turki. Pukul 12 tengah hari, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gati kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah.
1: Betul.
0: Besai mai pangka arti Yakub tu de pastor.
1: Betul.
0: Laban entik kita berarti ke tebal gig kita tu lebih kita ke bugulai ngurang. Nyo terunak-runak ga kita nitih ke ulah sida ya deh.
1: Iya nang amat laban lebih kita nanti kita nak ada pendirian lah. Ya. Lalu dia kita nu nya teker sebut orang. Lalu bekenya ke kita ka nitih ke orang ya. Baka pasang surut utai nya tadi. Ur aik pasang nu nitih ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah Allah Ta'ala. Kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti jakuk kunya anda ngamah ke pengarap kita lebih kita bergolai ngurang.
2: Lasa jurai 6:35. Lasa endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nitiang hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

Maya kabanyo barang, tentu kita kaminta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, ente ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan to area ku Natalia ni anggawai FM.

Simpan mengau badar, gelemak basinuan, ari kemertas. Kaban ti disadang non mentas, kadang nyak mai kemuan ati kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anan terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anan harap ke jakuk, seminak cerita tu dituk. Ana ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

Ya, peningan yang nak kita mending ke program lagu-lagu puji sembah ba pagi hari Minggu dan lepas tu lagi aku dekat macam pesan berat ke bisi dianjung kita ba email YFM serta mega WhatsApp kami ya.

0: So kalau bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Iki jadi pesan kita ke terubah tu peninga pesan pemati tu datai hari ini yang anak luang madah ke pemati binia lindun anak awan lindun anak awan ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai unsi anak tayit ba madu bintangu inai pieh ngau remi ba nanga luau awiak seratuak. Kemblayan tiga berumah bertapeng ujar ruban, kemblayan di Sungai Tapeng Sari Serikai, Tanah Putih Serikai, Gerubung Selaleng, Rumah Sati Sungai Pituh, Pemaga Rumah Dana Sungai Sawak, Mudung di Mudung Ruban, Pemaga Nyiau Do Berumah, Barit Ruban, Rumah Layang Nanga Ibus Ruban, Pemaga Kemblayan di Sungai Anak Sebetan, Sungai Antu Baruh Ruban, Pantau Ruban, ngau semua kemblayan kenalah dirintai ke Ditumagang, ia kenglala lindun anak awan, lindun anak awan ya, iku dan adai kena 13.06.2026, lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena hari 2.16.06.2026, serta dekat di Kubur kena hari 3.17.06.2026, bak pendam Anglican Panjai Ruban ya. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah induk Seriduah Jalai Selaleng Ruban. Ku nandu isi pesan tu peninga, jadi pesan pemati tu datai ari inyang anak luang madah ke pemati binia lindun anak awan, lindun anak awan udah nadai kena 13.06.2026, lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena hari 2.16.06.2026, bak rumah induk Seriduah Jalai Selaleng Ruban, lalu dekat di Kubur kena 17.06.2026, ianya kena hari 3 bak pendam Anglican Panjang Ruban ya. Lalu pesan kedua tu peninga, pesan pemati tu datai hari Cecilia anak Matthew Ajak madah ke Indaya, miah anak Jana, miah anak Jana tau ke Indai Sisi, tau ke Indai Sisi, tau ke bini niang Matthew Ajak anak Dungau, udah nadai kena 13.06.2026 bak Sepitanya Bau Bintulu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemblayan ke dia baru mempaling labang Jalai Miri Bintulu, rumah rampai Sungai Kejebai sebawah Bintulu, labang atas labang baru, suai ngaunie, batang kemena, batang sebawah, batang silas penasu igan, Bintulu Miri Kucing serta semua kemblayannya kebukai, ia kenglala miah anak Jana, miah anak Jana tau ke Inai Sisi ya, tau ke Inai Sisi, tau ke bini niang Matthew aja anak Dungau ya, ikut dah nadai kena 13.06.2026. Jadi semua kemblayan dipinta datang magang ngagai rumah Inai Yempu tau ke rumah niang Inai tu ba lot 1433 lorong B3 RPR Sebiu Bintulu ya. Jadi maya nganjung bedau dipadah kagi beritu laban bedau diputus ke sedak sebilik. Jadi penerang ke silik lagi kita tau bertanya ngagai Cecilia ba nombor telefon 012-870-9866 tau ke Christina 013-836-6447 ya. Aku nandu isi pesan tu peninga, pesan pemati tu datai ari Cecilia anak Matthew Ajak, pesan pemati tu datai ari Cecilia anak Matthew Ajak madah ke Indaya, miah anak Jana, miah anak Jana tau ke Indai Sisi, tau ke Indai Sisi, tau ke bini niang Matthew Ajak anak Dungau, udah narai kena 13.06.2026 ba Hospital Nyabau Bintulu ya. Jadi niang tu dekat di Sengai Bebala Mayuah ba lot 1433 lorong B3 RPR Sibiu Bintulu ya. Jadi menganjung niang tu bedau dipadah kagi laban bedau diputus ke sidak sebilik out. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai Cecilia ba nombor telefon 012 0377-9866 tau ke Christina 0138366447. Lalu pesan tik ketiga tu peninga. Pesan pemati tu datai hari Renting Anak Kudang tau ke Indai Birai. Pesan tu madah ke pemati laki ya, benang anak giang, benang anak giang tau ke Apai Birai, tau ke Apai Birai udah nadai kena 13/6/2026 nyadi ya tu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena malam hari 1/15/6/2026 lalu dekat di kubur kena pagi hari 2/16/6/2026 bak pendam munggu lubuk tanuk ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelian rumah Semakai Rabat, ianya rumah Teddy Jungkau, rumah Sunang Bebangai Kiba, rumah Macmillan Nurian Batang, rumah William Ubos Kuyat Lama, rumah Siba Nangeberan, rumah Nambah ianya Bebuling Atas, Bebuling Baruah, Bebuling Tapeng, Luban Ili, Luban Ulu, kepembelian di rumah Panjai Maja, Penurin Empelai Ili, Stambak Ili, Katap, Pasak Baruah, Serudit serta kepembelian di Kuching, Miri Bintulu serta kepembelian di Kebukai, kenala dirintai ke Dituk Magang, ia ke ngelala benang anak giang ya. Ia ke ngelala benang anak giang tau ke Apai Birai. Jadi semua kita dipinta datai magang agar rumah lipa anak nyawai di Tanuk Layar Betung ngau ngesah penusah Rabat tu ya. Aku nandu isi pesan tu peninga. Jadi pesan pemati tu datai hari Renting Anak Kudang tau ke Inai Birai. Pesan tu madah ke laki ya, benang anak giang, benang anak giang tau ke Apai Birai, tau ke Apai Birai udah nadai kena 13/6/2026 ianya kena hari 6. Jadi benang anak giang tu tau ke Apai Birai tu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena malam hari 1/15/6/2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam kena 16/6/2026 ianya kena pagi hari 2 bak Pendam munggu lubuk tanuk ya. Jadi semua kita tadi dipinta datai ngagai rumah lipa anak nyawai di Tanuk Layar Betung ngau ngesah penusah Rabat tu ya. Lalu pesan ti nangkan ketuk peninga. Pesan pemati datai Ari Rosdi Ayu madah ke pemati Ayu tau ke Yu anak gaya, Ayu tau ke Yu anak gaya tau ke Apai Dieh ya, tau ke Apai Dieh udah nadai kena 14/6/2026 udah nadai kena dini hari itu tadi peninga. Jadi niang tu tau ke Ayu anak gaya tu dekat di Intu Bebala Mayuah berumah nombor 11E Kampung Sibut Jalan Batang Duri Temburuang. Okey, lalu nari dipadah kemaya nyenggai tu, lalu pesan tu di nari dipadah kemaya ngajung niang tu. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kembelayan ke dia ba Sela Jawong di Ansurai Limbang serta kembelayan ba kampung Nanga Lakeh ngam ba Sungai Ngemeh Kenawit serta kembelayan dia ke Bukai ia ke ngelala Ayu anak gaya tau ke Yu anak gaya tau ke Apai Dia tu ya, tau ke Apai Dia tu. Jadi penerang ke sili lagi kita tau bertanya ngagai Rosdi Ayu ba nombor telefon 0873-899-4676 ya, aku nanduk baru 0873-899-4676 ya, aku nanduk pesan tu baru peninga. Pesan pemati tu datai Ari Rosdi Ayu madah ke pemati Ayu anak gaya tau ke Yu anak gaya tau ke Apai Dia tau ke Apai Dia udah nadai kena 14/6/2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelian ya ke dia ba Sela Jawong Surai Limbang serta kampung ba kampung Nanga Lakeh Sungai Ngemeh Kenawit serta kampung belayan dia ke Bukai kenala dirintai ke Dito ia ke Ngelala Ayu tau ke Yu Anak Gaya tau ke Apai dia ya jadi ni yang tu dekat di itu Bebala Mayuh Barumah nombor 11E Kampung Sibut Jalai Batang Duri Temburung. Penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai Rosdi Ayu bernomor telefon 673-899-4676 ya. Lalu pesan ti ke sekali tu peninga pesan pemati tu datai Ari Nancy anak sandum ngau payah anak sandum madah ke pemati Mendet Nasir Anak Rakus Mendet Nasir Anak Rakus tau ke laki Nancy udah nadai kena 13/6/2026 jadi Mendet Nasir Anak Rakus tu dekat di intu Bebala Mayuh bak rumah Nyuin Maja Betung kena hari 1/15/6/2026 lalu dekat di Kubur kena pagi hari 2/16/2026 bak pendam tembawai sabut maja betung. Pesan tu dituju ke ngagai rumah pemakai rabat ianya rumah sibat penurin betung, rumah Harry geraji atas, rumah Gilbert kaki wong, rumah Joseph buluh antu, rumah Tony nanga padih, rumah Megeri. Pedanum semua tu di betul magang lalu kami belayan ke Bukai ianya bak kampung Biguk Pedawan kampung Pisang Pedawan rubah bayang sungai Lengan Sibu Bengeng Betung Jungkau Saka Dabuk Rian Batang Bebangai Kanan Bebangai Kibak Selulat Betung Setambak Ulu Ngau Ilik Serudit AB Gensurai Nanga Ajau Nanga Geraji Nanga Buai Sungai Kabang Kucing Sibu Miri Limbang serta kampung belayan ia ke Bukai kenalah dirintai ke Dituk Magang ya jadi semua kita dipinta datai magang ngesah penusah rabatuk ya jadi aku nanu isi pesan tu peninga jadi pesan pemati tu datai Ari Nancy anak sandum ngau payah anak sandum madah ke pemati Mendet Nasir anak rakus ya Mendet Nasir anak rakus tau ke laki Nancy tau ke laki Nancy udah nadai kena 13/6/2026 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuh bak rumah Nyuin Maja Betung kena hari 1/15/6/2026 lalu dekat di Kubur kena pagi hari 2/16/2026 bak pendam tembawai sabut Maja Betung ya. Ikinya tadi sekedar pesan ke bisik diterima kami bak YFM dah tu lagi aku dekat Nampung Baru pesan ke bisik diterima kami ke pagi tu bak YFM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, lagi nampung baru pesan berat ia ke bisik diterima kami ba YFM Peningan. Jadi pesan ke sekali itu ianya pesan pemati datai ari terumah Dominik anak jiram ari kampung Sungai Besai asal madah ke Indai Sidak ya, ianya jimeh anak Sintuang. Jimeh anak Sintuang udah nadai kena 14.06.2026. Jadi jimeh anak Sintuang tu dekat di Sengai 2 malam bak kampung Sungai Besai asal Sri Aman. Ianya kena 16.06.2026 dekat di Anjung ke Pendam ya. Kena pagi hari 2. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan ia ke ngelala jimeh anak Sintuang, ia ke dia balau mempelanjau balau sungga seduku ran gua entuleng melugu selepung punggu lacau sepauh semunjan Sri Aman Kucing Sibu Bintulu Miri rumah ti sama sepemakai ngau Sungai Besai asal Sri Aman. Semua kita dipinta datai magang ya, jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai tu rumah Dominik jiram bak nombor 019-818-8905 ya, 019-818-8905. Kau nak isi pesan untuk peninggal. Pesan pemati itu datang dari terumah Dominik anak jiram dari kampung Sungai Besai asal madah ke jimeh anak Sintuang. Jimeh anak Sintuang udah nadai kena 14.06.2026 ianya hari Minggu. Jadi ia tu dekat di Sengai bak kampung Sungai Besai asal Sri Aman lalu dekat di Anjung kena hari 2 16.06.2026 ya. Jadi pesan tu peningah dituju ke ngagai semua kepembelayan ia ke ngelala penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai tu rumah Dominik jiram bak nombor 019-818-8905 ya. Lu pesan ti nangkan ketuk pesan pemati tu datang hari tu rumah jireh anak Jonathan madah ke bini ya Maria anak Kiai. Maria anak Kiai tau ke Inai Sanin, tau ke Inai Sanin udah nadai kena 12.06.2026. Jadi Maria anak Kiai tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena 15.06.2026 ianya kena hari 2 baru meh jireh Sungai Balai Sari Serikai. Pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan ia ke ngelala ia ke diau di Batang Sari Serikai Pakan Limbang Bintulu Miri Bintango ngau semua kepembelayan ia kebukai kenalah dirintai ke ditu ia ke ngelala Maria anak Kiai. Maria anak Kiai tau ke Inai Sanin ya. Jadi Maria anak Kiai tu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 2 16.02.2026. Aku nanduk pesan tu baru peningal. Pesan pemati itu datang dari rumah jireh anak Jonathan madah ke Binia. Maria anak Kiai. Maria anak Kiai tau ke Inai Sanin. Tau ke Inai Sanin. Udah nadai kena 12.06.2026. Jadi ia tu dekat di Intu Bebala Mayuh kena 15.06.2026.

16 2026 ianya kena hari 1 kebendaya out 15 2026 tu baru meh jireh Sungai Balai Sari Serikai. Jadi Maria nak kia itu dekat dianjung ke pendam kena pagi hari 2 16 2026 2026 ya. Aku nanduk baru out ngambil nyemetak git di pendiang ke kita peninga. Jadi pesan rabat tu tau ke pesan mati tu datang hari tu rumah jireh anak Jonathan madah ke binia Maria nak kiai tau ke Inai Sanin tu dah nadai kena 12 2026 2026. Lalu dekat di Intu Berbala Mayuah kena 15 2026 2026 ianya kena hari 1 baru meh jireh Sungai Balai Sari Serikai. Lalu dekat di anjung ke pendam kena pagi hari 2 16 2026 2026. Lalu pesan ti nangkan ke tu peninga pesan pemati tu datang hari Sylvester Alex anak nyawun ngari ke sedak sebilik madah ke apai sidak ya terumah nyawun anak ganai terumah nyawun anak ganai tau ke apai amek tau ke apai amek udah nadai kena 13 bulan 6 2026. Jadi iaitu dekat di Sengai Berbala Mayuah kena malam 14 bulan 6 2026 ianya hari Minggu. Lalu dekat di Anjung kena pagi hari 1 15 bulan 6 2026 berpendam Nirvana Memorial Park Jalai Sibu ya. Pesan tu dituju ke ngagai kebelayan bak sepemanjai Jalai Bukut ianya rumah Lydia, rumah Banyang, rumah Undum, rumah Minggu, rumah Nyawai, rumah Sivini, rumah Rimon, rumah Stevenson, rumah Subing, rumah Bunsin, rumah Sudua, rumah Lindang, Bemaga, rumah Janting, rumah Jeli, rumah Jemeni, rumah Budin, rumah Bigi, rumah Kinsing, rumah Muda, rumah Jiram, rumah Noliza, rumah Amba, rumah Petrus Ambun, rumah Ani, rumah Suli, rumah Loges, rumah Andy serta kampung belayan di Bukit Dinding, Danau Batu 15 Jalan Selangau, Mukeh, Sungai Dijih, Sungai Bawan, Pengkalan Lubang, Sungai Anus, Sungai Bawang Kemena, Sungai Tau, Sungai Arif, Pelugau, Seratu Lambil, Sibu, Miri, Bintulu, Kuching serta Kampung Melayan di Kebukai. Kenalah dirintai keditok semua kita dipinta sampau datai ngagai rumah nyawun anak ganai Jalai Bukut ya. Penerang ke sini lagi kita tahu bertanya terus ngagai Alex anak nyawun bernumor 013 813 1966 tau kemanggang anak nyawun 011 386 5799 ya. Aku nak isi pesan pesan pemati tu datang hari Sylvester Alex anak nyawun ngari ke sedak sebilik madah ke apai sedak ya terumah nyawun anak ganai terumah nyawun anak ganai tau ke apai amek tau ke apai amek udah nadai kena 13 bulan 6 2026. Jadi itu dekat di Sengai Berbala Mayuh kena malam 14 bulan 6 2026 ianya malam tu malam hari Minggu. Lalu dekat di Anjung kena pagi hari 1 15 bulan 6 2026 berpendam Nirvana Memorial Park Jalai Sibu ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai Alex anak nyawun bernombor telefon 013 813 1966 tau kemanggang anak nyawun 011 385 7999 15 bulan 6 2026 berpendam Nirvana Memorial Park Jalai Sibu ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai Alex anak nyawun bernombor telefon 013 813 1966 tau kemanggang anak nyawun 011 385 7999 ya. Yang tadi pesan ke bisik diterima kami. Lalu pesan ke peduli itu peninggal sebelum kita mendiang ke berita pagi. Pesan tu datang hari cuti anak rundang madah ke pemati apai sidak ya. Ianya rundang anak jilap, rundang anak jilap udah nadai kena 13 bulan 6 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kebelayan ikediau ba Siung Ilik, Siung Tengah, Ulu Siung, Bala di Senulau, Krian Seratu, Ngau Bala ya Kebukai, ya Kenglal.

0: lah rundang anak jilap ya, rundang anak jilap. Jadi rundang anak jilap tu dekat di Sungai Bebala Mayuah ba rumah jiram Siung Tengah Sibu kena malam 14/6/2026. Lalu dekat di Anjung ke Pendam SDNU Cukan Jalan Tekuk Sibu kena pagi 15/6/2026 ya. Jadi aku nando pesan untuk baru peningan. Jadi pesan pemati itu datai hari cuti anak rundang. Pesan pemati itu datai hari cuti anak rundang. Madah ke pemati apa sidak ya. Rundang anak jilap. Rundang anak jilap. Udah nadai kena 13/6/2026. Jadi rundang anak jilap tu dekat di Sungai Bebala Mayuah barumeh jiram Siung Tengah Sibu kena malam 14/6/2026 inya kena malam tu. Lalu dekat di Anjung ke Pendam SDNU Cukan Jalan Tekuk Sibu kena pagi pagilah 15/6/2026 ya. Yang tadi sekedar pesan ya ke bisik diterima kami ba YFM email ngamaga WhatsApp ya kita ke dekat Anjung boleh terus Anjung lepas tu lagi udah berita tu lagi dia aku dekat maca pesan rabat tau ke pesan berbatang dia ke bisik di Anjung kita ba email ngam mega WhatsApp YFM Iban di Kuching.
1: Ya, gini apa pesan ke bisik di kenata ke kita ngagai YFM kalau pesan
0: ya, nyaw, ke sekali tu hari pemati. Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10/11/7/25.
2: Pesan tu ya kenalah di hari tai besok lebih lagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Ngakai bala kita luan ya ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kamera babelah rancan dia disterian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
5: Mwah.
6: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Selamat pagi, Bu Gulai Ngaku, Imelda Joni, bawa berita pagi hari Minggu, 14.06.2026. Keterubah tu batang berita. Patriotism ngau penyerakup majak ditegap ke nengah program jelajah Wira Madani. Semak 80% pekebun mit sawit Sarawak ianya komuniti Dayak. Mara naga nyentuh ke 5,000 ekonom biak Sarawak nampung pelajar bak KPTM ngau UPTM tahun tu. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita. Program Jelajah Wira Madani 2026 terusnya di Pelasau ti berguna dikena ngerapit ke kawa antara Raban Penglikun ngau Mensia Mayuah kelimpah hari ngirik semangat patriotism ngau penyerakup rakyat. Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Main Asal, Datuk Seri Tiong King Sing Madah, programnya meri awak ngagai rakyat merti ke pangku pengawak Raban Sedadu, lebuh nyaga Penglikun Menua. Ya madah munyinya bak pengerami ngintu ari gawai berserimai ngau program Jelajah Wira Madani Sedadu Darat Malaysia di Kem Raskom Sibu. Ya madah inisiatif bakatuk patut dikeremai serta dipasuk mayuh agik Raban Sedadu, veteran ngau sidak sebilia. Tu dikena nantu ke kawa antara Raban Penglikun ngau komuniti meruan tegap. Bejakuk bak pengerami kesama, Panglima Medan Timur Sedadu Darat, Lieutenant General Datuk Muhammad Sofi Mat Lipi, madah ke Pupu Bangsa Ngau Budaya dalam Raban Sedadu Malaysia ATM jadi penegak besar lebuh ngetan ke kedaulatan menua. Semangat begulai nangira bangsa ngau pengarap nyata ngayan ke penyerakup terusnya ditunjang penegap ATM. Ya madah pemerani penaluak ngau pengawak ti dipejalai ke Raban Sedadu megak ngayan ke semangat penyerakup lebuh begulai ngau komuniti nyambut hari gawai. Penyerakup enda uliah ditumbuh ngenak sitik program ajak tang berguna ke pengawak ti endak ngetu serta komitmen ke timpuh ti panjai. Menteri Penyerakup Bangsa Dato' Aaron Agodagang Madah, 762 program negap ke penyerakup udah dipejalai ke bak tahun sitik tu kemari yang kaum program menua bangsa, volunteer, pemansang komuniti ngau penglantang antara jalai pengarap. Pengawak ti endak ngetunya udah mantuk nambah ke indeks penyerakup bangsa 2025 ngagai 0.701, ianya pemaduk tinggi dalam timpuh 7 tahun serta ngelui hari tagak bak langgau pemansang Malaysia lumpau ke 12. Ia megak nyemetak madah ke komitmen upis menteria lebuh ngelati ke Raban Bangsa nengah kawasan rukun tetangga, skim rondaan sukarela serta mayuh macam inisiatif pemansang Raban Bangsa di serata Malaysia. Komuniti Dayak terus nyadi tunjang industri sawit Sarawak lebuh semak 80% tau ke 43,916 hari penyampau semua 54,984 pekebun mit sawit di menua tu. Sapit Menteri Kebun Bendandang Besai ngau komoditi Datuk Seri Huang Tiong Si Madah, pekebun mit Dayak Megak bertanam ke sebagi hari 285,034 hektar kebun sawit ke diempu pekebun mit di Sarawak. Ia mansut ke Jakutuk bak pengawak alai nutup program Aram Besawit 2026 ke diatur gerempung urang nanam sawit Dayak Sarawak, DOPA di Serikai. Ia madah sawit antara komoditi besai ngau asia penatai pemisik ke berguna ngagai raban urang berkebun mit. Nya alai sidak tu dipinta ngena inisiatif kelompok minyak sawit ti meruan SPOC dikena ngulih ke Stipiket Minyak Sawit Mampan Malaysia MSPO ngau nak berbayar ngambi ulih bersemekiah bak market antarabangsa. Dia tu kita menu mending ke berita pagi hari YFM Kuching. Tahun tu Majlis Amanah Rakyat MARA naga antara 4,000-5,000 ekonom biak dari Sarawak ngeregister bak Kolej Politek MARA KPTM ngau Universiti Politek Malaysia UPTM.
Sampai Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Ngau Kandang Menua, Datuk Rubiah Wang Madah, penyampau peminta Ari Nembiak Sarawak ti bertambah, kenyau berapa tahun ke udah, nyak ngayan ke pemanah program siri jelajah pendidikan tinggi, hits ti dipejalai ke ninting tahun. Nakak bulan 6 tahun tu, 1,010 itik peminta masuk KPTM udah diterima. Penyampau nyamaga nyukung langgu pengawak di dekat ngagak kampus KPTM di Sarawak dikenak ngemudah ke akses pelajar tinggi ngagak nembiak di menua tu. Kelimpah harinya, mara mega nanggam kerjasama ngau Yayasan Sarawak dikena mantu nembiak KPTM ngau UPTM ngasai ke Mayuh Bengkah insentif pelajar ti disedia ke perintah menua. Ngenang perkara bukai pansiak berkawa ngau projek Waterfront Tambira dekat dibaik ngagai kod pengudah sidak ke berkuasa tembuk berjalai ke pansiak. Perkara tu digagak pengudah nerima sanding penemu Hari Upis Peguam Besai Menua Sarawak SAG. Datuk Rubiah Madah, pansiak udah tembuk di pejalai lalu dia tu benuang di perunding sebedau kod berjalai ke atur nangkan kenyak. Berbak ngaunya Upis Parit ngau entali aik DID udah mansiak baru spesifikasi projek dikena nentu ke projeknya ulih diterus ke pengudah tembuk berjalai ke pengawak mansiak baru. Projek ke berungkus RM31 juta udah manggai 50% tembuk sebedaunya terjanggal kenyau 2 tahun ke udah ketegar penentang tebing sungainya bisik runtuh. Ia ngarap ke peranak menuanya bersabar seraya pengawak mansiak ngau ngangkat ke pemanah projek tu tembuk di pejalai ke. Kerjasama rat antara perintah ngau bala tuai ba peringkat raban bangsa baka komiti pemansang ngau penglikun genturung pendiau JKKK serta kawasan rukun tetangga KRT jadi sebagi ari kebuah kandang senadin mansang ngau jampat. Menteri Pengangkut Sarawak Kemaga Adun Senadin Datuk Seri Lee Kim Shin Madah tangkup pengawak JKKK ngau KRT berguna benda kena nentu ke peminta ngau guna rakyat uliah dikenatai ngagai sidak ke berkuasa. Hasil kerjasama tu mayuh macam projek pemansang yang kawa menjalai alun Dewan Masyarakat fasiliti sembayang ngau air ngau kuasa karan uliah dipejalai ke ngau lancar. Ia mansut ke Jakut tu maya pengerami ngilim bidai 2026 ke diatur bak kampung Muhibah Kuala Baram, Miri. Ia madah penyerakup ngau pengelantang patut meruan di tan ke dikena nyamin penegap serta pemansang tik meruan di Sarawak. Pemansang pengelandiak ngau urang dagang berguna benda kena ngemansang ke rakyat di menua pesisir serta nyungkap pemansang ekonomi komuniti tik meruan. Sampai Menteri Langgau Pemansang Menteri Pengatur Tanah ngau rampak menua, Datuk Len Talif Saleh Madah berjalai ke program pemansang pengelandiak hari baru RMK13 nyamandang ke komitmen perintah bak pengawak negap ke muda mensia ngau ngangkat ke tika sosial ekonomi rakyat di menua pesisir. Adun Kuala Rajang nyak mansut ke Jakut tu lebuh nutup hari kemahiran Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Tanjung Manis tahun 2026. Ia madah nguasa pengelandiak dia tu ukai seminat hobi tau ke aktiviti maya lepa tang uliah nyedi asia penata pemisik serta puguk pemansang dagang ti uliah bersemekiah. Program tu dipasuak kira 150 ekor orang di Tanjung Manis serta bisik ngatur pekit berjayat tema warisan budaya Malaysia. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Patriotism ngau penyerakup majak ditegap ke nengah program Jelajah Wira Madani. Semak 80% pekebun mit sawit Sarawak ianya komuniti Dayak. Mara naga nyentuh ke 5,000 ikun nembiak Sarawak nampung pelajar buat KPTM ngau UPTM tahun tu. Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Sharifah Aljoyah Wan Abdul Rahman serta disalin Alina Suil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana cerita lama Sarawak.
3: Saritu 14/6 dalam tahun 1988. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud sudah menjadi depot Petronas terkena nyimpan liquefied petroleum gas LPG di Sarawak. Projek bungkus 20 juta ringgit itu digagak bak kerandur ke boleh 10.9 ikar pemesai lalu bergunamai dikena nentu ke petroleum meruan cukup lama. Depot itu menyimpan kira 130,000 kiloliter mayu bengkak hasil dari petroleum baka petrol premium, petrol kedegunaan inteng hari, minyak gas, jet S1 serta diesel. Kelimpah harinya, perengkah LPG itu oleh napik pemayuh kira 500 tan metrik sebulan, lalu oleh ditambah ngagai 1000 tan metrik ke dudi harila. Petronas belabuh masuk badagang LPG di Sarawak dalam tahun 1983, udah bekau ESO danya dimasuk badagang tu. Mayanya, bisi 40 company tinyaduang LPG serta 15 palan industri yang kedai berjual LPG di serata menua Sarawak. Pengawak ngagak loji itu nang dikena nentu ke LPG di semampai bisi belama serta megak ngerembai ke pengawak nyaduang gasnya ke dudi hari ila.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Kuasa Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri ianya dekat hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngatai ke perkara tu dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uleh ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kasida uleh ngelebak ke diri hidup begolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh megak bisik penanggul tau ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke beketuk ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung dingi ke diri serta ngira jerimpu aja. Nada guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga mudus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemui lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
5: bersantuk hari YFM.
6: Tuan-tuan dan puan-puan, hari-hari sekian kita pun GDP mesti dinaikkan. Kita mantapkan semua sektor-sektor yang boleh menjadi pemansang kepada ekonomi kita pada keseluruhannya. Bukan ekonomi aja, tetapi sektor sosial. Maka timbullah beberapa langkah kita, termasuklah nulung ibu bersalin, anak lahir beri 1,000. Asal ada seorang yang lahir 1,000 dan juga bantuan ibu salin, bantuan kepada anak-anak kita. PTPTN kita bantu supaya anak kita sekecil kena tahan pasport, kena berhutang, kita bantu. Waktu mula ya dulu dan akhirnya kita rasa ekonomi kita mesti kita ubah. Kita si dapat bergantung dengan ekonomi lama. Kita menggunakan kaedah teknologi. Sebabnya kita lancarkan digital ekonomi. Dan kita yang pertama mayau make telefon, make SP. Waktu COVID, mun si ada tu, susah kita ya.
7: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.

Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi YFM. Amanis angkayang. Harap kita terperindang, anang stres-stres.

0: Ya, lagu ke di baik Josephine Jalin, Lawa Main Wan Sulu, Meridang Getai Ba, Awak Penggerak Pagi-pagi tu peninggal Awak Pagi hari Minggu, 14/6/2026, Magi Mengkang, Bugulai Ngaku, Imer dan Johnny Tok Kemel, nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Ya, jadi mari selamat pagi, ngagi kita peninggal, yang kanya baru ajak masa radio kini ke pagi tu, Bugulai Ngaku kami, Ba YFM, terima kasih milih YFM, jadi ke stesen pemerintahan kita, bak ke pagi tu ya, ngarak ke sama belak ngepun ke pagi kita ngau tu cum ti pemaduk manis pagi tu, lalu ngarak ke seritu megak mai berkat ngau perkara ti mana ngagai kita semua ya, pemegak ngaki kita nyangkanya bisi mindah kini pagi tu ngarap ke sama belak berjimat maya kita ke mindah tu tadi tau ke bala peninggal ke bukai nyangkanya udah barantau jalai kini jam ke dia tu ngarap ke berjimat megak ngagai kita ya ke benua deriba jam ke dia tu ya, nak ngira perjalai kita nyak tadi jauh tau ke Semar aja ngarap ke Sangkai ngau selamat bandoi ya ke dituju kita bakal ke pagi tu peninggal ya. Jadi dah lepas tu lagi mai kita mendiang ke program Lalau Penghidup Begulai ngau Bishop Eri Sumpiang Jingan tang sebedaunya kita mendiang ke tu dulu.
1: World Cup 2026 hari Minggu 14/6/2026 main dalam grup B Qatar bersatu dengan Switzerland pukul 3 dini hari live box Sukan Plus. Lalu main dalam grup C, Brazil melawan Morocco pukul 6 pagi live box TV OK. City lagi main dalam grup C, Haiti melawan Scotland pukul 9 pagi live box Sukan Plus. Dalam grup D, Australia bersatu dengan Turki pukul 12 tengah hari live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sumpinjingan datai baru, setebulai balau peningau berprogram lalau penghidup. Jadi minggu tu, hanya minggu kedua, udah Trinity. Lalu baca Injil kita ke diungkup kali minggu tu, diambil Renewal St. Matthew bagi 9 ayat 35, ngakai bagi 10 ayat 8. St. Matthew bagi 9 ayat 35, ngakai bagi 10 ayat 8. Lalu tu taut budak kita berlambar 13 ke 14, lambar 13 ke 14 berbuat penyanggup baru kita. Nyalai dia tu kedekat maco gentran Injil tu. Jesus berjalan kiak-kiak, nemuai ngakai semua negeri tiap sai, ngau tumpuk rumah.